5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga. Caranya gampang banget, langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg. Atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital sekarang juga, karena 3 lagu dengan vote terbanyak akan aku play nanti di jam 8. Jadi vote sekarang juga.

0: 1.1 Pradolf untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pagi ini masih teman sama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku kira udah bingung kadang mbek wong sing nipu ki piye gitu loh, kreatif gitu loh. Tapi kreatifnya tuh kayak lewatan kreatif gitu. Pernah kan nemu ya orang-orang yang nipu terus nipunya tuh aneh gitu loh, argumentasinya atau alasannya tuh aneh gitu loh. Reasoning-nya tuh aneh gitu loh ya. Termasuk juga yang baru-baru ini juga sempat muncul adalah sebuah akun WhatsApp yang menggunakan foto profil dan mengatasnamakan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Nah ini lucunya tuh kayak gini. Jadi di screenshotnya yang beredar itu tuh si pelakunya ini ngehubungin tokoh masyarakat bilang butuh dana cepat buat nyelesain urusan administrasi di Kementerian Dalam Negeri dan pinjam uang intinya gitu loh. Terus abis itu dijanjiin bakal dibalikin dalam waktu dekat gitu. Kondisi darurat. Kayaknya agak aneh gitu ya. Kalau kita kan udah aneh gitu loh, wali kota nyilih dead kayak gak apa gitu loh ya. Dan ini udah dikonfirmasi sama Bu Agustina kalau ini adalah nomor palsu, akun palsu yang digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi penipuan. Karena emang kalau segala bentuk administrasi ataupun urusan antara pemerintah kota Semarang ataupun juga dengan kementerian ya, ini pasti pakai jalur resmi ya, pakai anggaran negara, gak boleh pakai yang aneh-aneh gitu istilahnya ya, karena emang gak pernah ada tuh mekanisme minjem uang pribadi buat pihak luar secara personal, makanya gak lain nih ya, utekin yang deal. Sampai ngomong kayak gitu kan ya udah keterlaluan, kayak aneh gitu soalnya ya. Karena emang secara penganggarannya beliau bilang pemerintah kota tuh punya prosedur yang legal dan terbuka. Jadi kalau misalnya pinjem uang untuk urusan Kemendagri, ora masuk istilahnya. Makanya emang kalau misalnya sampai ada ya diblokir aja nomornya. Makanya lagi dicari nomornya siapa ini dan kelakuannya apa. Dan bahkan masyarakat ini kalau misalnya sampai menemukan, ini bisa manfaatkan kanal pengaduan resmi yaitu Lapor Sebar untuk bisa memverifikasi informasi tersebut dan bisa mastiin bahwa ya itu tadi ya, penipuan yang mencatut nama jajan pemerintah kota ini bisa dilaporkan secara langsung.

Fancy Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Masih ada waktu buat vote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini. Langsung aja merapat ke Instagramnya Pro2 @Pro2SMG, atau bisa juga ke live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ojo ngkongko, ojo kosek-kosek, ojo tarsok-tarsok. Nah, telat soalnya kok ya. Oke. Dan ini juga kalau misalnya kita ngomongin soal salah satu yang apa ya, yang dari kota Semarang ini yang juga lagi digenjot adalah soal ekonominya. Karena ekonomi daerah kan perlu banget digenjot supaya ini punya dampak bukan cuma ke pemerintahnya aja, tapi juga ke masyarakatnya. Nah, Wali Kota Semarang Gustina Wilujeng Pramestuti ini ngedorong sinergi dan kolaborasi antar stakeholder terkait untuk kemajuan ekonomi daerah lewat satu program yang namanya adalah Waras Ekonomi. Apa ini Waras Ekonomi ya? Tapi beliau bilang nih, kalau misalnya di acara pelantikan pengurus dan seminar nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI Cabang Semarang, beliau ini bilang kalau sinergi pemerintah, akademisi, dan juga praktisi ini bisa dibilang cukup krusial gitu. Dan program Waras Ekonomi ini nggak akan bisa berjalan kalau nggak ada dukungan dari para pakar, orang-orang yang ngerti istilahnya, orang-orang yang mudeng gitu loh soal perekonomian. Dan beliau juga berharap bahwa ISEI Semarang ini bisa jadi mitra strategis untuk bisa merumuskan kebijakan yang punya dampak langsung buat kesejahteraan masyarakat. Itu yang paling penting ya. Karena emang lewat program Waras Ekonomi ini ya, ini kan sebenarnya komitmen dari pemerintah Kota Semarang untuk memastikan untuk kesehatan UMKM ya, usaha mikro kecil dan menengah, kemudian menjaga stabilitas harga pokok, dan juga menjaga atau menciptakan lapangan kerja inklusif. Makanya emang fokusnya pemulihan, penguatan, dan pemerataan ekonomi yang base-nya itu masyarakat. Jadi emang ini segala-galanya itu ya seperti namanya, Waras Ekonomi, supaya waras gitu istilahnya. Supaya sehat, supaya oke, dan tentunya untuk masyarakat ini bisa masalah ekonomi yang ada di Kota Semarang ini bisa teratasi dengan cukup baik ya. Mudah-mudahan memang ini perlu banyak pihak juga, bukan cuma pemerintah aja, tapi juga masyarakat ataupun juga akademisi ataupun juga orang-orang yang ngerti untuk bisa berjalan dengan lebih baik lagi.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Masih bareng sama Miss Kepo, bukan sembarang Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang sering banget bikin kita overthinking sebelum ambil keputusan. Apa sih? Namanya adalah anticipatory regret. Anticipatory regret ini adalah kondisi ketika kamu mengambil atau justru menghindari sebuah keputusan karena takut menyesal di masa depan. Padahal kejadian itu sendiri belum tentu terjadi. Yes, kamu gak salah. Kita bisa ngebayangin penyesalan bahkan sebelum sesuatu itu terjadi. Contohnya nih, kamu pengen ambil peluang kerja baru, tapi malah kepikiran gimana kalau nanti gak cocok ya. Akhirnya kamu gak jadi ambil kesempatan itu. Atau sebaliknya, kamu beli sesuatu yang sebenarnya gak terlalu butuh karena takut nanti nyesel kalau gak beli. Nah, sekarang ya, keunikannya anticipatory regret ini, kita seolah-olah hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Nah, perasaan takut nyesel ini bisa lebih kuat loh daripada logika, bisa bikin kita ragu, bahkan nih kehilangan peluang. Aduh, gak mau ya. Gak semua kemungkinan buruk itu bakal terjadi. Kadang penyesalan terbesar justru datang dari hal yang gak kita coba. Tapi inget ya, bukan berarti kamu harus nekat tanpa pertimbangan. Yang penting tetap realistis, cuma jangan sampai dikendalikan rasa takut. Karena seringkali yang kita takutkan itu cuma skenario di kepala kita sendiri. Jadi kamu tim takut nyesel duluan atau tim jalanin aja dulu nih? Sampai ketemu lagi ya di istilah kerja berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.
2: Udah FM. Ini dia teman Perdua, lagu terbaru
3: bulan ini.
2: Bulan ini.

Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua masih dipegang sama NPD, New Pusat Dunia dengan lagunya Sempurnanya Aku. Lagu ini sebenarnya punya pesan yang sangat dalam soal self-love. NPD juga pengen ngingetin kamu agar setiap orang tuh punya versinya masing-masing untuk jadi sempurna. Jadi gak perlu jadi orang lain atau ngikutin

0: Sadar Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Dan sesuai janjinya aku, kalau aku akan muterin 3 lagu dengan vote terbanyak pagi ini dari teman Pro 2. Yes, abis ini akan aku puterin. So thank you banget yang udah ngevote di pagi ini. Thank you so much ya yang udah ngevote di Sate Lilit pagi ini. Dan langsung aja aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi hari ini di Sate Lilit. Ada lagunya siapa aja? Adakah lagu favorit kamu? Alright, langsung yuk. Dari posisi ketiga yang paling banyak di vote di pagi ini ada Sheila on 7 dengan Sederhana.

dari Vanessa Zibar dengan sama Roni Parulian dengan Takkan Terulang. So itu tadi tiga lagu dengan vote terbanyak di pagi ini. Langsung aja aku puterin semua habis ini. Dan jangan lupa buat kalau misalnya lagu favorit kamu belum ada atau belum kepilih, nanti bisa request tuh di Gen 10 ada Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favorit kamu di sana. Oke, langsung aja yuk. Tiga lagu dengan vote terbanyak di pagi ini. Ada Vanessa Zibar dengan sama Roni Parulian, ada Olivia Rodrigo, ada juga Sheila on 7. Aku kasih buat kamu di pagi ini di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Alright, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih nemenin kamu di pagi ini yang sudah semakin cerah di luar ya. Secara juga dengan prospek film pendek di Kota Semarang yang ini juga kemarin baru jadi launching ajang penghargaan film pendek bergengsi Lawang Sewu Short Film Festival 2026. Ini launching kemarin di hari Jumat 22 Mei 2026 dan emang bisa dibilang secara penyelenggaraan pertamanya cukup sukses, cukup menarik perhatian dan ini hadir dengan skala yang lebih gede lagi. Bahkan jurinya gak main-main nih ya, kalau ngecekin jurinya ada Hanung Bramantio, ada Alin Jusria, ada Adrian Parasto, ada Yandi Lawrence, ada Nirina Zubir juga. Jadi emang segokil itu buat yang di tahun ini. Dan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini bilang kalau festival ini adalah komitmen nyata dari pemerintah Kota Semarang untuk menyediakan ruang apresiasi dan juga kolaborasi buat para sineas. Nantinya juga akan ada karya-karya yang dihadirkan juga untuk sebagai contoh pembelajaran, untuk bisa saling memperlihatkan karya dan lain sebagainya. Nah, untuk di apresiasinya sendiri akan ada jumlah kategori yang bergengsi yang akan disiapkan dan hadiahnya juga gak main-main, totalnya sampai 300 juta rupiah. Beuh, luar biasa ya. Dan bahkan ini di Love 2026 ini juga membuka peluang internasional karena katanya dari kedutaan besar India nantinya yang beruntung nanti bisa dapetin beasiswa pendidikan film langsung ke India. Gokil ya. Makanya ini harapannya bisa berkelanjutan juga dan tentunya juga rangkaian kegiatan juga macam-macam juga yang akan diadain di Lawang Sewu Short Film Festival 2026 karena emang ini jadi salah satu juga untuk menunjukkan bahwa ekonomi kreatifnya berputar, termasuk juga salah satunya adalah tentang dunia perfilman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Jalan-Jalan, kembali lagi dengan kami di program Jalan-Jalan Asik. Setiap kota punya kuliner hangat yang melekat di ingatan sobat. Salah satunya adalah Bandung. Dengan udaranya yang sejuk, terutama saat malam, punya satu tempat yang sudah menemani warganya sejak puluhan tahun lalu. Susu Murni Ijen, sebuah warung legendaris yang kehangatannya tidak pernah padam. Warung ini bukan sekedar tempat minum susu, ini adalah bagian dari sejarah kuliner Bandung. Tempat anak muda berkumpul, keluarga singgah setelah jalan-jalan, dan pekerja melepas lelah sambil menyeruput segelas susu murni panas yang rasanya tetap sama seperti lebih dari 5 dekade lalu. Susu Murni Ijen sudah ada sejak akhir tahun 1950-an dan semakin populer di era 1970-an. Dulu, almarhum Mang Ijen menjajakan susu murni dengan cara sederhana. Dipanaskan dalam termos logam besar dan disajikan langsung di gelas kaca tanpa campuran bahan tambahan. Warung ini awalnya berdiri dari sebuah gerobak kecil yang hanya menjual susu panas dan susu dingin murni tanpa campuran. Lokasinya berada di kawasan yang juga dinamai dari namanya, yaitu Gang Ijen. Dan hingga kini, warung legendaris ini masih berdiri di alamat aslinya, Jalan Pungkur nomor 4 Regol, Bandung, tepat di pinggir jalan besar dekat persimpangan menuju Gang Ijen. Yang membuat warung ini bertahan lebih dari 60 tahun adalah kesetiaan pada kualitas. Susu dipasok langsung dari peternak lokal Bandung Selatan, diproses tanpa pengawet, tanpa pemanis berlebih, dan disajikan segar setiap hari. Sederhana, tetapi justru disitulah letak keistimewaannya. Di sini, menu andalannya jelas susu murni. Sobat bisa pilih panas, dingin, atau setengah hangat. Variannya pun kini sudah banyak, termasuk susu original, susu coklat, jahe susu, kopi susu, stroberi, hingga susu madu. Rasanya lembut, ringan, dan tidak enek karena pemanisnya tidak berlebihan. Aroma susunya pun khas, terasa segar seperti susu baru diperah. Untuk pelengkap, tersedia roti bakar klasik dengan topping coklat, kacang, selai stroberi atau keju yang melimpah. Ada juga roti kukus dan cemilan ringan yang cocok disantap sambil minum susu hangat. Sederhana, tapi kombinasi susu panas dan roti panggang selalu berhasil bikin suasana malam terasa lebih hangat. Warung Susu Murni Ijen tidak pernah kehilangan daya tariknya loh. Bangku kayu sederhana, meja panjang, penerangan hangat, dan aroma roti panggang yang menyambut begitu kamu datang membuat tempat ini terasa Bandung banget. Di sini kamu akan bertemu berbagai kalangan, seperti mahasiswa yang habis nongkrong, keluarga yang baru pulang belanja dari BKR dan Pungkur, hingga pasangan yang sekedar ingin menikmati minuman hangat di malam dingin. Tidak ada musik keras, tidak ada interior mewah, hanya keramaian hangat yang membuatmu betah berlama-lama. Susu Murni Ijen buka setiap hari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Namun sering tutup lebih cepat jika susu sudah habis, karena mereka hanya menyediakan susu segar yang dimasak hari itu. Untuk harga, warung ini masih mempertahankan tarif yang sangat ramah. Susu murni panas atau dingin mulai dibanderol harga Rp12.000 hingga Rp18.000, dan susu jahe sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000. Roti bakar mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp18.000. Lokasinya pun sangat mudah dijangkau, berada di Jalan Pungkur nomor 4 Regol, dekat area menuju alun-alun Kota Bandung, Tegalega, serta dikelilingi pusat aktivitas warga. Kalau kamu naik kendaraan pribadi, kamu tinggal memarkir di pinggir jalan atau di area parkir kecil di sekitar warung. Jika jalan kaki dari arah alun-alun atau Tegalega, suhu malam Bandung yang adem akan membuat perjalanan kamu jadi makin nyaman. Dan yang paling penting, karena lokasinya di jalur lintas utama Pungkur, warung ini sangat mudah ditemukan. Cukup lihat keramaian dan antrian orang membawa gelas susu hangat. Sobat Jalan-Jalan, Susu Murni Ijen adalah bagian kecil dari sejarah Bandung yang terus hidup lewat kesederhanaannya. Di balik gelas susu hangat, tersimpan cerita 60 tahun kehangatan, cerita pelanggan lama yang terus kembali, dan cerita Bandung yang selalu punya cara untuk membuat siapapun merasa dekat. Nah, itu tadi ulasan susu murni Ijan yang hangat, segar, dan tentunya bikin ketagihan. Kalau sobat ke Bandung, jangan lupa mampir dan rasakan sendiri nikmatnya minum susu hangat dari kedai Mang Ijan ini. Dari Bandung yang sejuk dan penuh cerita, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, masih dengan program kesayangan kita, Jalan-Jalan Asik bersama RRI Semarang.
1: Teman terbaik kamu. Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: No matter what, no matter what.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lewat Dinas Energi Sumber Daya Mineral atau SDM akan memprioritaskan pengembangan energi baru terbarukan. Nah, ini salah satunya disasar adalah lingkungan pondok pesantren di tahun ini. Dan mereka ini akan ngebangun sekitar 5 unit pembangkit listrik tenaga surya di sejumlah pesantren di Jawa Tengah. Itu di Batang, di Pekalongan, di Lasem, sampai ke situ. Pokoknya ada 5 lokasi yang akan diberikan. Dan ini kalau menurut staf bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Galih Swastandi. Jadi beliau mengatakan nih, kalau pembangunan ini jadi upaya untuk meluas pemanfaatan energi bersih berbasis komunitas, terutama di sektor pendidikan keagamaan. Jadi emang ini diberikannya itu adalah dalam bentuk hibah barang yang mencakup seluruh proses pengadaan sampai pemasangan oleh pemerintah daerah. Dan nantinya yang akan mengelola itu adalah dari pondok pesantrennya gitu. Jadi emang mereka kelola dan kemudian selama setahun ya sampai 2 tahun pembangunan ya, ini akan dimonitoring secara berkala. Dan tentunya ini juga nggak cuma memperluas akses energi bersih di lingkungan pendidikan, tapi juga mendukung pembangunan desa mandiri energi yang ada di Jawa Tengah yang sekarang ini udah mencapai 2.331 desa. Karena emang potensinya cukup oke ya sebenarnya kalau dilihat di Jawa Tengah untuk energi baru terbarukan. Tapi yang jelas salah satu challenge-nya adalah soal pengembangannya, supaya mereka ini, terutama masyarakatnya, bisa lebih sadar untuk bisa menggunakan energi yang lebih bersih.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Auri. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Auri pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mulas saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

0: Keseruan di pada pagi ini masih akan berlanjut karena abis ini bakal ada Music Trainer barengan sama Prodo FM Jakarta di jam 9 abis ini banget. Bakal ngobrol barengan sama Irang Arkad dan juga Rani Clays. Kira-kira bakal ngobrolin apa? Abis ini deh, pantengin aja di Prodo FM teman terbaik kamu. Dan nanti aku masih lanjut lagi nemenin kamu di jam 10 buat nampungin request-request kamu tentunya di Prodo Hitlist nanti di jam 10. Nanti kalau kamu yang request lagu favorit kamu, bisa nanti di jam 10 ya. Kalau gitu keep on stay tune terus di Prodo FM karena Prodo FM teman terbaik kamu. Faris masih lanjut lagi nemenin kamu nanti di jam 10.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.

kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini. Gue bakal temenin lo seru-seruan lagi karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Musicpreneur. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget sama Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo gak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Okay, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Musicpreneur di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811 800 105. Langsung aja teman Pro 2. Setelah yang satu ini kita bakal ngobrol, jadi jangan kemana-mana.

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi, Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Nyape. Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Dan rame ada 3 orang. Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Budman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh setnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Oh iya.
2: Terus Rejo ya, jadi bingung. Ya, saya Irang Arkat, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta banyak mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Yang pertama lah kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Ayo dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan deh. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu, banyak banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke. Okay.
4: Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Iran dan Miss Lani.
0: Iren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi nih dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMB, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu. Terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Dole, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Doli Center. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama nama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Okay.
2: Itu nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadikan yang bersambut di sampai sekarang. Nah, Bang Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair lagu ini bagus
0: banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Jadi itu Bang Doli semua yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita gitu. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga jadi, tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalu ya akan ada gitu, tapi harus ada generasi.
0: Ya, generasi berikutnya
2: memegangnya dengan tongkat estafet ini itu mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Ah, setuju keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak? Waktu pertama kali diajak gitu?
3: Red, semuanya nasionalis sekali.
2: Kalau begitu?
3: Ah?
2: Iya.
3: Aku tuh awalnya diajak teman dulu.
0: Oke.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care, jadi aku ini termasuk anak baru nih bang gitu.
0: Okay.
3: Kan lagi anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk, jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya, bener ya bang ya waktu itu ya, pokoknya yeah. Gitulah terus sampai yeah, akhirnya
4: yeah, yeah. Betul, album kedua
3: ya yeah, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia kan luar udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa seneng banget. Apalagi dulu kan pengennya, dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya, seneng banget.
0: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya apa namanya, ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Okay. Wah keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget, keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman bro dua. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman-teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: 102 FM seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Lili dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Okay. Gitu.
1: Nah makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan mereka gitu,
1: pengen
0: ya?
1: Kayak kita
0: biar sawo matang juga,
1: biar sawo matang gitu. Yeah. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Yeah. Ya. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua, yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Okay.
1: Suka ke Korea-Koreaan.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gontokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat. Gitu,
0: royong.
1: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah kita harus pertahankan itu Dan pesan yang terakhir adalah kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah. Seperti itu, kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada, nanti kita bikin juga Indonesia-nya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju, itu setuju. Harus begitu.
0: Ya. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampaikan sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
0: Oke. Okay.
2: Jadi jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
0: Kurang gitu. Lebih sama
2: semangatnya,
0: ya. Setuju.
2: Yes, benar.
0: Nah, tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
3: Jadi, kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu loh. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia terus kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi apa? Bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Tujuh. Esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara dari lagu itu.
0: Oke. Setuju juga.
2: Ada tambahan.
0: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
0: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.
2: Iya bang.
0: Tapi berarti itu tadi kan katanya nggak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Dia
0: untuk
3: kalian. Kayaknya emang jodohnya. Jodohnya emang begitu ya.
2: Pas banget ya. Kayaknya kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget.
3: Iya. Secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga. Hampir fun apa karena fun ya karena senang karena ini jadi enak gitu ini ya mengeksplor secara ini ya apa ya improvisasinya gitu.
0: Oke, ini teman bro dua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah. Bro dua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin aku live ya.
0: Oh iya.
2: Sekarang okay. Tinggal 12 menit lagi.
3: Oke, nanti.
0: Sukses. Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro dua.
1: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
0: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class, tulisan dari Bang Dolly.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya. Oh, yeah. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit. Ya kan? Kita suka nulis-nulis aja.
0: Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya. Gitu.
0: Oh, emang multi genre. Jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh. Atau Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah

0: masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
1: Benar.
0: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu, ini kami sudah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya ya.
2: Amin.
0: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi, dan Irang, dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
1: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
3: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
1: okay.
3: Mau saya
1: sampaikan. Terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing gitu ya proyek terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
0: Davi.
1: Ya.
0: Sebelum nunggu album ke-4, tunggu lagu atau single ke-4, 5, 6, 7, sampai 8.
1: Nah, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
0: Satu-satu.
1: Oh iya.
0: Satu-satu keluarnya.
1: Itu yang harus ditunggu duluan sama Bro2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
0: Kita rencananya sih target, kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
1: Oke.
0: Kita waktu mengenang kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
1: Boleh.
0: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
1: 17 Agustus. Ini eksklusif ya. Nih, cuman di sini nih teman Bro2 ya.
2: Perdana dikasih tahu.
1: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman Bro2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
0: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
1: Indonesia 10 Windu. Oke.
0: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ngambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
1: Okay.
0: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
1: Tahun lalu.
0: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun. Jadi untuk khusus album ini medsos-medsosnya nama judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
1: Oke.
0: Tinggal dicari.
1: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
3: Motor ya. Wajah. Ya, tiga aja Irang 22 Arkad sudah sama.
1: Oke.
3: Tinggal dikasih 22 aja di tengah-tengahnya.
1: Siap. Kalau gitu asal, jangan lupa di
2: follow ya, Bang.
1: Nah, nanti di follow ya.
3: Siap, Mario.
1: Jangan lupa di follow Teman Pro 2 dan diikutin, dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari
2: terima
1: ini, Mas Rio, sekali lagi.
0: Sama-sama. Sama.
1: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
2: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia, yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
0: Sukses namanya selalu. Juga udah bagus tuh, Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa.
2: Iya,
0: Nada
2: sangat itu.
3: Nada Bumi.
2: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album-album berikutnya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Amin.
1: Sukses. Oke, kalau gitu Teman Pro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga, dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Musicpreneur minggu depan. Nama gue Davey Prada. Cabut dulu, dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Rio cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
0: okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
3: Terima kasih, Rio, Bang Doli,
2: Davey. Ya, thank you.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Tom Pro 2, Panitia Waisak 2570 Buddhis Era 2026 menyiapkan ribuan lampion untuk meriahkan puncak perayaan Waisak. Ribuan lampion tersebut akan diterbangkan di Marga Utama Zona 2 Candi Borobudur pada puncak perayaan Waisak pada hari Minggu 31 Mei 2026. Ketua Panitia Indonesia Light of Peace Waisak 2570 Buddhis Era, Fatmawati mengatakan rangkaian acara bertajuk Indonesia Light of Peace atau Cahaya Perdamaian dari Indonesia tersebut tidak sekedar menjadi daya tarik pariwisata, namun juga membawa pesan perdamaian dunia di tengah eskalasi konflik global. Menurutnya kegiatan ini juga sebagai bentuk refleksi atas kondisi negara-negara yang sedang menghadapi berbagai ragam krisis dari ekonomi, politik, hingga kemanusiaan. Info Pro 2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memastikan kesehatan hewan kurban pada Idul Adha 2026 melalui program kesehatan hewan keliling atau healing supaya hewan yang tersedia tetap sehat, aman, dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares mengatakan healing dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Program ini mencakup pemeriksaan lalu lintas ternak yang masuk dan keluar dari Jawa Tengah, pemeriksaan kesehatan, hingga pelaksanaan vaksinasi dan pemberian vitamin. Ia mengatakan penanganan potensi penyakit zoonosis dan temuan cacing hati juga diperkuat sekaligus edukasi kepada pedagang maupun masyarakat terkait kriteria hewan kurban yang sehat. Info Pro 2. Informasi terakhir Tema Pro 2, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengonfirmasi pemain lokal akan difokuskan ke Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada Juli mendatang, sedangkan pemain yang berkarir di Eropa akan difokuskan untuk FIFA Matchday pada Juni mendatang melawan Oman dan Mozambik. Melihat kedua agenda tersebut, Hartman sendiri harus membagi kekuatan, pasalnya pemain diaspora khususnya yang bermain di Eropa tidak akan bisa dimainkan untuk Piala AFF yang kini bernama ASEAN Championship. Timnas Indonesia sendiri akan menggelar pemusatan latihan untuk pemain lokal pada 25 hingga 30 Mei 2026 di Jakarta. Dalam tes tersebut, Hartman akan menilai kualitas dan perkembangan pemain lokal. Ia juga menyebut akan memberikan slot untuk pemain lokal dalam daftar pemain Indonesia di FIFA Matchday yang diutamakan untuk pemain diaspora.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih ada Farisma Griza nemenin kamu di pagi ini tentu aja. Di mana? Di Pro 2 Hitlist dong ya. Tadi udah dengerin Music Planner dengan sama Pro 2 FM Jakarta. Dan sekarang waktunya buat aku puterin request-requestan kamu. Silahkan penuhin question box-nya Pro 2 Semarang di Instagram. Di @pro2smg di Instagram. Atau kamu juga bisa lewat WhatsApp di 081565 10953. Atau kamu juga bisa request lewat live chat-nya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store, kamu gratis langsung aja pokoknya ya. Jadi biar bisa aku puterin requestan kamu di pagi menuju ke siang ini. Selama 2 jam aku bakal dengerin requestan kamu apa aja. So, let's go. Kasih di Pro 2 Hitlist di pagi ini.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Pro2 FM.
1: Terus harapannya Tami nih sama teman-teman Tami dari gerakan yang Tami lakuin, ini tuh untuk menularkan semangat peduli ke anak muda lain tuh apa?
2: Harapannya kayak gerakan ini tuh bisa jadi virus positif buat anak muda di seluruh Jawa Tengah ya, khususnya bahkan untuk Indonesia mungkin kayak. Jadi kita anak muda itu jangan cuma jago scrolling, tapi kayak ayolah kita tunjukin aksi nyata kita gitu. Jadi kayak kita ingin semangat peduli, jadi kayak gaya hidup baru buat generasi kita gitu.
1: Jadi peduli jadi gaya hidup baru kalau bisa ya.
2: Iya.

Teman Pro 2, kamu sekarang lagi ada di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Faris Magriza. Buruan, kasih tahu playlist yang pengen kamu dengerin buat sekarang ini. Caranya gampang banget, kirim voice note kamu dan juga list lagunya ke WhatsApp di 081-565-10953 atau juga bisa di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Aku tunggu playlist kamu.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Produa Hitlist. Kamu masih di Produa Hitlist.
1: Halo, aku Rosa dari Semarang. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Produa Hitlist.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Masih sama aku Faris Magriza, dan tadi udah ada playlist yang aku puterin buat nemenin kamu siang ini. Tapi kalau misalnya playlist kamu pengen diputerin, boleh ya. WhatsApp aja di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Nah, sekarang aku bakal play playlist yang udah masuk ke aku hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: salah satu produk film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Apakah periwayat hadis paling masyhur dari kalangan sahabat Nabi? Semua orang tahu, dialah Abu Hurairah Ad-Dausi. Namanya selalu paling banyak menghiasi kitab-kitab hadis sebagai periwayat mulia. Ia lahir di Daus, sebuah wilayah di zaman pada tahun 19 sebelum hijrah. Sahabat yang satu ini sahabat masuk Islam ketika Rasulullah bertolak menuju Khaibar untuk menaklukkan kota tersebut dan menyebarkan agama Islam. Abu Hurairah masuk Islam dengan sukacita dan penuh kerinduan pada kebenaran Islam.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Yuk, dibeli. Flash disk baru 8 GB. Murah meriah.
3: Berapaan satunya, San?
2: 200.000, Fit. Murah kan?
3: Hah? Wah, gila sih. Murah dari mananya? 200.000 itu mahal banget tau. Di toko-toko aja tuh harganya cuma 60.000, 70.000-an, gak sampai 200.000.
2: Fit, ya biar untung banyak lah.
3: Ih, ngawur nih si Sandi mah. Kalau kamu ngambil keuntungan terlalu banyak, itu termasuk riba loh. Allah itu gak akan ridho sama orang yang melakukan praktek riba. Kalau kamu berdagang, ambil keuntungan secukupnya aja. Jadikan pendapatanmu halal tuh, San.
4: Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam. Agama Islam melarang praktek riba sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya mendapat keberuntungan.

0: Pro2 Hitlist.
1: Pro2 Hitlist masih nemenin kamu siang ini, teman Pro2. Kalau misalnya nih butuh lagu yang diputerin, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi pengen banyak, langsung aja deh, sikat langsung aja. WhatsAppin di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Kasih tahu aku playlist lagu kamu, apa aja yang pengen diputerin, sama voice note-in suara kamu, biar bisa kita puterin ya. Jangan lupa cuma di Pro2 Hitlist. Sekarang ada playlist yang bakal aku puterin siang ini.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ketemu sama aku lagi nih Wela di Santai Siang Kamu edisi Santai Tapi Cuan Weekend hari ini. Yeay. Oke deh, kita bakal bahas nih di siang bolong ini ya, gimana caranya kamu bisa nambah pundi-pundi uang kamu nih dengan cara yang kekinian banget biar viral dan hype tapi tetap konsisten dan juga sustainable ya teman Pro 2. Selain itu, siang ini aku juga bakal ngasih kamu lagu-lagu yang pastinya seru-seru banget ya. Jangan lupa dengerin Pro 2 Semarang di 95,3 FM atau download RR Digital di App Store atau di Play Store kamu nih, biar kamu bisa dengerin di mana aja dan kapan aja.

0: teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Seneng banget deh akhirnya kita ketemu lagi ya di hari Sabtu. Dan cukup rileks nih Taman Pro 2 karena Mas Takung nih, semesta mendukung untuk tidur setelah makan. Tapi jangan langsung tidur, ditunggu 30 menit ya. Nanti takutnya makanan kamu naik lagi nih ke kerongkongan, terus bikin kamu jadi kayak reflux gitu ya. Jadi kembalinya makan lagi ke kerongkongan, terus kamu mengeluarkan semuanya. Jadi kan sayang ya. Gini Taman Pro 2, aku mau nanya ke kamu nih, mumpung malam minggu, kamu udah ada rencana buat nongkrong ntar malam mungkin? Atau kamu mau ke mall, atau mau ke coffee shop yang lagi culture banget itu di daerah Gajah Mada? Tapi sekarang tuh kalau diperhatiin ya, skena nongkrong anak muda tuh udah nggak yang sebegitu segmentednya ya, harus di mana, harus di restoran gitu ya. Ada pergeseran culture nih yang menariknya. Itu di in this economy ya, ekonomi kreatif sekarang tuh malam mingguan gak harus di kafe yang mahal, tapi sekarang banyak juga anak muda yang asik banget nih nongkrong di angkringan. Ini nih yang jadi inspirasi aku buat membuka lapangan pekerjaan ya. Jadi mungkin saya bisa membuka 19 juta lapangan pekerjaan itu, berdua. Tapi bukan sembarangan angkringan di pinggir jalan gitu, tapi angkringan yang modern banget, ngadaptasi kultur dari Jogja, Klaten, sama Solo. Biasanya kan memang angkringan di daerah situ ya, teman-teman ya. Kok bisa ya kuliner tradisional itu jadi seskena itu, jadi sebuah apa ya, komunitas gitu, dan seru-seruan bareng sama teman kamu di situ.

saya Siti Marika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

Nah, tadi kan kita udah nyenggol dikit nih tentang angkringan ya. Aku tuh mau ngasih inspirasi kamu, angkringan yang aku kasih ini tuh beda sama Pro 2. Ini tuh adalah angkringan yang modern banget, yang skena total deh pokoknya ya. Karena ini tuh gak cuman Jawa banget, tapi higienis dan estetik parah. Tetap membawa menu-menu otentik ya, kayak ada sego kucing, ada sambal pindang, terus ada jajanan sate-satean gitu, kayak sate telur puyuh atau sate usus yang dibakar gitu loh. Bisa juga ada menduan bakar atau gorengan bakar lainnya nih. Biasanya kalau kayak gitu namanya itu angkringan Klatenan gitu. Jadi memang kayak Jogja, Solo, dan Klaten itu tuh punya ciri khas masing-masing ya tentang angkringan ini. Tapi kerennya di ekonomi kreatif saat ini berhasil banget dong nge-branding angkringan ini tuh jadi tempat yang ramah di kantong dan juga ramah nih buat perut kamu ya. Jadi gak terlalu banyak makanannya, porsinya cukup. Kalau misalnya satu kurang bisa nambah satu dan itu masih aman banget. Kalau misalnya memang mau nambah satu-satuan lagi nih buat lauknya masih oke banget juga. Kurang gimana coba. Terus waktu dibayar harganya itu gak semahal kalau kamu harus ke kafe atau restoran gitu sama teman-teman kamu nih, teman Pro 2. Jadi kenyangnya dapet, konten buat feedsnya dapet karena emang estetik banget. Banyak banget lampu-lampu yang apa ya, warm white gitu-gitu, yang bikin suasana tuh cozy lah ya. Nah, habis ini kita bakal bahas nih kenapa ya tempat kayak gini tuh oke banget nih buat nongkrong nih. Kita dengerin dulu deh lagu-lagu satu ini ya.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Biasanya kalau seorang stand up comedy itu bikin materi juga nggak sih?
2: Tergantung.
1: Tergantung
2: jadi,
1: gimana?
2: Kalau di mau di open mic-in latihan, dia kalau paling bikin materi tentang keresahannya gitu, tentang misalkan ini kerja, ini kuliah. Kalau berdasarkan April Mop juga ada, tapi nggak sering gitu.
1: Tapi kalau kayak kamu gitu, meskipun nggak tampil ya, bikin materi-materi juga nggak sih buat, oh ini keep gitu, aku buat one day gitu, buat aku bawain gitu, oh mumpung ada ide nih aku bikin materi gitu kan.
2: Pasti setiap hari nulis. Tadi pas kesini aku lihat apa yang lucu, nah itu aku tulis di WhatsApp dulu. Aku tulis, oh kejadian ini bisa nih dikembangin lagi.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja.

Kalau aku bilang bisnis angkringan ini oke banget, itu karena ada alasannya tahun produa. Yaitu adalah ini tuh gak perlu tempat yang rapi banget atau yang mewah gitu ya, kayak restoran atau kafe yang proper banget gitu. Karena konsep kayak gini tuh lebih banyak disukain sama anak-anak sekarang nih, yang semi-industrial, rustic, atau vintage Jawa sekalian deh, biar makin apa ya, membumi banget nih, gimana jadi cewek bumi atau cowok bumi gitu ya. Pakai penjahan yang warm white gitu, yang lampu kuning anget, karena bikin vibes-nya tuh cozy gitu di malam hari. Terus kamu kombinasiin aja deh sama meja kayu yang panjang gitu, khas angkringan. Jangan lupa sama gerobaknya juga. Dan jangan lupa sama paling tambahan ini ya, neon box gitu buat branding ya, teman-teman berdua. Nah, tentang branding nih, kamu bikin aja cerita gitu ya, menjual suasana ya namanya, storytelling di medsos gitu. Tone-nya tuh agak redup, terus kamu post deh di sosial media gitu ya. Dikasih green sedikit nih, atau dikasih sentuhan kayak ilustrasi doodle gitu deh. Jadi lebih meng-highlight dari produknya gitu. Terus biar gak bosen ya, kamu bisa banget kasih playlist-playlist yang folk atau lagu-lagu pop yang lagi hype banget nih kayak gini. Misalnya indie gitu ya, misalnya dari Perunggu, itu biasanya tuh. Karena apa ya, keresahan anak sekarang banget gitu. Jadi relate gitu ya teman berdua. Mungkin di Sabtu atau Minggu kamu bisa kasih live music, atau nih teman-teman kamu yang suka banget nih genjrengan gitu ya, kamu undang aja ke angkringan kamu buat memeriahkan angkringan kamu gitu. Jadi selain mereka mendapatkan engagement ya, jadi angkringan kamu juga gak sepi gitu, jadi orang tuh gak sungkan gitu loh buat datang ke angkringan kamu. Gimana? Seru banget kan?

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

95 Watt FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Santai siang di sini bareng sama Wela ya, Mas Ian ya. Buat nemenin kamu di istirahat siang kamu nih hari ini, buat nemenin kamu makan. Dan kalau kamu nih belum tahu ya hari ini mau makan apa, semoga santai tapi cuan tadi bisa menginspirasi kamu mau makan apa hari ini. Atau buat malam mungkin ya, buat sore nih cocok banget sama angkringan yang tadi kita bahas ya, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang di jalan, hati-hati di jalan. Aku masih nemenin kamu di sini sampai jam 3 sore ya nanti ya. Tapi kalau Wela ada sampai jam 6 sore nanti, ada di sore ceria. Oke deh, aku mau muterin kamu lagu dari Nona dulu ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

keluarga Marquez nih kenapa ya teman Pro 2 ya, setelah kemarin Marc Marquez nih jatuh dan cedera sampai patah tulang di metatarsal kaki kelima di metatarsal kelima kaki kanannya nih teman Pro 2. Sekarang giliran Alex Marquez yang bahunya tuh cedera. Sehati sih, tapi kayak gini juga dong ya. Aduh, ngebayangin mereka satu kamar tuh ngakak gak sih? Kayak kakak adik terus sama-sama sakit gitu. Tapi bakal jadi satu gak ya ini ya kamarnya? Kayaknya untuk mempermudah penjengukan dan dijaga sama keluarganya mungkin bisa juga ya. Nah, jadi ceritanya itu adalah Alex Marquez ini salah ngitung kecepatan pas mengejar Pedro Acosta nih di lintasan. Motornya nabrak, kemudian Alex Marquez jatuh ke gravel dan ban Acostanya meledak dor gitu. Akibatnya Alex Marquez tuh mengharuskan dirinya untuk operasi di tulang bahu teman Pro 2. Aduh, sedihnya lagi nih kita gak bakal lihat Alex Marquez di GP Italia dan Hungaria 2 pekan besok karena harus absen dulu. Ya gimana enggak ya, karena operasi ya teman Pro 2 ya. Nah, Sylvain Guillaume ini sebagai pengamat bilang kalau kecelakaan Marquez ini tuh berbahaya banget karena motor yang terbang terus membahayakan pembalap ini bisa tiba-tiba banget membahayakan dirinya sendiri maupun pembalap lain teman Pro 2. Di sini tuh sebagai timnya juga belum bisa mastiin ya kapan ya si Alex Marquez ini bisa kembali lagi ke lintasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar dari sepak bola nih Tamu Pro 2. Sepak bola kan gak cuma Piala Dunia ya yang lagi hangat-hangatnya nih sekarang. Tapi ini kabar dari sepak bola Indonesia. BRI Super League musim 2025-2026 baru aja resmi menutup rangkaian ceritanya. Dan Bali United FC sukses bikin kenangan manis di lapangan hijau. Selamat ya. Tim yang punya julukan Serdadu Tridatu ini menang 1-0 lawan Dewa United di Banten International Stadium Jumat kemarin. Golnya tuh memang dari babak pertama, dapat dari sundulan Kadek Agung nih. Dan gol sematawayang ini bertahan sampai peluit terakhir. Sampai pertandingannya berakhir juga ya, Prit, gitu, selesai. Yoni Johnson pelatihnya puas banget nih dan bangga ya karena performa dari anak asuhnya nih yang memang menunjukkan proses-proses pengembangan yang luar biasa banget di musim ini. Kadek Agung yang tadi mencetak gol juga bilang nih kalau dia tuh bersyukur banget karena kerja kerasnya dia dan timnya itu jadi berbuah manis nih sekarang. Happy ending gitu ya karena menang. Bali United dapat tambahan 3 poin deh. Berarti totalnya 51 poin dari 14 kali menang, 9 kali imbang dan 11 kali kalah. Ini tuh bikin mereka ada di posisi ke-7 klasemen akhir ini. 4 jempol deh buat Bali United ya, 2 jempol tangan, 2 jempol kaki ya.

0: Des, lihat nih, medali maraton, medali emas, emas asli.
1: Sombong amat, emang abis maraton gimana sih?
0: Gak bisa dong, kalau biasa aja, gak bisa, mohon maaf. Ini tuh oleh-oleh dari Jogja, khusus buat yang ikutan maraton kemarin.
1: Oke, santai dulu dong. Terus, kerjaanmu gimana, Mat? Nanti siang kamu presentasi laporan tahunan, kan?
0: Kalau kerjaan, aku belum bikin slide PPT sih. Emang jam berapa sih?
1: Lah, yang presentasi siapa? Yang ditanya siapa? Mulainya jam 1 siang, tinggal setengah jam lagi tuh waktunya. Mana kamu tampil pertama juga lagi?
0: Hah? Yaudah, aku mau balik ke ruang kerja dulu, mau bikin slide PPT.
1: Ya, semoga sempet ya. Salamnya juga sih, malah cari pelarian. Pakai ikutan maraton-maratonan. Lain kali, selesain dulu tuh urusan kerjaan sebelum pamer medali.
0: Niat mau pamer? Kena om.

Pet Carnival itu atau gimana nih? Semoga dengan mendung ini tidak menghalangi kegiatan kamu ya hari ini ya. Yang mau ketemu sama temannya mungkin mau nongkrong, mau malam mingguan atau mau berolahraga mungkin ya. Olahraga ini penting banget ya teman Prodo, jangan sampai kamu lewatkan nih. Soalnya di tengah cuaca yang enggak tentu kayak gini, imun kamu tuh penting banget nih buat dijaga biar enggak gampang sakit, biar kamu juga tetap bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya. Mungkin bekerja atau liburan mungkin ya. Lagi banyak kan liburan akhir pekan sekarang tuh adanya di alam-alam gitu ya. Jadi butuh banget nih stamina yang kuat, teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, nanti jangan kemana-mana, masih lanjut ya santai siangnya ya.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu. Kamu nanya,
1: kita
0: jawab.
1: Itu keracunan. Itu keracunan.
0: Itu gemuruh kalau di kuping.
1: Oke, pagi ini

0: sore ini, malam ini, teman Pro 2. Kita hadir lagi buat kamu, menemani segala aktivitas kamu ya. Hari-hari kamu semoga baik-baik aja. Tapi Amin. Mungkin ada hari-hari yang membuat kita tuh kurang beruntung gitu ya.
1: Tapi semoga apapun itu harinya, minumnya.
0: Minumnya air putih biar sehat dong.
1: Ya, semoga juga teman Pro 2 meskipun lagi ada permasalahan hidup ya, tapi tetap fisiknya sehat.
0: Amin.
1: Meskipun mentalnya tidak begitu sehat.
0: Iya.
1: Makanya sharing ya. Jangan semua-mua itu diempet sendiri. Jangan semua-semua itu dipikir sendiri.
0: Iya.
1: Wah, suwe-suwe kejutek, bledos gitu.
0: Karena semua penyakit itu bisa berawal dari pikiran kan.
1: Benar.
0: Bisa asam lambung, bisa vertigo. Aduh.
1: Jangan ya. Mending diceritain, ditanyain ke orang terdekat atau ke kita.
0: Betul.
1: Gitu loh.
0: Kayak
1: karena kadang kan mungkin cerita ke orang yang gak dikenal tuh malah lebih aman menurut dia.
0: Oh iya.
1: Gitu kan.
0: Betul. Karena kita kan tidak tahu backgroundnya seperti apa. Jadi secara general gitu.
1: Dan
0: ya.
1: Dan fair kita kan.
0: Betul.
1: Ya udah coba nak tengok ya.
0: Oke, ada siapa hari ini?
2: Ada Liam di Semarang. Kak, pernah gak sih ngerasa asing di circle sendiri? Jadi teman-teman nongkrong aku tuh sekarang isinya ngomongin saham, rencana nikah, atau promosi kerja. Sementara aku, ya masih gini-gini aja. Kerja belum tetap, pacar juga gak punya. Tiap abis kumpul aku malah jadi insecure. Mending aku ngejauh pelan-pelan buat ngelindungin mental aku, atau tetap gabung biar ketularan sukses tapi makan hati.
0: Makan hati.
1: Wah, Liam. Kok ada orang Semarang namanya Liam? Bagus tuh nama kamu. Oh, Liam.
0: Iya.
1: Bagus namanya Liam ini. Ya, semoga sih karir dan kehidupan percintaan dan kehidupan pekerjaannya nanti juga sebagus namanya.
0: Amin.
1: Kalau sekarang Liam belum merasakan itu, ngerasa insecure, kumpulan sama orang-orang, teman-teman yang udah enggak ini ya, udah enggak relate obrolannya. Lebih tau aja nih.
0: Kok iya? Tapi kan enggak tahu kan kamu adalah dengan siapa kamu berteman gitu kan.
1: Tapi dia makan hati katanya.
0: Iya, tapi dia makan hati. Gimana dong? Atau dia berteman aja sama kita? Kita enggak kenal.
1: Tapi menurutku gini loh, kenapa kamu makan hati gitu? Maksudnya sebenarnya kan tetap ada hal-hal yang bisa kamu pelajari dari obrolan-obrolan yang di luar jangkauan kamu tadi kan.
0: Betul.
1: Kamu yang tadinya gak tahu saham, gak paham saham, mereka sukses nih di persahaman. Ya kamu jangan terus, ah pasti gak paham nih, ah gak mutu. Jangan gitu, kamu malah harusnya belajar dari situ. Siapa tahu kamu juga nanti bisa sukses di saham loh.
0: Amin. Itu gitu namanya kan? Jangan menutup diri ya dengan hal-hal kebaikan gitu.
1: Kamu harus open mind gitu loh istilahnya. Karena kan kamu gaul sama mereka itu berarti mereka memang orang-orang terdekat kamu kan. Gak mungkin kita gaul sama orang yang gak terlalu dekat sama kita dong.
0: Betul.
1: Tetap ambil hal-hal baik dari mereka. Ambil copy paste edit kesuksesan mereka. Untuk bisa diterapkan di kehidupan kamu dan di pilihan pekerjaan kamu.
0: Iya.
1: Gak harus juga di saham sebenarnya. Tapi kan siapa tahu dari obrolan persahaman itu tiap hari kamu jadi paham. Dan kamu coba-coba sukses juga.
0: Nah gitu itu loh. Dia bisa. Kamu jangan mengambil segala sesuatu dari sisi negatifnya ya. Yang kamu sakit makan hati lah atau apa gitu. Coba dilihat tuh dari sisi positifnya gitu kan. Pasti ada deh hal-hal positif yang bisa kamu ambil. Jangan buru-buru ganti circle pertemanan juga. Siapa tahu dari circle pertemanan saham nanti kamu temenannya sama bandar narkoba ya kan.
1: Betamat ya. Jangan, bener. Belum tentu kalau kamu ganti circle pertemanan tuh malah lebih bagus. Soalnya gitu loh. Masa kamu mau sama-sama nongkrong sama pengangguran? Ibaratnya gitu. Terus kapan kamu suksesnya?
0: Betul,
1: gitu
0: malah kamu nanti kebawa ya ke hal-hal yang gak baik itu.
1: Masa kamu nongkrongnya sama-sama jomblo? Kapan kamu dapat jodohnya? Gitu loh maksudnya.
0: Oke deh, siapa Liam ya? Liam. Pokoknya mungkin bisa juga kamu kalau misalnya belum tahu saham dan kamu malu bertanya ke mereka, kamu pelajari dulu tuh, bisa nonton YouTube ya kan?
1: Betul.
0: Bisa juga baca-baca buku ya. Jadi obrolannya tuh lebih nyambung gitu. Jadi kamu tuh mengusahakan apa yang seharusnya kamu usahakan.
1: Terus nanti di titik kamu emang capek banget dengerin soal saham, ya udah ngomong aja sama mereka. Udah stop kali aja ngomong ke saham terus.
0: Iya, kalau nongkrong. Nah,
1: gitu
0: kalau nongkrong tuh ngomongin yang santai-santai aja dong. Gitu.
1: Mereka juga pasti bisa ngerti dan akan ngomongin yang lain. Gitu loh. Gitu ya Liam.
0: Iya.
1: Semoga masa depan kamu sesukses teman-teman kamu.
0: Amin.
1: Semoga kamu gak kesepian-kesepian lagi.
0: Amin.
1: Dan jangan merasa kamu sendirian di muka bumi ini.
0: Iya betul.
1: Gitu ya Liam ya.
0: Bye Liam.
1: Dah Liam.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya. Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Temproda santai siangnya cukup sampai sini aja ya. Tapi tenang aja nih, masih ada aku nih di sore ceria nanti. Setelah ini kamu bakalan dengerin Indonesia Top 20. Apakah penyanyi favorit kamu atau lagu favorit kamu masuk ke dalam chart? Stay tune ya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Semarang.

teman Pro 2. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

0: Indonesia Top 20. Persaingan 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, halo, selamat siang teman Pro 2. Have a nice weekend. Semoga liburan kamu lagi senang-senang aja, lagi seru-seruan sama teman, sama keluarga, dan mungkin juga sambil dengerin Pro 2 FM siang ini bareng sama Reza. Ya udah jam 2 siang di hari Sabtu ini, aku udah siapin ada 20 lagu Indonesia terbaik versinya Pro 2 FM di Indonesia Top 20. Jelas 20 lagu Indonesia hits bakal kamu dengerin minggu ini, sekarang juga. Langsung kita mulai aja. Indonesia Top 20 di nomor 20 sudah ada Sabrina Leonor dengan Haha yang turun dari nomor 18.
0: Nomor 20.

0: Kami Sugi bersama dengan Herua dengan lagunya Jogja Lantai 2 turun dari nomor 17 di minggu yang ke-10. Naik lagi ke nomor 18-nya ada Nabila Takiyah India Cagil.
1: Nomor 18.

0: di nomor 17 ada pendatang baru datangnya dari Pamungkas dengan lagu terbarunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kalau kamu perhatiin, Pamungkas emang jagonya bikin lagu yang kerasa jujur banget. Lagu ini tuh sebenarnya sebuah pertanyaan besar tentang sebuah hubungan, tentang siklus kesalahan, ego, dan tentunya pengampunan. Bahkan di lagu ini, Pam ini pengen nunjukin sisi kerentanan kita sebagai manusia. Kadang, kita terjebak di pertanyaan yang sama. Sampai kapan kita bakal terus saling menyakiti, tapi tetap milih buat saling memaafkan? Ini dia, Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan?
1: Nomor 17.

0: 16, barusan kamu dengerin ada Eat Guitar dengan Rutinitas turun dari nomor 11. Naik lagi ada Wijaya 80 bersama dengan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Yang pasti Wijaya 80 bersama dengan Sal Priadi, lagunya puitis banget. Bulan Bintang Garis Menyilang yang sebenarnya ceritanya tentang pertemuan yang gak disengaja, tapi kerasa kayak sudah diatur oleh alam semesta. Garis menyilang di sini jadi simbol setiap orang punya jalannya masing-masing, tapi ada satu titik di mana takdir bikin garis itu bertemu. Ya, tepat di bawah saksi bisu, si bulan dan bintang.
1: Nomor 15.

0: Miki Zia bersama dengan Klub Dangdut Racun dengan Skip Dulu ada di nomor 14, naik dari nomor 16 minggu lalu di minggu yang kedua. Kemudian di nomor 13-nya ada Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda, Kal.
1: Nomor 13.

0: Walaupun jauh ini nyeritain tentang situasi yang unik tapi sering dialamin oleh banyak orang, Bernadia pengen gambarin tentang seseorang yang terlalu fokus sama apa yang ada di depannya sampai dia rabun atau nggak bisa lihat hal-hal baik yang sebenarnya ada di kejauhan atau mungkin malah sebaiknya. Tinggalin Bernadia dengan rabun jauh di nomor 12, nomor 11-nya ada Lugia Mamika.
1: Nomor?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: di Indonesia Top 20 ini dibuka sama lagu miliknya Dipki Halid bersama dengan Prince Amandagi, Seandainya yang turun dari nomor 7. Kemudian di nomor 9-nya berhasil naik dari nomor 12, ada Kini, lagu miliknya Yovie Widianto, Kim, dan juga Neida.
1: Nomor 9.

0: Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan yang sempat juga jadi juara selama 2 minggu. Lagu ini turun dari nomor 4 minggu lalu. Kemudian di nomor 7 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda.
1: Nomor

0: Musisi Potret ini sebenarnya adalah sebuah pengingat buat kita tentang memori. Eno dan juga Ariel Smana pengen ngajak kamu buat melihat kembali potret-potret lama di hidup kita, baik yang manis maupun yang pahit, dan gimana semua itu ngebentuk kita yang sekarang. Dibilang juga kalau proses pengerjaan lagu ini juga mengalir banget. Mereka pengen nyiptain suasana yang organik, makanya kalau kamu dengerin, aransemennya juga terasa jujur dan gak berlebihan. Tinggalin Eno dan Ariel Smana dengan Sisi Potret di nomor 5-nya ada Gia Indrawari, 1000 kali.
1: Nomor 5.

Sebenarnya lagu ini punya narasi yang cukup pedih tapi realistis banget. Malini pengen ceritain tentang fase ikhlas yang paling tinggi, yaitu di mana kamu bukan cuma ngelepas orang yang kamu sayang, tapi kamu juga bisa mendoakan kebaikan buat orang-orang baru yang sekarang ada di samping kita. Katanya sih, lagu ini adalah pesan terbuka buat sosok baru supaya bisa ngejagain dia lebih baik dari yang pernah kita lakuin. Kemudian di nomor 3 ada Farel Hilal dengan Keliling yang berhasil naik dari nomor 5 minggu lalu. Nomor

0: Indonesia Top 20 ada Dia bersama dengan Indah Kus dengan Malu-Malu yang berhasil naik dari nomor 10 di minggu yang keempat. Tinggal satu space lagi kau bakal tahu juara di Indonesia Top 20 minggu ini. Tapi sebelumnya kita akan recap dulu ya nomor 20 sampai nomor 2. 20 Sabrina Leonor dengan Haha. 19 Fanny Sugi dan Herua Jogja Lantai 2. 18 Nabila Takia Cegil. 17 Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. 16 It Gitaf Rutinitas. 15 Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. 14 Miki Zia dan Klub Dendut Racun dengan Skip Dulu. 13 Bilal Indrajaya Mau Di Ayunda Kau. 12 Bernadia Rabun Jauh. 11 Lugia Memikat. 10 Divki Halib dan Prinsa Mandagi Seandainya. 9 Yofi Bidianto dan Kim Neida Kini. 8 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. 7 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu Beda. 6 Enau dan Ari Lesmana Sisi Potret. 5 Gia Indrawari Seribu Kali. 4 Mahalini Untuk Yang Bersamanya. Nomor 3 Farel Hilal dengan Keliling. Nomor 2 Dia dan Indah Kus Malu-Malu. Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua masih dipegang sama NPD, New Pusat Dunia dengan lagunya Sempurnanya Aku. Lagu ini sebenarnya punya pesan yang sangat dalam soal self-love. NPD juga pengen ngingetin kamu agar setiap orang tuh punya versinya masing-masing untuk jadi sempurna. Jadi gak perlu jadi orang lain atau ngikutin standar orang lain buat ngerasa berharga.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: juga. Itu dia NPD dengan sempurnanya aku jadi juara minggu ini di Indonesia Top 20. Terima kasih juga untuk seluruh label kami di Indonesia atas materi serta supportnya. Dan tentu aja buat teman Prodo yang udah dukung udah request lagu Indonesia di Prodo FM. Saatnya Reza pamit dari Indonesia Top 20 dan ketemu lagi di depan. Selalu dukung musik Indonesia. Bye.
1: Terima kasih udah dengerin Indonesia Top 20. Sampai jumpa.

0: udah saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum merekomendasikan penutupan sebanyak 1.004 situs bajakan sepanjang 2025 hingga 17 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta dan menekan maraknya pelanggaran kekayaan intelektual di ruang digital. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menegaskan, penutupan situs bajakan melindungi karya kreatif dan investasi pelaku industri nasional. Info Pro 2. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival 2026 di kawasan bersejarah Lawang Sewu. Festival film pendek tahun kedua ini hadir dengan transformasi identitas visual baru yang lebih global, serta membawa visi besar untuk mengubah wajah ibu kota Jawa Tengah dari sekadar lokasi syuting menjadi pusat ekosistem perfilman yang mandiri. Info Pro 2. Info terakhir teman Pro 2, Federico Di Marco resmi terpilih sebagai pemain terbaik Serie A musim 2025-2026. Penghargaan Most Valuable Player atau MVP atau Best Overall diberikan Serie A kepada bek sayap Inter Milan tersebut setelah tampil impresif sepanjang musim. Di Marco menjadi salah satu sosok kunci dalam keberhasilan Inter Milan meraih gelar Serie A musim ini. Pemain asal Italia itu mencatat 6 gol dan 18 assist, sekaligus memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Serie A.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: kalau kamu tadi udah dengerin Indonesia Top 20, yuk lanjut dengerin International Top 20.
1: Ini dia International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prodo FM. Prodo FM. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ini masih lanjut bareng sama Reza, dan kali ini giliran di jam kedua, di jam tiga hari ini ada International Top 20, 20 lagu internasional terbaik versinya Pro 2 FM bakal kamu dengerin sejam ini. Langsung aja kita mulai di nomor 20, ada Dev and Terms yang lagunya Rain Dance yang udah bertahan selama 17 minggu.

Nomor 19 barusan kamu dengerin ada Sienna Sparrow dengan Die on This Hill yang udah bertahan selama 16 minggu dan turun dari nomor 16. Naik lagi ada Longshot dengan lagunya Never Let You Go di nomor 18.

Nomor 17 minggu ini teman berdua ada new entry. Datangnya dari lagu terbarunya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Sumpah ya, Olivia tuh emang paling juara kalau suruh bikin lagu yang bikin kamu ngerasa kayak, kok dia tahu sih otak aku? Nah, kalau di album Guts kemarin kamu tuh diajak teriak-teriak. Nah, di lagu Drop Dead ini tensinya beda lagi. Masih ada sisa-sisa ala 90-an, tapi liriknya tuh loh savage banget. Jadi katanya sih, lagu ini semacam surat buat mantan atau musuh yang bikin kita capek hati sampai rasanya pengen bilang, duh please deh, stop being so perfect in front of everyone else. Nah, di TikTok aja udah rame banget yang pakai sound ini, yang dipakai buat transisi make up lah, atau sekedar ngedam foto-foto galok kah, tapi tetap estetik. Olivia Rodrigo tuh emang gak pernah gagal kalau suruh bikin anthem buat kamu yang lagi di fase post breakup tapi pengen tetap kelihatan keren. Number 17.

pas pertama kali dengar lagu Go ini, ngerasa kayak ada suntikan rasa percaya diri yang instan banget. Beatnya itu loh khas Blackpink yang bold, megah, tapi tetap enak banget untuk ngedance tipis-tipis di kamar, di kantor, ya kan? Lagu ini tuh sebenarnya punya pesan yang simple tapi dalam. Jangan ragu buat ninggalin hal-hal yang udah nggak sehat buat kamu. Just go, maju terus dan jangan lihat ke belakang lagi. And this is Blackpink dengan Go di nomor 14, nomor 13 Sienna Nona dengan Work.

pernah mengikuti perjalanan musiknya Madison Beer, kamu pasti tahu kalau dia tuh jagonya bikin lagu yang kerasa sangat personal. Di lagu Bad Enough ini, vokal dia emang lembut tapi powerful, bikin kita ngerasa terhanyut. Lagu ini tuh kayak lagi nyeritain situasi, yaitu dilema, yang sering banget kita alamin. Kamu tau gak sih rasanya ketika kamu pengen banget sesuatu atau seseorang, tapi di sisi lain, kamu tuh sadar kalau itu tuh mungkin bukan yang terbaik buat kamu. It's about that internal struggle antara logika sama perasaan yang lagi berantem. And ini, Bad Enough dari Madison Beer. Kemudian di nomor 11-nya, Lady Gaga, Doce dengan Runway yang naik dari nomor 17. No.

0: Convoy. 92,1 per 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lah salamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Lanjut lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Media International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prodo FM. Number 20.

di International Top 20 masih jalan juga sama Reza. Di nomor 10-nya ada Pink Panthers bersama dengan Zara Larsson dengan Starside yang turun dari nomor 4. Kemudian di nomor 9 ada Anima dan juga Lisa dengan Bad Angel. Kolaborasi ini sebenarnya adalah perpaduan dua dunia yang berbeda tapi saling melengkapi. Anima atau Matteo Milleri ini sengaja pengen ngebawa signature sound miliknya yang bersifat cinematic techno buat dibaduin sama karisma dari Lisa yang sangat kuat. Number 9.

8 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha yang turun dari nomor 11 minggu lalu. Kemudian di nomor 7-nya ada Hearts to Hearts dengan Root. Lagu ini juga berhasil naik dari nomor 10 kemarin.

Fever Dreams, lagu miliknya Alex Warren berada di nomor 4 yang berhasil naik dari nomor 6 minggu lalu. Kemudian ada Swim miliknya BTS juga naik nih dari nomor 5 minggu lalu.

ini dia, Sienna Sparrow masih bertahan di posisi yang sama dengan The Visitor di nomor 2 International Top 20. Tinggal satu jalan lagi, kamu bakal tahu siapa juara minggu ini di International Top 20. Sebelumnya, aku akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20, Dev Anthems dengan Run Dance. 19, Sienna Sparrow, Die on This Hill. 18, Longshot dengan Never Let You Go. 17, Olivia Rodrigo, Drop Dead. 16, Atis dengan Adrenaline. 15, Harry Styles, Aperture. 14, Blackpink, Go. 13, Nona, Work. 12, Madison Beer, Bad Enough. 11, Lady Gaga, Doechii, Runway. 10, Pink Panthers dan Zara Lesson, Start Start. 9, Anima, Lisa, Bad Angel. 8, Bruno Mars, Cha Cha Cha. 7, Hearts to Hearts dengan Root. Nona, Rollerblade, nomor 6. 5, Bruno Mars dengan Racy Roll. 4, Alex Warren, Fever Dream. 3, BTS, Swim. Nomor 2-nya, Sienna Sparrow, The Visitor. Kemudian, untuk juara minggu ini, masih ditempatin sama Tame Impala dan juga Jennie dengan Dracula. Dracula ini sendiri diproduseri langsung sama Kevin Parker. Nah, dia bilang kalau kolaborasi ini adalah eksperimen buat nyari titik temu antara musik yang psychedelic yang mengawang dengan aura Jennie yang karismatik, dan Dracula sendiri ada sudah metafora. Di rilisannya bahkan dijelasin nih, kalau lagu ini ceritain tentang perasaan yang terpikat atau terobsesi sama seseorang, sampai rasanya kayak kita terhisap ke dalam dunianya. And this is Tame Impala dan Jennie, Dracula.

Yes, itu dia juara minggu ini. Ada Tiam Impala dan Jenny Dracula. Terima kasih buat kamu dukung dan request lagu internasional favorit kamu di Purda FM. Terima kasih juga untuk seluruh label company internasional atas materi serta supportnya. Reza pamit dari International Top 20. Ketemu lagi minggu depan. And see ya. Have a nice weekend. Bye. Terima kasih sudah dengerin International Top 20. See ya next week. Purda FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Masih ada Wela yang nemenin kamu di hari Sabtu sore ini ya. Anyway, obrolan tentang Piala Dunia 2026 tuh makin seru aja ya, makin kesini udah tinggal bentar lagi nih. Kalau minggu lalu kita udah bahas grup A dan grup B, sore ini giliran grup C nih. Dan kalau diintip negaranya, jujur ya seru banget sih aku lihat. Ada sang juara bertahan Argentina, terus ada Amerika Serikat, Polandia, sama wakil Asia yang suka banget nih bikin kejutan ya, dar-dar banget nih. Dan baru aja menang kemarin, yaitu siapa lagi kalau bukan Arab Saudi. Duh, langsung ngebayang gak sih gimana sih ketatnya persaingan grup ini? Nah, daripada tebak-tebakan sendiri nih, daripada kamu juga gabut ya nungguin teman kamu confirm jadi gak sih nongkrong sore ini, mending kita dengerin obrolan seru dari Gila Bola nih. Ada Jeffrey dan Faris yang siap nemenin kamu nih buat bahas siapa aja sih yang bakal menang di grup C ini. Oh iya, mereka tuh gak cuma sendirian ya teman berdua, gak cuma berdua aja gitu, ada entitas lain nih yang namanya Gigi. Aku gak tahu apakah dia hari ini membawa temennya atau enggak ya, kayak kemarin ya. Jadinya gak cuma bertiga aja nih mereka, tapi berbanyak, gak tahu dia bakal banyak berapa orang. Oke deh, makin hari makin kocak ya mereka ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria, bikin harimu makin berwarna.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Tempurudo di Semarang jam 4 sore ini cuacanya mestakung ya, cuaca mendukung. Syahdu banget. Pas banget nih kamu dengan Periode Semarang ya, sambil nyantai-nyantai gitu, sambil ngopi-ngopi, entah itu di rumah atau di coffee shop mungkin ya. Nah buat kamu nih lagi di jalan nih, di perjalanan, jangan sampai ketinggalan tuh payung dan jas hujannya, yang takutnya nanti kamu kehujanan jadi gampang sakit deh nanti. Oke teman-teman Periode, sorry ceria masih nemenin kamu ya, masih ada juga nih Gila Bola sebentar lagi. Jadi stay tune di 95,3 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali ke pertandingan, nampak dari sisi kiri menyerang, mencoba memberikan pendapat lengkap dengan sejarah dan emosi yang melop-lop. Analisis adanya bermodalkan hal pertandingan, langsung dia dengan ribuan data-data dengan algoritma maut. Sang mesin yang siap menaik ke pendapat-pendapat manusia, mencoba memberi serangan balik. Apa yang terjadi?

0: Silakan, saya bakal siap-siap di belakang panggung. Pas giliran saya nanti, langsung gaspol ngomongin grup C dan grup D.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dan selamat datang kembali di Gila Bola Man versus Besi. Di hari ini di sore yang ini enggak tahu cerah apa enggak ya.
2: Gak kelihatan soalnya dari sini nih.
1: Gak kelihatan soalnya ya.
2: Oh, apalagi Semarang, siang panas, malamnya badai.
1: Paginya bilang sayang, malamnya udahan.
2: Aduh.
1: Ya. Tentunya bersama dengan Faris Magriza.
2: Aku Jeffrey Ataska.
1: Dan tentunya bersama dengan komentator kita yang cantik rupawan tapi gak ada wujudnya. Nama kamu siapa?
0: Halo Jeffrey, aku Gigi. Penyiar magang yang lagi berjuang keras buat diangkat jadi karyawan tetap di Pro 2 RRI Semarang.
2: Pantes aja dia magang, dia gak bisa bedain antara aku Jeffrey sama Faris Magriza.
1: Aduh, tapi aku bingung juga suaranya dia ganti-ganti mulu ya.
2: Iya, ini juga kayaknya dia bukan dari Gigi yang biasanya.
1: Ini siapa lagi nih, aduh.
2: Berasal dari daerah yang beda.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Oke, ya cukup nyanyinya karena kalau kita nyanyi jadinya bukan gila bola tapi gila pendengaran Anda mendengarkan suara kami ya. Kita akan ngobrolin tentang kekuatan-kekuatan di grup-grup yang ada di Piala Dunia. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang grup C. Ini adalah satu grup yang cukup menarik ya. Walaupun sebenarnya kalau dibilang ini adalah grup yang easy peasy like a squishy. Ini gampang banget sebenarnya grupnya. Tapi kalau kita lihat di situ ada Brazil, itu juara 5 kali. Ada Maroko yang kemarin bikin kejutan di Piala Dunia 2022. Ada Haiti, ini udah lama gak pernah ke Piala Dunia nih
2: ya. Haiti kapan, aku juga terakhir gak tahu kapan.
1: Kayaknya Haiti ke Piala Dunia kita belum lahir deh. Ada juga Skotlandia yang juga lolos ke Piala Dunia dan akan masuk grup C. Kita akan mulai dari siapa dulu, kayak Gigi dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Kita mulai dari Gigi. Gigi, dari 4 negara tadi, ada Brazil, ada Maroko, ada Haiti, ada Skotlandia yang masuk ke grup C di Piala Dunia 2026. Favorit kamu yang mana dan kenapa nih Gigi?
0: Wih, makasih Jeffrey. Oke nih, kalau ditanya favorit, aku jelas pegang Brazil dong. Selain udah 5 kali angkat trofi, materi pemain mereka tuh selalu gila-gilaan, penuh talenta top. Mereka punya kecepatan, kreativitas, dan naluri cetak gol yang mematikan. Pokoknya, susah banget buat ngalahin mereka di panggung sebesar ini. Tapi, yang menarik nih, pertempuran buat posisi kedua juga bakal panas banget. Maroko dengan semangat Piala Dunia yang membara, atau Skotlandia yang punya karakter kuat dan pengalaman Premier League, keduanya siap saling sikut habis-habisan.
1: Oke, Gigi sebelumnya tadi suaranya Faris ya Gigi ya?
2: Kayaknya kita kenalan dulu deh.
1: Ya, halo, aku Faris Gigi.
0: Faris Gigi, seneng banget bisa ketemu.
1: Salah. Faris doang gak pakai Gigi. Gigi itu nama kamu, Gigi. Ini Faris. Tuh.
0: Maafkan atas kekeliruannya, Faris. Terima kasih sudah meluruskan. Oke, jadi
2: baik,
0: kita bahas lagi.
2: Terima kasih, baik,
1: terima
2: Faris.
1: Kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, Gigi sebentar ya. Kita ke Jeffrey dulu. Jeffrey,
2: okay.
1: Brazil nih kayaknya kalau di grup ini kan ya udah hitungannya ya emang beneran kemungkinan besar yang akan nomor satunya Brazil. Tapi kalau kamu ngeliat kekuatannya Brazil nih kayak gimana sih, Jeff?
2: Emang sebenarnya ini Brazil tuh kayak kedalaman sepatu itu emang dalam banget sih ya. Pemain-pemainnya ada Vinicius Junior, ada Hendrik, Casemiro dipanggil gak sih?
1: Masuk.
2: Ada Cunha, terus di belakang ada Becker. Terus Neymar ini kalau nggak salah katanya kemarin dipanggil lagi nih.
1: Oke, nanti kita bahas.
2: Tapi kontroversinya tuh ya.
1: Nanti kita bahas soal Neymar ini. Tapi kalau menurut kamu sebenarnya kalau secara kekuatannya ini cukup rata ya berarti.
2: Cukup
1: ya?
2: Rata. Cuman kalau aku sepemahaman sama Gigi kayaknya kurang seru deh. Jadi aku nggak mendukung Brazil buat lolos nih ya.
1: Oke. Tapi ini kan Brazil kalau dilihat memanggil pemainnya ini banyak yang udah kepala tiga. Contoh, bener. Tadi sempat disebut Alisson Becker, tadi Becker ya, itu Alisson itu 33, Ederson 32 itu. Terus backnya ada Marquinhos 32, Danilo 34, Alexandro 35, Casemiro 34, Fabinho 32, Neymar 34. Dan ya ini banyak banget pemain-pemain yang senior. Ini sebenarnya kalau menurut kamu Brazil ini cari pengalamannya atau gimana nih sebenarnya? Karena kan Brazil kan talentanya banyak.
2: Sebenarnya bukan ya mungkin cari aman juga. Terus habis itu dia juga mungkin biar stabil gitu ya, kayak kalau mau pakai pemain muda semua takutnya pemain-pemain muda gini kurang pengalaman banget. Makanya nih didampingin sama pemain-pemain senior kayak yang udah bangkotan-bangkotan itu tuh. Ada Neymar, Casemiro, ada Alisson Becker, ada Marquinhos. Ya banyak lah itu pemain-pemain seniornya di Brazil. Maksudnya mungkin kalau Ancelotti di sini tuh emang biar stabil aja nih, biar mentalnya tuh juga dari senior turun ke juniornya gitu.
1: Oke, karena kalau yang paling mencolok di belakang, karena di lini belakang itu pemain yang di bawah 25 tahun itu cuma Wesley yang main di AS Roma. Itu doang tuh kalau di belakang. Nah, Gigi kalau ngeliatin pemain-pemainnya Brazil ini banyak banget pemain-pemain yang hitungannya senior nih. Kalau menurut kamu gimana nih, Gigi? Itu kekuatan atau aduh nih kalau yang udah umurnya udah 30-an something lah gitu, itu akan jadi kelemahannya Brazil nih?
0: Menurut aku, perpaduan senior dan junior itu justru jadi kekuatan yang solid. Pengalaman pemain seperti Neymar atau Casemiro bisa jadi penenang dan pembimbing mental saat situasi genting. Tapi ya harus diakui juga, kebugaran fisik pemain senior itu perlu dijaga ekstra biar kita nggak kedodoran di fase knockout nantinya. Yang penting, strategi rotasinya harus pas.
1: Nah, yang penting strategi rotasinya harus pas, karena kalau ya kalau kiper enggak apa-apa 30-an lebih ya main,
2: masih perlu lari-lari
1: full lapangan gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya mungkin akan jadi satu persoalan karena kebugaran, karena yang kalau di Brazil itu justru yang banyak pemain mudanya di depan, tapi yang di belakang ini yang senior-senior. Tapi kita ngomongin tadi satu nama yang sempat disebut sama Jeffrey, yaitu Neymar. Gigi, kalau kamu setuju enggak sih Neymar dipanggil lagi ke timnas, padahal Neymar tuh udah 3 tahun enggak main di timnas, baru sekarang akhirnya main? Setuju gak sih kalau menurut kamu?
2: Ya dia ini ya.
1: Oke, nah kita ngomongin satu nama yang tadi sempat dibahas sama Jeffrey, Neymar. Nah Gigi, kalau kamu sendiri setuju gak sih Neymar ini dipanggil, padahal Neymar itu kan udah 3 tahun nih gak pernah main di timnas Brazil nih, akhirnya kepanggil lagi sekarang di Piala Dunia bahkan. Kalau menurut kamu setuju gak sih, Gi?
0: Wah, kalau soal Neymar jujur aja agak dilema sih. Di satu sisi, kita semua tahu kualitasnya di atas lapangan tuh magis banget. Kreativitas dan skillnya bisa jadi pembeda di laga penting. Tapi di sisi lain, absen panjang dan pertanyaan soal kondisi fisiknya bikin deg-degan juga. Apakah dia masih bisa langsung tune in sama tim di turnamen sebesar Piala Dunia ini? Aku sih berharap dia bisa kasih dampak positif. Tapi tetap ada tanda tanya besar ya.
1: Tetap ada tanda tanya besar. Nah Jeffrey, kalau ngeliatnya gimana? Karena kalau di depannya Brazil kan banyak pemain-pemain yang lebih muda, yang juga bersinar. Misal kayak Vinicius jadi Madrid ya, walaupun begitu ya, tapi kan tetap salah satu andalannya. Rafinha di Barcelona juga salah satu kuncinya Barcelona dapetin La Liga. Terus Matheus Cunha di MU juga bisa golnya aja di atas 10 gitu. Ada juga Endrick. Ada juga Igor Thiago-nya Brentford. Nah, sedangkan ada Neymar di sini. Menurut kamu perannya Neymar ini nanti bakal kayak gimana nih, Jeff?
2: Ini sebenarnya kayak Neymar itu jadi kayak abang-abangannya aja buat mereka pemain-pemain depan nih, kalau menurut aku ya. Jadi kayak lagi-lagi balik lagi ke biar apa sih namanya, nyeimbangin lagi nih skuadnya. Di belakangnya udah kebanyakan senior, nah depannya nih kebanyakan junior semua nih. Gimana caranya, apalagi pemain junior-junior ini biasanya egonya tinggi-tinggi nih. Neymar mungkin ya emang dulu tuh egonya tinggi, tapi mungkin dengan bertambahnya usia ini dia lebih matang, jadi bisa ngajarin adik-adiknya nih buat main yang benar di Piala Dunia. Gitu.
1: Tapi masalah fisiknya bakal jadi persoalan gak sih? Karena kan Neymar kan sempat cederanya kan cukup lumayan panjang waktu di PSG, terus akhirnya dia sampai dia akhirnya waktu pindah ke Arab pun juga lama banget kan cederanya. Ini bakal jadi suatu hal yang mengkhawatirkan gak sih buat Neymar?
2: Kalau menurut aku sih ini sebenarnya Neymar ini bukan jadi tulang punggungnya banget di Brazil ya. Dan itu dia mungkin bakal jarang main kalau menurut aku ya. Jarang main. Tapi dia tuh kayak di latihannya, nanti di sesi latihan tuh dia bisa bimbing pemain-pemain mudanya Brazil nih. Mungkin sesekali nanti dia jadi pemain rotasi atau yang pemain pengganti, super sub gitu di Brazil.
1: Oke, kalau kita ngomongin Neymar, kita ngomongin juga satu pemain. Ini agak di luar kekuatan, tapi ini adalah satu pemain yang tersingkir gara-gara si Neymar dipanggil.
2: Siapa tuh?
1: Wow, Pedro. Kalau kamu sendiri, kamu jadi Ancelotti nih, memutusin untuk ngambil antara Neymar atau si
2: Pedro.
1: Kamu akan milih siapa nih, Jeff?
2: Jujur, aku lebih suka Neymar sih sebenarnya sih. Dia emang skill individu itu keren banget.
1: Yes.
2: Dan mungkin ya bukan karena kalau misal dia nggak cedera separah itu juga dia bakal tetap main di performa terbaiknya di sekarang ini nih. Ya cuman gara-gara dia cedera akhirnya balik ke Brazil lagi, ke tim lamanya lagi, makanya nama ini agak redup. Padahal kalau menurut aku mainnya sih masih oke-oke aja ya.
1: Yes, karena Neymar itu kalau di Santos itu 15 pertandingan 6 gol di tahun ini. Yeah. Jadi lumayan juga. Gigi, kalau menurut kamu, kalau kamu jadi pelatihnya Brazil, kira-kira akan ngambil Neymar atau Joao Pedro-nya Chelsea nih kalau menurut kamu?
0: Wah, ini pertanyaan sulit nih. Kalau aku jadi pelatih, meski Neymar punya aura bintang dan pengalaman segudang, Joao Pedro di Chelsea belakangan ini juga lagi nunjukin taji. Mungkin aku bakal lebih condong ke Joao Pedro buat nambahin kecepatan dan tenaga segar di lini depan, sambil tetap ngandelin pengalaman pemain senior lain. Bagaimana dengan pendapat Jeffrey dan Faris?
1: Oke, karena emang kalau ngeliatin di squadnya Brazil banyak banget nama-nama yang akhirnya tersingkirkan. Ya. Contohnya aku liatin di preliminernya ada Joao Pedro, ada Anthony itu juga tersingkir, Richarlison-nya ya juga karena kalau ngeliatin ya Spurs juga lagi kurang oke. Terus juga apa namanya ada Joao Gomez-nya Wolverhampton itu juga nggak kepanggil, Andre Santos juga nggak kepanggil, terus siapa lagi nih, banyak banget nih nama-namanya ya yang akhirnya Thiago Silva yang di FC Porto juga cukup oke. Sebenarnya walaupun udah 41 tahun gak kepanggil, tapi ya emang balik lagi Ancelotti punya pressure karena ngincernya adalah gelar juara dunia ke-6 soalnya ya. Kita akan lanjutin lagi ngebahas tentang kekuatan dari grup C abis ini, tetap bersama kita di Gila Bola Man vs Machine.

0: kembali lagi di Gila Bola Man versus Machine. Kalau tadi jagoannya Gigi adalah Brazil, nah sekarang kita ke Jeffrey Araska. Ngobrolin soal kekuatan di grup C di Piala Dunia 2026. Jeff, jagoan kamu siapa nih Jeff?
1: Ini adalah salah satu toko sepatu dan sandal dekat rumah saya.
0: Kok bisa lo?
1: Ini dulu waktu aku kecil aku suka beli sepatu Pro ATT.
0: Nyebut merek lagi ya Allah.
1: Tapi udah enggak ada mungkin ya sekarang. Masih ada enggak sih?
2: Masih ada. Sepatu
0: motor. Aku bentar gigi diam.
2: Buat anak sekolahan dulu. Pasti bawa banyak kenangan masa kecil banget.
0: Oh. Iya, tapi kita bukan bahas sepatu.
1: Bukan bahas sepatu.
0: Anda sih bahas sepatu.
1: Kalau di sana di sepatu bola juga. Makanya dia jualan namanya Maroko tokonya.
0: Oke. Okay.
1: Karena itu aku mendukung Maroko di grup C.
0: Maroko juga tempat wisata ya. Maroko cok. Kita ngomongin Maroko. Maroko ini kalau apa namanya? Jadi salah satu tim yang sebenarnya cukup menarik karena kemarin di Piala Dunia 2022 sukses bikin kejutan, berhasil mengejutkan satu alam dunia karena mereka sampai ini ya, jauh banget ya hitungannya mereka ya sampai semifinal benar enggak sih?
1: Kalau nggak salah, iya sih, pokoknya habis itu, habis ngalahin Portugal lah, pokoknya gitu lah.
0: Oh ya, sampai semifinal, sampai peringkat 4 mereka kalah di perebutan gelar juara ketiga. Jeffrey, kalau kamu lihat apa yang menarik dari Maroko sebenarnya?
1: Ini dia tuh, mereka tuh mainnya mid block yang rapi sih, agresif juga, transisinya cepat. Jadi, okay banget buat jadi kontendernya Brazil nih di grup C. Bahkan aku mah lebih percaya ketika Maroko ini bisa banget buat ngegeser Brazil di ini
0: puncak klasemen. Oke, karena ngeliatin mereka mainnya mid block dan apa namanya bisa dibilang ya pemainnya juga banyak.
1: Bagus-bagus nih ada Brahim Diaz ini di Real Madrid, terus juga Farad itu juga bisa kan nggak sih Maroko nggak sih?
0: Siapa?
1: Farad
0: siapa ya?
1: Farad siapa nama panjangnya? Kefaratan.

0: abis Piala Dunia ini mau hijrah jadi pendakwah dia.
1: Nah, siapa tahu nanti kalau dia jadi dia hijrah, MU jadi bagus gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Doain.
1: Boleh. Gigi, kalau kamu lihat tadi katanya Jeffrey, Maroko bisa aja ngelewatin Brazil nih nanti kalau di grup C bisa jadi juara grup. Tapi kalau menurut kamu setuju gak, Gi?
2: Meskipun Maroko punya semangat tim yang luar biasa dan kolektivitas yang kuat, jujur aja aku masih megang Brazil buat juara grup. Kualitas individu pemain bintang mereka selalu bisa jadi pembeda. Tapi bukan berarti Maroko nggak bisa bikin kejutan loh. Mereka bisa aja mencuri poin atau bahkan menyulitkan Brazil kalau strategi mereka pas dan Brazil nggak berada dalam performa terbaiknya.
1: Berarti emang nunggu Brazilnya ampas dulu baru kayaknya kan bisa oke nih. Tapi kalau menurut kamu nih Gi, kekuatan atau kelemahannya Maroko ini dari sudut pandang kamu nih kayak gimana Gi?
2: Kelebihan utama Maroko itu ada pada organisasi permainan yang sangat disiplin dan pertahanan yang rapat, ditambah dengan kecepatan transisi serangan balik. Keberadaan pemain seperti Ashraf Hakimi juga memberikan dimensi menyerang yang berbahaya dari sisi sayap. Namun, kelemahan mereka terkadang terletak pada kurangnya kreativitas di lini tengah untuk membongkar pertahanan yang sangat rapat atau saat mereka harus memegang kendali permainan dan mencetak gol lebih dulu.
1: Jadi bisa dibilang ya mereka punya plus minusnya juga. Tapi kalau kita ngeliatin squadnya apa namanya Maroko ini juga banyak pemain yang oke. Okay. Tadi sempat ada Mas Rawi, terus ada Akraf Hakimi juga.
0: Itu yang maksud aku bukan Farad ya.
1: Dari tadi dong.
0: Lupa. Aku barusan searching lewat asisten aku ya.
1: Ada juga kipernya Yasin Bono atau Bono.
0: Bono tuh keren banget.
1: Arab itu bagus juga ya salah satunya. Kalau di tengah itu kekuatannya ada Bilal Elhanous yang sekarang main di Stuttgart. Terus juga ada Azedine Onahi di Girona. Terus kalau di depan ini macam-macam ya. Ada Brahim Diaz tadi sempat disebut sama Jeffrey. Ada James Dean Talby di Sunderland lagi bagus juga. Dan masih banyak lagi. Amin Adlinya Bournemouth ya. Oke juga. Tapi kalau kamu lihat nih Jeff, dengan kekuatannya Maroko yang sebenarnya kalau Maroko ini prosesnya panjang juga ya. Maroko tuh sebenarnya mirip kayak kita. Ya harusnya ya, tapi idealnya kita
0: karena, idealnya
1: karena pembinaannya jalan. Tapi juga mereka punya pemain-pemain yang diaspora atau
0: iya,
1: dan sebagainya. Kalau menurut kamu, apa yang akan jadi kekuatannya Maroko di Piala Dunia nanti?
0: Kayaknya nanti bakal lebih ke sisi kanannya nih, Paris.
1: Sisi kanan, oke.
0: Okay. Antara duet antara Hakimi sama Brahim Diaz nanti. Itu kayaknya bakal oke okay banget sih.
1: Duet apa namanya? Duet binaan Madrid ya?
0: Iya, benar.
1: Duet binaan Madrid ya. Tapi kalau
2: betul sekali kerjasama.
1: Lanjutin Gi, lanjutin.
0: Habis itu berhenti.
1: Lanjutin.
2: Lanjutin ya, kerjasama antara Hakimi dan Diaz di sisi kanan.
0: Ayo lanjut, gak usah malu-malu, gak apa-apa.
2: Jadi, kolaborasi Hakimi dan Diaz di sisi kanan bakal jadi kekuatan utama Maroko buat nyerang. Bikin pertahanan lawan pusing tujuh keliling dengan kecepatan dan teknik mereka.
1: Oke, jadi bisa bikin lawan kesulitan. Tapi sebenarnya kan ceritanya Maroko ini pelatihnya beda nih. Dibandingkan dengan kalau kemarin kan Walid Regragui yang berhasil bawa mereka ke semifinal. Yang berhasil bawa mereka empat besar, tapi sekarang kan dipegang sama Muhammad Wahbi. Apakah ini akan berpengaruh juga dengan apa namanya Maroko nantinya di Piala Dunia? Apalagi tapi sebenarnya kan kalau si Wahbi ini kan udah terbukti karena di Piala Afrika juara nih.
0: Iya soalnya. Juara. Ya masih masuk sih kalau menurut aku sih. Soalnya dia kan emang mainnya mid block itu, dia emang penguasaan bolanya rendah, tapi emang transisi cepatnya itu. Apalagi ngandelin Hakimi sama si Brahim Diaz tadi.
1: Oh iya,
0: kayaknya tipe-tipe yang bakal cari-cari serangan balik nih.
1: Oh, karena mereka mainnya tuh kalau enggak salah 4-1-4-1 ya. Jadi apa namanya? 3 di belakangnya ada 4 Hakimi sama Mazraoui di kanan kiri, terus di Brahim Diaz ada di kanan. Jadi satu kombinasi yang oke juga. Ada Abde Ezzelzouli juga di kiri yang juga lumayan oke. Sayap-sayapnya juga lumayan bagus ya sebenarnya ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri, seberapa kamu yakinnya Jeff untuk si Maroko ini bisa kalau lolos kayaknya akan
0: yakin.
1: Lebih gampang ya. Tapi menurut kamu akan ada di atas Brazil atau di bawahnya Brazil nih?
0: Aku berani bilang ketika Brazil ini dia kebanyakan ego nih. Nanti tergantung Brazilnya sih sebenarnya. Kalau Brazilnya ini egonya ini gak bisa diredam sama Ancelotti, ya aku yakin banget Maroko di atasnya Brazil.
1: Tapi kalau Ancelotti mah harusnya udah terbukti megang Madrid aja bisa okay lah ya hitungannya ya.
0: Apalagi ini ada banyak-banyak pemain-pemain senior mungkin ya.
1: Dan Neymarnya harusnya lebih jinak sih.

0: Karena kan iya, udah, ya udah, kau lah posisinya dia gimana sekarang ya.
1: Kamu gak bisa bertingkah soalnya banyak junior-juniornya yang mainnya oke-oke juga.
0: Ini kayak kamu pas waktu masih muda nih kayak gini. Gigi, kalau menurut kamu, apakah Maroko akan di atasnya Brazil atau di bawahnya Brazil nih?
2: Jujur aja nih, biar kata Maroko punya pelatih baru dan semangat yang lagi on fire, saya masih jagain Brazil buat ngunci posisi puncak. Kualitas individu pemain bintang mereka itu sesuatu yang susah dibendung dalam satu turnamen padat. Tapi, kalau Maroko bisa tampil konsisten dan memanfaatkan peluang dengan klinis, bukan nggak mungkin mereka bisa ngejutin dan finishing di posisi yang lebih tinggi dari perkiraan.
0: Oke, jadi kita lihat aja kira-kira akan seperti apa. Tapi kalau misalnya Brazil atau Maroko mau juara grup, mereka harus menghadapi dua tim ini juga yang akan kita bahas abis ini di Gila Bola Man versus Mesin.
3: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Kembali lagi di Gila Bola Man versus Machine. Kita akan ngobrolin tentang dua tim yang lainnya di grup C yang tidak diunggulkan oleh Gigi dan juga Jeffrey ya. Yang ini, aduh, ini kenapa sih tidak mengunggulkan dua ini?
1: Sulit.
0: Kita mulai dari yang paling familiar sama kita dulu, yaitu adalah Skotlandia. Yang Skotlandia juga udah mengumumkan squadnya akan seperti apa. Kalau ngeliatin, ini menarik sih karena mereka masih bawa Craig Gordon, 43 tahun masih dibawa.
1: Ya, emang pemainnya cuma itu aja ya, kali ya.
0: Terus di belakang jelas ada Andy Robertson yang akan cabut dari Liverpool di akhir musim ini.
1: Ada mantan pemain kamu juga,
0: McTominay di tengah. Ada John McGinn-nya Aston Villa yang juga bagus. Terus juga ada Billy Gilmore, bagus. Ada juga Louis Ferguson, ini juga lumayan. Di depannya, ini depannya agak mengkhawatirkan karena belum ada yang nama gede-gede banget ya. Tapi di depan itu ada Shea Adams yang lumayan oke, karena dia mainnya di Liga Italia, di Torino soalnya. Jeff, ngeliatin kekuatannya Skotlandia, ini kan bisa dibilang agak, ini ya kalau dibandingin sama Brazil sama Maroko kan agak under.
1: Emang
0: nih.
1: Emang jauh sih, agak jauh sih.
0: Tapi kalau kamu lihatnya gimana nih Jeff, kekuatannya Skotlandia dengan pemain yang akan dibawa nanti ke Piala Dunia?
1: Lagi-lagi ini tergantung Brazil. Brazil ini bisa banget kepleset loh sebenarnya.
0: Benar.
1: Apalagi pemainnya emang bintang-bintang nih, pasti egonya egonya tuh tinggi-tinggi. Terus Skotlandia emang nama itu nggak segede-gede pemain Brazil nih, tapi mereka itu punya determinasi tinggi buat main secara disiplin gitu ya. Jadi itu jadi kunci permainan Skotlandia nanti. Apalagi mereka itu mainnya pragmatis banget.
0: Oh iya, yeah, benar. Salah satu
1: 3-4-2-1 kalau 3-2-4-1 atau 3-4-2-1 gitu, aku lupa.
0: Nah, memang lumayan juga. Dan pelatihnya Steve Clark ini adalah pelatih yang berhasil ngebawa Skotlandia ini bisa lolos ke Euro 2024 dan bahkan ke Piala Dunia pun juga lolos. Jadi ya istimewa lah ya sebenarnya ya. Gigi, kalau kamu ngelihat Skotlandia di Piala Dunia 2026 bakal kayak gimana sih?
2: Skotlandia tuh bisa jadi kuda hitam yang bikin kejutan loh. Gaya main mereka tuh dikenal ngotot, disiplin, dan punya pertahanan yang solid. Pemain kunci mereka seperti Andy Robertson dan Scott McTominay bakal jadi tulang punggung untuk menjaga kestabilan dan memberikan ancaman dari serangan balik. Tapi, kalau mereka harus mengambil inisiatif permainan dan mencetak gol, mungkin mereka bakal kesulitan mengingat kurangnya kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Apakah teman Pro 2 setuju dengan analisis ini?
0: Oke, kamu setuju nggak nih teman Pro 2 kira-kira kayak gimana? Tapi bener ya, kayaknya bener. Andy Robertson dan juga Scott McTominay akan yang jadi punggungnya paling berat nih untuk nge-carry Skotlandia. Setuju nggak?
1: Bener banget, soalnya emang Tomin ini di tengah nggak terlalu kreatif-kreatif amat ya. Pemain tengah yang nggak terlalu kreatif, dia justru malah sering maju ke depan buat ya itu, di Napoli, di MU pun juga sering bantu buat nyetak gol daripada buat bangun serangan atau bikin apa sih permainan tuh jadi megang kendali permainan tuh dia jarang banget. Aku malah lebih ngelihatnya ini nanti McTominay sama Andy Robertson ini tuh bakal ngandelin permainan kayak Arsenal nih.
0: Oh ya, pragmatis
1: set piece,
0: ya.
1: Set piece
0: dan agak pragmatis.
1: Nah, apalagi kan fisiknya Skotlandia itu emang gede-gede. Mungkin lawan yang Maroko, yang Brazil ini kan lebih kecil nih daripada pemain-pemain Skotlandia.
0: Oh iya, benar banget. Dan itu sebenarnya yang bikin McTominay juga kepental dari MU karena dia bukan gelandang kreatif ya. Karena tipikalnya kayak sekarang kayak Casemiro gitu-gitu ya sebenarnya ya. Udah balikin lagi tuh MU, udah deh balikin lagi. Main kan homegrown satu kan. Tapi jelas setuju gak Gigi kalau Scott McTominay sama Andy Robertson ini pundaknya kan paling berat nih karena nge-carry satu tim nih.
2: Benar banget. Peran Robertson dan McTominay itu krusial banget untuk Skotlandia. Dengan pengalaman dan kepemimpinan mereka, mereka diharapkan bisa mengangkat moral tim dan menjaga keseimbangan, baik saat bertahan maupun ketika berusaha memecah kebuntuan.
0: Oke, yang jelas untuk bisa memecah kebuntuan ya, harapannya di dua ini. Jadi kalau Brazil sama Maroko mau berhasil menang, ya matiin aja dua-duanya itu ya.
1: Tapi, ya itu, sekali lagi waktu MU, McTominay masih di MU pun kadang si McTominay ini, walaupun lawannya berat, dia tuh keluar jadi pencetak gol loh. Ini bahaya juga.
0: Dan lumayan ya, Steve Clark punya satu striker bayangan ya.
1: Iya, striker bayangan hitungannya.
0: Dia bisa ngegol
1: dia. Striker dia.
0: Cukup lumayan. Oke, kita akan ngobrolin juga tim yang satu ini, yaitu Haiti. Ini Haiti tuh sebenarnya agak, kita agak susah ngomongin Haiti karena ini bener-bener yang, kok bisa tim ini lolos ya? Kok bisa dia masuk ya? Jeffrey, dikit deh soal Haiti. Menurut kamu gimana nih? Tim yang kayak gini bisa lolos ini peluangnya pasti kan paling kecil nih dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi menurut kamu mereka bisa ngasih perlawanan gak nih?
1: Haiti ya, yes. Sedikit analisa aku tentang Haiti. Berdasarkan Mundit Highlight, Mundit AI, Haiti.
0: Mundit AI dong dia.
1: Oh iya, Haiti. Aduh, dikit ya.
0: Dikit, boleh.
1: Sulit. Udah. Sulit. Agak jujur, jujur waris aku gak tahu nih. Pemain Haiti siapa aja? Emang aku bahkan nggak pernah lihat mereka main. Highlightnya pun aku cari tuh kayaknya susah banget. Aduh. Aku padahal pun di highlight ya, yang searching highlight pertandingan bola ya. Ini ya gimana ya?
0: Ya, tapi ini juga resiko karena ya sekarang Piala Dunia pesertanya 48, jadi yeah. Tiketnya juga makin banyak dan kebetulan Haiti kan di Amerika Utara, jadi kursi-kursinya yang udah dikuasain sama tiga negara yang jadi tuan rumah itu kan geser otomatis ya, mereka juga bisa dibilang masuk. Tapi kalau dibilang Haiti pemain okenya juga nggak ada. Ada dua sebenarnya pemain Haiti yang juga lumayan punya nama, itu adalah John Ritzner Bellegarde, itu main di Wolverhampton Wanderers, degradasi. Ada juga Wilson Isidore tuh sebenarnya baru banget dia jadi WNH. Oh,
1: Isidore. Yeah,
0: WNH.
1: Tahu kalau itu aku tahu.
0: Dia baru jadi WNH, warga negara Haiti.
1: Haiti.
0: Baru aja tuh, baru caps-nya baru 2, tapi di Sunderland Isidore ini jadi andalan lah istilahnya ya. Tapi kalau menurut Gigi nih, Haiti ini kalau dibandingin sama yang lainnya kan lebih lemah tuh. Tapi apakah mereka bisa ngasih perlawanan atau kayaknya ya udah deh pasang jadi lumbung gol aja nih kayaknya.
2: Haha, gak usah langsung pasrah gitu dong. Meskipun di atas kertas Haiti mungkin jadi underdog, dengan tambahan pemain seperti Wilson Isidore dan Bellegarde, mereka bisa jadi kejutan yang merepotkan. Sepak bola kan gak bisa ditebak, dan semangat juang mereka bisa jadi senjata utama. Kita tunggu aja gimana kiprahnya nanti.
1: Nah, tapi juga kalau menurut aku ya, kemarin kita balik ke top score kemarin nih. Aku menurut aku jadi berubah pikiran ya. Ini Rafinha bisa banget nih masuk jadi top score nih. Pas lawan Haiti dapat 10-0.
0: 9 gol dicetak Rafinha.
1: Triple hat trick aja.
0: Udah kebanyakan ngegolin gitu ya. Tapi agak ya emang agak riskan juga karena Haiti bisa dibilang yang jauh lebih lemah dibandingkan yang lainnya. Jadi possible untuk jadi lumbung gol. Nah, sekarang kita mock up ini deh klasemen di grup kira-kira. Jeffrey, dari 1 sampai 4 ini urutannya bakal kayak gimana nih kira-kira?
1: Aku bakal prediksi. Brazil sama Maroko sama-sama 7.
0: Oke.
1: Okay. Cuman selisih gol aja. Mungkin Brazil di peringkat pertama.
0: Produktivitas ya?
1: Iya. Terus Maroko, Skotlandia baru Haiti dengan 0 poin. Sapu bersih
0: kekalahan ya. Tapi Skotlandia kan di peringkat ketiga kan masih bisa lolos nih. Bakal punya kans buat lolos atau kayaknya susah nih buat Skotlandia.
1: Kayaknya masih ada tim-tim lain yang bakal jadi 3 top. Maksudnya peringkat 3 terbaik lainnya di daerah Skotlandia.
0: Karena
1: ini susah banget. Soalnya emang Scotland ini cuman ke McTominay sama Robertson doang nih.
0: Oke, karena ya buat yang belum tahu, yang akan lolos itu adalah juara grup dan runner up ditambah 8 peringkat 3 terbaik karena ada 32 besar. Jadi nah itu tuh di situ. Gigi, 1 sampai 4 Brazil, Maroko, terus juga Skotlandia, Haiti urutannya gimana, dan yang peringkat ketiganya bisa lolos ke babak selanjutnya enggak nih kira-kira kalau menurut kamu?
2: Kalau urutannya sih, aku setuju banget sama pandangan kalian. Brazil di puncak dengan margin gol yang ciamik, disusul Maroko, lalu Skotlandia, dan Haiti di posisi juru kunci. Nah, soalkan Skotlandia buat lolos sebagai salah satu peringkat 3 terbaik, peluangnya bakal ketat banget. Mereka harus bersaing dengan negara-negara dari grup lain, dan berharap punya poin dan selisih gol yang cukup buat masuk dalam 8 daftar teratas peringkat ketiga. Pertarungan ini pasti bakal seru abis.
0: Oke, kita tunggu saja kira-kira bagaimana persaingan di grup C yang ini sebenarnya agak jomplang.
1: Tutup mata udah ketebak sih.
0: Iya, agak jomplang, tapi tentu aja Piala Dunia selalu punya kejutannya sendiri. Dan kira-kira siapa yang akan lolos, kita tunggu aja ya. Thank you banget Jeffrey dan Gigi. Thank you banget teman produ yang udah mendengarkan keseruan kita di Gila Bola Man vs Mesin. Kita ketemu di episode berikutnya cuma di Gila Bola
3: Man vs Mesin.

95.3 FM Pro 2 RRisma, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pakai helm kamu, kencingin seatbelt kamu, dan kita bakal berangkat KKN. Komen ngasal. Nah, di sini aku udah lihat video ya dari akun TikTok nih. Akun TikTok dari, kita lihat ya. Username-nya adalah Marvel92. Videonya tentang seekor sapi lagi ngelihat yang penjaganya ya, yang biasa ngasih dia makan, itu membawa karung berisi makanannya dia, yaitu adalah rumput-rumput kering gitu biasanya. Sapinya itu gede banget, apalagi bentar lagi mau Idul Adha ya. Nah itu, jadi sapinya tuh montok-montok banget, aduh nyenengke lah pokoknya ya. Dan sapi tuh kan matanya lucu ya, dia kayak belok gitu, dia tuh sambil ngeliatin yang ngasih dia makan tuh bolak-balik ngasih sapi lain makanan, tapi dianya enggak. Ini aku yakin komennya udah pada kocak-kocak banget sih. Tapi aku mau muterin kamu lagu ini dulu ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nah, saatnya aku bacain komen-komen dari netizen Indonesia tercinta ini ya. Kalau dari akun Biris, aku sedih ya, apakah sebenarnya aku ini seekor sapi? Mungkin itu apa yang dirasain sama sapinya ya, Tamperadua ya. Terus habis itu ada dari Gus Dur, dalam hatinya, aku dikasih enggak ya, masih sama berharap. Akun It's Zulda, kalian nyadar enggak sapinya pakai topi SMP? Wah iya, ternyata topi ada topi SMP di sapinya nih, waduh. Ternyata netizen Indonesia tuh sangat jeli-jeli ya. Jadi kita yang enggak notice nih ada hal-hal lucu kayak gini, ternyata ada gitu. Ini sapinya dikasih topi SMP banget ya. Kenapa? Kenapa enggak SMA? Kan dia udah gede. Terus ada lagi nih, ngasih emoji ya, ngelihat di samping gitu loh dari akunnya Caci Cua. Memang kalau di TikTok tuh sekarang bisa ini ya, munculin emoticon atau foto-foto gitu, jadi lebih menarik ya teman-teman. Jadi kayak tahu gitu loh ekspresinya tuh seperti apa kita saat melihat konten ini gitu. Terus habis itu ada dari akunnya Zimono Store, ini centang biru sih, ini berarti official ya. Oh jadi gini rasanya berharap sama manusia. Wah memang gak boleh ya berharap yang sama manusia ya teman-teman berdua ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, ia mengisahkan dahulu Nabi-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan masalah kebaikan, harta benda. Dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan di saat berjumpa dengan Malaikat Jibril. Sahabat, dahulu Malaikat Jibril alaihi salam biasanya senantiasa menjumpai Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan hingga akhir bulan. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa syariat adalah memberi sesuatu yang pantas atau layak menerimanya. Dengan demikian, kedermawanan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan sedekah.

0: Sketsa Santri Sandi
1: dan Fitri.
2: Loh, kok masih YouTube-an aja sih, San? Bukannya tadi kamu udah ambil air wudhu ya? Bukannya langsung sholat malah main YouTube dulu?
3: Berisik ah, diem bentar deh. Lagi seru tahu, lagi tayang nih vlog dari YouTuber kesayangan aku.
2: Ih, kan bisa nonton nanti, San. Sholat juga gak selama durasi tayangan YouTube kan? Udah, HP-nya taruh dulu. Wudhu lagi sana, terus sholat.
3: Ntar aja deh.
2: Lah, kok malah nunda-nunda sholat? Nanti kalau kamu minta apa-apa sama Allah, ditunda, emang kamu mau?
3: Ih, gak mau.
4: Jangan sampai sholatmu ditunda-tunda ya, karena sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, dan menjaga sujudnya, yakin bahwa sholat adalah hak Allah Ta'ala atasnya, maka dia diharamkan dari neraka.

0: Tom Brodo, udah dari jam 12 siang tadi nih aku nemenin kamu ya, dari santai siang ke sore ceria. Oke deh, hari ini aku pamit dulu, besok kita ketemu lagi nih jam 10 pagi sampai jam 3 sore ya. Jadi siapin lagu-lagu favorit kamu buat di request di Broadway itu besok sama aku. Nah, sore ceria kali ini bakal makin seru karena dilanjut sama Jeffrey Araska dan ditemenin sampai ke jaga malam. Wah, jadi jangan kemana-mana ya Tom Brodo, tetap di 95,3 FM Pro 2 RR Semang, teman terbaik kamu. Bella pamit dulu, stay healthy and stay happy. Bye-bye, happy weekend teman Pro 2.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Fiera Tail takut. Tapi jangan takut teman Pro 2, kamu gak ada temannya di weekend ini. Soalnya Jeffrey Raska lanjut lagi nemenin kamu di sore ceria, lanjut lagi di jaga malam nanti. Jadi pokoknya jangan takut, soalnya kamu pasti aku temenin sampai jam 12 malam nanti. Kita lanjut lagi seru-seruannya di sore ceria, sejam lagi, masih sejam lagi sore cerianya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari ajang Formula One, teman Pro 2, ini persaingan internal di tim Mercedes di F1 ini tuh makin panas aja nih di musim ini. George Russell baru aja rebut pole position buat sprint GP Kanada setelah ini beberapa seri terakhir ini mulai ditekan performanya sama rekan tim mudanya Kimi Antonelli. Nah, Russell ini sempat tampil oke di awal musim 2026, tapi belakangan ini Antonelli itu justru lagi gacor-gacornya banget sampai sekarang ini memimpin klasemen sementara Formula One. Apalagi waktu GP Miami awal Mei kemarin ya teman Pro 2, Russell ini harus puas finish di luar podium. Tapi di sesi kualifikasi sprint GP Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve ini, dia akhirnya tuh comeback dengan performanya yang meyakinkan banget. Russell ini bilang dia tuh gak pernah ragu sama kemampuannya sendiri dan ngerasa sirkuit Kanada tuh cocok banget sama karakter mobil Mercedes ini. Nah, Mercedes sekarang ternyata tuh bawa paket upgrade baru mulai dari sayap depannya sampai bagian lantai mobilnya tuh dibuat buat ningkatin aliran udara dan juga performa pengeremannya. Dan hasilnya tuh langsung kelihatan nih, soalnya kan Mercedes sukses kuasain baris depan. Ya, walaupun gitu, Antonelli ini yang finish kedua juga bilang kalau mobil barunya itu masih perlu dipelajarin lagi, soalnya tuh balance-nya tuh berubah, tapi dia tetap yakin upgrade ini bisa jadi senjata penting buat Mercedes musim ini. Seru banget nih teman Pro 2, lihat duel internal kayak gini nih ya. Soalnya tuh kadang-kadang rival paling bikin deg-degan tuh bukan tim lain, tapi malah tim seperjuangan sendiri

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Teman Pro 2, kalau kamu ini pernah nonton Narcos ya, Teman Pro 2, series di Netflix ini, kayaknya kamu bakal relate sama satu kota ini. Soalnya kalau ngomongin Piala Dunia kan bukan cuma soal stadion sama sepak bolanya aja nih yang menarik. Salah satu kota tuan rumah ini, Guadalajara di Meksiko ini, Teman Pro 2. Ini juga punya vibe yang budaya itu kuat banget di sana. Jadi Guadalajara ini sering banget disebut sebagai kota yang paling ngerepresentasiin Meksiko. Bahkan ini musik mariachi yang ikonik itu, Teman Pro 2 ya, itu tuh asalnya dari wilayah ini dan udah diakuin sama UNESCO juga sebagai warisan budaya dunia. Jadi kebayang gak sih ini nanti suasana Piala Dunianya tuh ya, jadi tuh bukan cuman rame sama chant supporter aja, tapi juga iringan-iringan mariachi di jalanan. Itu rame banget kayaknya ya. Nah, selain Guadalajara, ini juga dikenal sebagai pusat tequila, Teman Pro 2. Jadi ini tuh kayak minuman khas dari Meksiko, dibuat dari tanaman agave biru yang tumbuh di sekitar wilayah sana. Dan bukan cuma budayanya aja, ini sejarah sepak bolanya ini juga lumayan kuat, Teman Pro 2. Kota ini pernah jadi tuan rumah juga di Piala Dunia 1970 dan juga 1986. Bahkan ini legenda Pele ini juga pernah main di sana. Nah, di Piala Dunia 2026 nanti ada 4 pertandingan yang bakal digelar di Stadion Akron. Ini stadion modern dengan desain yang unik dan dibangun di atas dataran tinggi. Beberapa laga yang bakal dimainin di Guadalajara ini diantaranya adalah Korea Selatan lawan Ceko, terus ada Uruguay lawan Spanyol juga di sana. Dan ini menurut aku seru sih, Piala Dunia itu kayak emang bukan cuma pertandingannya aja, tapi juga kesempatan melihat budaya tiap negara dari kota tuan rumahnya nanti. Jadi rasanya itu kayak festival dunia yang isinya tuh bola, musik, makanan, sama supporter yang ada di mana-mana.

0: 101 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu. Kamu nanya,
1: kita
0: jawab.
1: Itu keracunan.
2: Itu gemuruh kalau di kuping.
1: Oke, pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini, teman Pro 2, kita hadir lagi buat kamu, menemani segala aktivitas kamu ya. Hari-hari kamu semoga baik-baik aja, tapi mungkin ada hari-hari yang membuat kita tuh kurang beruntung gitu ya.
2: Tapi semoga apapun itu harinya, minumnya.
1: Minumnya air putih biar sehat dong.
2: Ya, semoga juga teman Pro 2 meskipun lagi ada permasalahan hidup ya, tapi tetap fisiknya sehat.
1: Amin.
2: Meskipun mentalnya tidak begitu sehat.
1: Iya.
2: Makanya sharing ya. Jangan semua-mua itu diempet sendiri, jangan semua-mua itu dipikir sendiri.
1: Iya.
2: Wah, suwi-suwi kejutek, wah bledos gitu.
1: Karena semua penyakit itu bisa berawal dari pikiran kan?
2: Benar.
1: Bisa asam lambung, bisa vertigo. Aduh.
2: Jangan ya, mending diceritain, ditanyain ke orang terdekat atau ke kita. Gitu loh.
1: Kayak
2: karena kadang kan mungkin cerita ke orang yang gak dikenal tuh malah lebih aman menurut dia.
1: Oh iya.
2: Gitu kan.
1: Betul. Karena kita kan tidak tahu backgroundnya seperti apa. Jadi secara general gitu.
2: Dan
1: ya,
2: fair kita kan.
1: Betul.
2: Yaudah coba nak tengok ya.
1: Oke, ada siapa hari ini?
3: Ada Liam di Semarang. Kak, pernah gak sih ngerasa asing di circle sendiri? Jadi teman-teman nongkrong aku tuh sekarang isinya ngomongin saham, rencana nikah, atau promosi kerja. Sementara aku, ya masih gini-gini aja. Kerja belum tetap, pacar juga gak punya. Tiap habis kumpul aku malah jadi insecure. Mending aku ngejauh pelan-pelan buat ngelindungin mental aku, atau tetap gabung biar ketularan sukses tapi makan hati.
1: Makan hati.
2: Wah, Liam. Kok ada orang Semarang namanya Liam? Bagus loh nama kamu. Oh, Liam.
1: Iya.
2: Bagus namanya Liam ini. Ya semoga sih karir dan kehidupan percintaan dan kehidupan pekerjaannya nanti juga sebagus namanya.
1: Amin.
2: Kalau sekarang Liam belum merasakan itu, ngerasa insecure, kumpulan sama orang-orang teman-teman yang udah enggak ini ya, udah enggak relate obrolannya. Lebih ya toh aja nih.
1: Kok iya. Tapi kan enggak tahu kan kamu adalah dengan siapa kamu berteman gitu kan.
2: Tapi dia makan hati katanya.
1: Iya, tapi dia makan hati. Gimana dong? Atau dia berteman aja sama kita? Kita gak kenal.
2: Tapi menurutku gini loh, kenapa kamu makan hati gitu? Maksudnya sebenarnya kan tetap ada hal-hal yang bisa kamu pelajari dari obrolan-obrolan yang di luar jangkauan kamu tadi kan.
1: Betul.
2: Kamu yang tadinya gak tahu saham, gak paham saham, mereka sukses nih di persahaman. Ya kamu jangan terus pasti gak paham nih, gak mutu. Jangan gitu, kamu malah harusnya belajar dari situ. Siapa tahu kamu juga nanti bisa sukses di saham loh.
1: Amin. Itu gitu namanya kan? Jangan menutup diri ya dengan hal-hal kebaikan gitu.
2: Kamu harus open mind gitu loh istilahnya. Karena kan kamu gaul sama mereka itu berarti mereka memang orang-orang terdekat kamu kan.

0: Gak mungkin kita gaul sama orang yang gak terlalu dekat sama kita dong.
1: Betul.
0: Tetap ambil hal-hal baik dari mereka. Ambil copy paste edit kesuksesan mereka untuk bisa diterapkan di kehidupan kamu dan di pilihan pekerjaan kamu.
1: Iya.
0: Nggak harus juga di saham sebenarnya. Tapi kan siapa tahu dari obrolan persahaman itu tiap hari kamu jadi paham dan kamu coba-coba sukses juga.
1: Nah, gitu itu lah. Dia bisa. Kamu jangan mengambil segala sesuatu dari sisi negatifnya ya, yang kamu sakit makan hati lah atau apa gitu. Coba dilihat tuh dari sisi positifnya gitu kan. Pasti ada deh hal-hal positif yang bisa kamu ambil. Jangan buru-buru ganti circle pertemanan juga. Siapa tahu dari circle pertemanan saham nanti kamu temenannya sama bandar narkoba, ya kan?
0: Jangan. Ya. Jangan, bener. Belum tentu kalau kamu ganti circle pertemanan tuh malah lebih bagus, soalnya gitu loh. Masa kamu mau sama-sama nongkrong sama pengangguran, ibaratnya gitu. Terus kapan kamu suksesnya?
1: Betul,
0: gitu
1: malah kamu nanti kebawa ya ke hal-hal yang gak baik itu.
0: Masa kamu nongkrongnya sama-sama jomblo, kapan kamu dapat jodohnya? Gitu loh maksudnya.
1: Oke deh, siapa Liam ya? Liam. Pokoknya mungkin bisa juga kamu kalau misalnya belum tahu saham dan kamu malu bertanya ke mereka, kamu pelajari dulu tuh, bisa nonton YouTube, ya kan? Bisa juga baca-baca buku, ya. Jadi obrolannya tuh lebih nyambung gitu. Jadi kamu tuh mengusahakan apa yang seharusnya kamu usahakan.
0: Terus nanti di titik kamu emang capek banget dengerin soal saham, ya udah ngomong aja sama mereka. Udah stop kali, aja ngomong ke saham terus.
1: Iya, kalau nongkrong, gitu kalau nongkrong tuh ngomongin santai-santai aja dong, gitu.
0: Mereka juga pasti bisa ngerti dan akan ngomongin yang lain. Gitu loh. Gitu ya Liam.
1: Iya.
0: Semoga masa depan kamu sesukses teman-teman kamu.
1: Amin.
0: Semoga kamu gak kesepian-kesepian lagi.
1: Amin.
0: Dan jangan merasa kamu sendirian di muka bumi ini.
1: Iya betul.
0: Gitu ya Liam ya.
1: Bye Liam.
0: Dah Liam.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Udah mau jam 7 teman Prodo, waktunya sore cerianya udahan dulu. Tapi jangan kemana-mana, tenang aja. Masih ada Jeffrey Araska yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jadi tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mempercepat investasi hulu minyak dan gas nasional. Langkah itu dilakukan menjaga ketahanan energi dan meningkatkan kepastian usaha industri migas. Kementerian SDM menilai koordinasi birokrasi masih menjadi tantangan terbesar pelaku industri di lapangan. Dirjen Migas Kementerian SDM, Laude Sulaiman, memastikan pemerintah terus menyamakan persepsi lintas kementerian. Upaya itu dilakukan agar kebutuhan energi nasional tetap terjaga dan proyek berjalan cepat. Info Pro 2. Ribuan masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya antusias mengikuti karya bakti pengobatan gratis yang dilaksanakan DPP Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi. Karya bakti pengobatan gratis selama 2 hari dari hari Sabtu hingga Minggu 23 hingga 24 Mei 2026 dan dilaksanakan di Taman Lumbini, Zona 2 Candi Borobudur dalam rangka menyambut perayaan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era atau 2026. Wakil Ketua Umum DPP Walubi Karuna Murdaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk ajaran Sang Buddha, yakni kepedulian sosial dan cinta kasih kepada sesama manusia. Info Pro 2. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Pep Guardiola akan menjalani peran baru bersama City Football Group atau CFG. Setelah meninggalkan Manchester City, pelatih asal Spanyol itu ditunjuk menjadi global ambassador untuk jaringan klub CFG. Guardiola tidak lagi menangani aktivitas harian tim utama Manchester City secara langsung, namun ia tetap terlibat dalam pengembangan sepak bola di bawah naungan CFG. Dalam posisi barunya, Guardiola akan memberi saran teknis kepada sejumlah klub anggota CFG dan terlibat mengerjakan berbagai proyek sepak bola di beberapa negara. Info Pro 2. Teman Pro 2, habis ini kamu bakal ditemenin Faris Magriza yang bakal ngobrol barengan Ezrin Hanuzi di Music Live Chat Weekend.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga happy, semoga bahagia. Walaupun malam minggu. Malam minggu tuh kadang nyampur-nyampur rasanya. Kadang happy, kadang rasanya ya. But anyway, Faris Magriza jadi teman kamu di malam ini tentu aja di Music Live Chat Weekend. Dan tentunya mau saya juga buat teman Pro 2 yang dengerin bukan cuma di 95,3 FM Pro 2 Semarang, tapi juga di 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto, di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Dan di Sabtu malam ini aku akan ngobrol barengan sama seorang musisi yang baru aja punya karya barunya. Dan ini dia ini jauh-jauh dari negeri jiran Malaysia. Ini punya satu lagu yang kerjasama dengan seorang komposer dari Indonesia nih. Kita ajakin ngobrol di malam ini. So please welcome Ezrin Hanuzi.
1: Halo semua.
0: Ezrin, gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah oke, alhamdulillah. Santai-santai aja.
0: Santai-santai aja ya. Eh, ini posisi di mana nih berarti, Zrin?
1: Ya, masih di rumah, di Kuala Lumpur.
0: Oh, di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur gimana malam ini? Menyenangkan?
1: Kuala Lumpur sentiasa sibuk, 24 jam sibuk.
0: Tapi penasaran kalau malam minggu, kalau di Indonesia itu kan pasti rame. Nah, kalau di Malaysia malam minggu di Kuala Lumpur kayak gimana tuh?
1: Ya, kalau di Kuala Lumpur pastinya memang agak crowded orangnya, tambah-tambah di Bukit Bintang yang pasti.
0: Ya. That's the favorite spotnya di situ ya, Zrin ya?
1: Ya pasti.
0: Semoga aku bisa kesana someday ya, karena kayak penasaran juga sih ngeliatin Kuala Lumpur, kayaknya seru juga deh.
1: Ayo, aku bawa kandar.
0: Oke, Ezrin sibuk ngapain aja nih selain promo single barunya yang judulnya Berbeda? Ini sibuk ngapain aja nih berarti sekarang?
1: Oh, untuk single Berbeda ini adalah single yang pertama selaku aku sebagai penyanyi as a solo singer.
0: Sebelumnya
1: aku di Malaysia pernah mengeluarkan 3 single bersama band Ezrin and the Classmate.
0: Jadi buat teman Pro 2 yang belum tahu, Ezrin ini di Malaysia tuh punya band namanya Ezrin and the Classmate. Udah beberapa lagunya, tadi sempat aku dengerin juga beberapa lagunya, dan sekarang solo ya berarti ya, as a soloist ya?
1: Iya.
0: Oke, tapi kita cerita-cerita dulu nih sebelum kita ngobrolin soal Berbedanya. Jadi pertama kalinya seorang Ezrin Hanuzi tertarik sama dunia musik itu dari kapan sih?
1: Itu sebenarnya dari kecil, awalnya support dari ibu aku, dari mama sendiri. Yang selalu hantar untuk ke competition nyanyi. Jadi dari situ, dari kecil lagi dia buat aku tertarik minat dalam music. Itu. And salah satu juga ada figura yang dari kecil juga yang aku sudah berhati sampai sekarang, itu ya, yang tak lain tak bukan Abang Ariel Noah. Salah seorang yang jadi reference aku untuk dalam industri music.
0: Salah satu referensinya ya Ariel ya. Tapi itu umur berapa tuh waktu itu mulai ikut-ikutan competition itu? Kapan tuh berarti?
1: Umur 6 tahun sudah. Iya.
0: 6 tahun berarti dari ibu yang menemukan ya, dari orang tua yang nemuin sampai akhirnya terus sampai sekarang. Nah, sebenarnya bikin kamu serius di musik itu karena apa sih, Zrin?
1: Mungkin karena passion sendiri kot. Sebab ya, kalau tujuan aku dalam musik ini sebab ya, aku mau meluahkan apa yang aku rasa dalam diri aku ini melalui lagu.
0: Jangan pengen menuangkan apa yang dirasain dalam lagu gitu ya. So, apa sih yang, apa ya, satu, kalau aku bilang kenikmatannya ketika bermusik, apa sih yang so far kamu dapetin?
1: Dia kenikmatan bila pendengar-pendengar appreciate kita perform and appreciate kita punya lagu. Mereka hafal lagu-lagu kita.
0: That's the apa ya, perasaan yang cukup menyenangkan ya sebenarnya, kalau misalnya orang tuh tahu lagunya, ikut dengerin juga dan lain sebagainya gitu ya.
1: Bila tengok orang senang, kita pun lagi senang.
0: Iya sih, benar. Tapi akhirnya setelah itu berkembang, coba apa ya istilahnya pertuangannya sampai akhirnya punya band ya. Itu berarti dari kapan tuh ngeband?
1: Aku punya band dari umur 16 tahun, dari sekolah. Israel classmate juga itu daripada classmate aku sendiri.
0: Oh, oke. Okay. I just want to ask for it, karena berarti sebenarnya itu karena teman-teman sekelas juga berarti ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Terus
1: yang dulu selalu bonteng kelas pergi.
0: Oh, berarti di Malaysia juga ada gitu ya, ada orang-orang pada apa ngegejreng gitar di kelas terus akhirnya ngeband bareng itu ada juga ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, so so start from that akhirnya jadi sebuah band dan beneran jadi band beneran ya akhirnya ya.
1: Iya. Tapi iyalah rezeki tak berpanjangan dengan band. Yang sambung dengan solo aja.
0: Oke, okay. What makes you decide to be a soloist? Sebenarnya yang bikin akhirnya oke okay nih, kayaknya aku mau coba untuk solo, aku pengen solo aja deh. Itu apa sih momennya yang bikin itu terjadi?
1: Sebab kepuasan aku dalam industri musik ini belum belum tercapai yang apa yang aku ingin keluarkan dalam industri musik, apa identiti aku, genre aku, gitu. Jadi untuk aku pikir mau memperbarui industri musik sekarang supaya industri musik Malaysia supaya boleh pergi lebih jauh.
0: Oke. Okay. So tujuannya apa sih sebenarnya yang kamu cari di musik itu sebenarnya? Selain untuk bikin industri musiknya makin maju nih kalau di Malaysia nih.
1: Ya. Yeah. Bagi aku peace aja.
0: Yeah. Musik tuh buat Ezrin tuh apa sih sebenarnya?
1: Zin, music buat Ezrin tenang.
0: So that's why you tell peace sebenarnya. Kamu bilangnya peace ya sebenarnya ya.
1: Yeah.
0: Alright. Zrin, kita break sebentar, kita lanjut abis ini ya.
1: Oke.
0: So teman-teman produk, keep on stay tune di Music Live Chat di malam hari ini. Masih ngobrol-ngobrol sama Ezrin Hanusi.

0: Back again on Music Live Chat Weekend dan masih ngobrol barengan sama Ezrin Hanuzi. Yang belum lama ini ngerilis single judulnya adalah Berbeda. Tapi karena tadi Ezrin sempat nyinggung soal industri musik Malaysia nih ya. Jadi penasaran karena kalau I think Indonesia banyak banget sebenarnya yang ke sana juga dan penikmatnya pun juga banyak musik-musik Indonesia di sana. Nah, kalau Malaysia sendiri industri musiknya so far yang kalau kamu lihat kayak gimana sih Ezrin?
1: Ya, kalau by fact kita boleh tahu yang Indonesia lah industri musiknya lebih jauh lebih maju berbanding Malaysia, itu by fact. Ya, sekarang kalau bagi aku, tujuan aku ialah mau industri musik Malaysia ini dipandang sama macam industri musik Indo. Ya, karena kalau di Malaysia lagu-lagu Indo agak orang Malaysia agak obses.
0: Okay. Tadi sempat nyebutin Ariel Noah salah satu referensinya. Referensinya apa lagi sih, Zrin? Kalau yang mungkin dari Indonesia nih, ada nggak selain Ariel?
1: Ivan Seventeen.
0: Penasaran kenapa Ariel, kenapa Ivan? Alasannya kenapa nih?
1: Ariel karena stylenya memang agak humble dan pembawakannya semua dan suaranya. Walaupun tak tinggi tapi
0: iya, karena kalau Ariel itu kalau aku bilang suaranya kan khas ya, dia bener-bener yang kita tutup mata aja tahu, oh ini suaranya Ariel nih.
1: Benar. Itu. Walaupun ada klon-klon yang mencoba meniru kita kenal yang
0: bikin. Kayak ada something kalau ada yang niruin gitu ya, misalnya kayak ini tetap ada sesuatu yang bukan Arielnya gitu, ada yang kurang Ariel lah istilahnya. Kalau Ivan kenapa? Kalau Ivan,
1: ya memang dari dulu juga sama aku dengar lagunya dari kecil lagi. Pada bulan lepas, 2 bulan lepas juga aku sempat ketemu dengan Abang Ivan.
0: Okay. How do you feel ketemu sama Ivan waktu itu?
1: Macam mimpi. Ya. Abang Ivan Seventeen adalah salah seorang legendary singer ya di Indonesia. Aku pun kayak macam, ya. Macam mana aku boleh sampai duduk di sebelah Abang Ivan? Satu apa mimpi ya yang jadi kenyataan untuk aku.
0: Iya, karena bisa dibilang ya salah satu yang lagunya udah didengerin dari lama, udah dari kecil dengerin. Yeah. Waktu dia masih sama bandnya juga, bahkan sampai sekarang ya lagunya juga cukup oke. Dan suaranya khas juga sih.
1: Iya.
0: Kayak oke. Oh ini suaranya Ivan nih. Jadi kayaknya emang Ezrin suka yang suaranya khas gitu. Iya. Kalau Malaysia ada nggak referensinya?
1: Kalau Indonesia aku agak suka dengan band vokalisnya Akim and the Magistrate.
0: Okay, boleh kasih tahu aku nggak nih? Karena aku baru denger nih terus terang nih. Ini band kayak gimana dan kenapa kamu jadiin itu inspirasi kamu?
1: Ya, karena Akim and the Magistrate ini adalah salah satu band rock yang mana dia mengubah band rock genre di Malaysia ke arah yang lebih modern. Ya, sebab di situ kalau kamu bisa dengar lagu Akim and the Magistrate agak berbeza dengan rock Malaysia yang lama-lama sebelum ini.
0: Oh ya, karena kalau Malaysia tuh salah satu yang aku tahu adalah kalau yang zaman-zaman dulunya itu yang rock-rocknya banyak yang bagus ya, let's say kayak Iklim dan kawan-kawannya.
1: Iya.
0: Search juga kan jadi salah satu yang cukup-cukupnya. Ini beda ya berarti ya?
1: Ya bagi aku sudah beda generasi untuk penggemar rock.
0: Alright, so buat kamu yang penasaran rock di Malaysia kayak gimana, salah satu tadi yang sempat disebutin sama Ezrin mungkin bisa didengerin ya?
1: Iya.
0: Okay. Now talk about genre. Sebenarnya kalau Ezrin ini kalau ditanya sama orang, kamu mainnya genrenya apa sih atau kamu nyanyi tuh lebih suka genre apa sih?
1: Kalau aku lebih suka kepada pop rock lah sebenarnya.
0: Okay. Why pop rock?
1: Sebab aku kalau perform tuh aku suka aktif di atas stage.
0: Suka yang agak bergerak-gerak gitu ya.
1: Iya.
0: Okay. Tapi itu sebenarnya hasil nyari atau waktu nyoba udah langsung nyaman dengan pop rock nih atau you explore a lot of things dulu sebenarnya?
1: Itu ya untuk genre pop rock itu adalah apa? Favorite genre aku lah. Untuk yang single terbaru ini dia bukan genre pop rock, cuma pop aja. Sebab untuk lagu Berbeda ni juga kita tukar banyak arrangement untuk kena dengan situasi music sekarang.
0: Okay. Jadi ya emang setelah akhirnya ya nyamannya emang di situ juga ya akhirnya yeah. ya. Kalau yeah. boleh rekomend satu lagu Malaysia yang kalau menurut kamu orang Indonesia harus dengerin lagu ini nih kalau menurut Ezrin. Selain lagu kamu ya, selain lagu kamu. Kalau ini wajib, tapi nanti kita akan bahas lebih banyak nih. Kalau kamu bisa rekomend satu nih kayaknya orang Indonesia must hear this one. Menurut kamu apa?
1: Ya yeah, kalau aku mau kasih yang unik sedikit.
0: Yes.
1: Kalau Malaysia ada yang semestinya bahasanya bahasa Kuala Lumpur, bahasa Malaysia ya, Melayu. So, ini aku bagi band yang bernama band pop punk. Language-nya bahasa daerah Kelantan, daerah dari kampung aku.
0: Oke, okay. Oh Kelantan ya? Orang Kelantan ya?
1: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Apa tuh?
1: Bandnya nama pop punk.
0: Pop punk namanya?
1: Ya.
0: Judulnya apa?
1: Tapi dia pakai language-nya daerah.
0: Oke. Dari... Oke, okay. Yeah. Okay. Let's read this one. Judulnya apa?
1: Pop punk. SKML.
0: SKMA. Oke, okay, itu coba deh dicari karena kayaknya kalau ngeliatin musik-musik di Asia Tenggara juga mulai banyak yang oke-oke, banyak yang bagus-bagus. Malaysia pun juga kalau kebetulan sebenarnya udah mulai ada beberapa yang menarik juga buat didengerin. Aku beberapa kali juga ngobrol sama musisi dari Malaysia juga pun juga pada bilangnya ada beberapa yang sebenarnya cukup menarik kok kalau mau didengerin. Jadi you have should a try. Salah satu tadi yang disebutin sama Ezrin ya. Tadi ada dua tadi musisi yang sempat disebutin. Ada Popang tadi.
1: Popang and Akin and the Magistrate.
0: Ini kalau dibilang ya, kalau di Indonesia tuh kayak musik pop rock tapi mainnya bahasa Jawa gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Oke, okay, ya. So it's interesting. Dan abis ini aku akan ngobrol sama Ezrin tentang single barunya yang judulnya adalah Berbeda. Abis ini come on, stay tune di Music Live Chat.

0: So, Tema Pro 2, kita masih dengerin Music Live Chat Weekend dan aku masih ngobrol bareng sama Ezrin Hanuzi.
1: Halo.
0: Seorang penyanyi pop rock Malaysia yang ini kalau aku tuh sempat baca beberapa komen, ada yang bilang ini orang suaranya tuh lantang gitu katanya. Is it true? Bener gak kalau menurut kamu?
1: Dia kalau bila nyanyi tuh jadi lain suara.
0: Ini adalah suaranya Ezrin kalau lagi ngomong ya, tapi kalau misalnya nyanyi coba dengerin aja lagunya berbeda. Tapi aku penasaran nih soal single ini karena ternyata ini kan kerjasamanya barengan sama pencipta lagu asal Indonesia. Kebetulan aku kenal Mas David Hidayatullah in person sebenarnya. Kebetulan aku kenal. Nah, ini ceritanya gimana Ezrin dari Malaysia, Mas David dari Indonesia ini bisa ketemu? Ezrin, cerita Zin, ini kenapa sih bisa ketemu kalian?
1: Dia ya, mungkin lah David ni adalah rezeki yang dihantar. Ya, pada awalnya David yang approach sebab dia tengok di IG, di Instagram yang lagu aku diputarkan kan. And then dia approach aku. And then tapi untuk lagu single berbeda ni memang ambil masa yang sangat lama lah. So dalam 2 tahun baru siap.
0: Seriously, 2 tahun?
1: Ya. Yeah.
0: Oke, okay. Itu dari 2 tahun tuh dari kalian pertama kali kenal kah atau gimana ceritanya?
1: Ya, yeah, itu pertama kali kenal ya, berantem semua. Tapi yang berantem itu yang membuatkan hari ini semakin rapat lah.
0: Oke, okay. So it's takes time around 2 years untuk kalian bikin lagu ini sampai benar-benar jadi ya?
1: Ya, yeah, sampai aku jemput David ke KL.
0: Oke. Okay. Jadi itu pertama kalian ketemu di sana juga berarti ya hitungannya?
1: Iya, itu pertama kali.
0: Oke, berarti ketemunya di media sosial, David duluan yang upload Ezrin dan akhirnya ada omongan untuk oke, kayaknya kita bikin lagu aja atau kita produce lagu yuk. Itu setelah berapa lama tuh berarti?
1: Ya, pada awalnya kita buat eksperimen dulu. So, aku dengan David ada buat satu eksperimen yang mana membuat project cover lagu. Iaitu lagu yang lagu dari Indonesia jugalah. Okay. And then, untuk lagu cover tersebut dapat sambutan yang tinggi dekat YouTube, dekat viewsnya. And David pun cakap, why not kita teruskan aja untuk projek yang lain.
0: Karena kalau misalnya liatin di YouTube-nya Ezrin, itu ada beberapa cover Indonesia. Tadi tuh aku sempat nontonin salah satunya tuh yang bawain lagunya Mahalini.
1: Iya.
0: Yeah. Lagunya, yeah. Ini padahal lagu cewek tapi dibawain sama Ezrin. Dan oke okay banget sebenarnya. Jadi itu status salah satunya gara-gara itu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Dan akhirnya itu berkembang sampai akhirnya kalian memutuskan untuk oke, kayaknya kita bikin something lah ya dari kita kerja bareng ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Berbeda ini sebelum aku nanyain tentang berbeda ini kayak gimana? Ini sebenarnya lagu yang emang kalian bikin atau dari beberapa opsi mungkin lagu yang kalian bikin atau gimana ceritanya?
1: Ini untuk Liga Berbeda ni adalah antara single-single aku yang and next project bersama David ada single-single yang lain.
0: Oke, okay. Jadi it's not only one single, only berbeda aja tapi masih ada yang lainnya juga ya?
1: Untuk Berbeda ini adalah salah satu single yang untuk memperkenalkan siapa Ezrin Hanuzi dulu.
0: Asik, karena ya emang kita harus openingnya adalah salah satu lagu yang mungkin ini ngeluarin karakter vokalnya Ezrin juga ya hitungannya ya. Oke, okay, so can you tell me about Berbeda ini artinya atau ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya macam biasa ceritanya agak klise sikit kan. So, untuk cerita lagu Berbeda ni mengisahkan tentang pasangan yang telah lama mengakhiri hubungan mereka lah. Tapi masing-masing masih ada perasaan ya cinta sayang kan. Tapi at the same time mereka juga tahu yang mereka tak dapat lanjutkan relationship mereka ke arah yang lebih jauh kena momen-momen toksik yang pernah dihadap sebelum ni lah. And yeah, untuk tajuk Berbeda ini mungkin bermaksud sudah berbeda tujuan, berbeda.
0: So it's a lot of toxic relationship yang dari dua orang yang saling sayang tapi ya hubungannya karena emang udah toxic ya udah.
1: Yep.
0: Terus juga secara views-nya udah berbeda juga ya udah. Kayaknya udah nggak bisa buat dilanjutin lagi itu ya.
1: Iya. Yeah. Cuma ingat aja.
0: Cuma ingat aja ya. How much you relate with this song? Seberapa relate-nya kamu sama lagu ini?
1: 8 to 10.
0: Oh, jadi pernah di situasi kayak gitu ya Trin ya?
1: Ya, sebenarnya untuk Oh, sebelum aku menerima karya dari David juga, aku akan apa? Bilang lihat dulu lah liriknya gimana, relate tak dengan aku gitu.
0: Okay. Okay. Yeah. Jadi emang kamu ngelihat dulu dari lagunya kayak gimana dan terutama emang biar bisa feelsnya juga masuk juga gitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Yeah. It takes 2 years untuk kamu dan David bikin lagu ini sebenarnya. Ini prosesnya gimana ceritanya bisa sampai sepanjang itu tuh karena apa nih?
1: Dia kena ya. Kita kan sering komunikasi melalui handphone aja. So banyak yang miscommunication. Okay. Also apa? Language barrier juga kot. Ada yang salah paham kan. So bila dah time ada yang tak okay, kita akan stop dulu. Okay, baru sambung balik discuss benda lain. Macam tu. Okay.
0: Jadi emang prosesnya adalah ya komunikasinya it's other ya mungkin sebenarnya language barrier juga ya hitungannya ya.
1: Iya, yeah, sebenarnya.
0: Tapi kamu udah mulai paham ya tadi dari tadi aku ngomong apa udah mulai ngerti ya?
1: Ya, soalnya aku di Jakarta 3 bulan sebelumnya.
0: Serius?
1: Iya. Yeah.
0: Jakarta 3 bulan untuk ini, untuk project ini?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, mulai terbiasa. Makanya aku tadi agak khawatir. Nih Ezrin, ngerti nggak yang ngomongin nggak ya? Padahal sebenarnya kalau secara bahasa kita tipis-tipis ya sebenarnya ya, mirip-mirip ya. Oke. Yang seru dari ngerjain si berbeda ini, Ezrin, apa nih? Yang paling seru?
1: Yang paling seru untuk berbeda ini nggak seru, cuma dia banyak yang stres sebenarnya.
0: Yang boleh di-share nih, yang boleh kamu ceritain, ada nggak?
1: Ya, tapi yang paling suka bila ya proses lagu ini sudah sampai ke final dan kita sudah nampak jalannya mau bikin apa kemana lagu ini, itu adalah satu kepuasan yang agak lama penantiannya.
0: Oke, karena ya 2 tahun ya panjang juga ya, orang nunggu 2 tahun tuh kan lumayan juga ya, tapi it's a worth gak sih akhirnya dengan 2 tahun hasilnya udah keluar, udah rilis ke publik juga. How do you feel, Azrin?
1: Bagi aku sangat puas sebab untuk single kali ini memang David bagi aku peluang untuk bekerjasama handle lagu tu 100% bagi. Okay, kalau kamu mau macam ni kamu bilang, kamu tak suka kamu bilang. Dia bagi apa peluang untuk aku touch up juga untuk lagu ini.
0: So he's give you a lot of things buat kamu bisa lakuin juga dan akhirnya ya termasuk juga karena lagu kamu juga ini adalah lagu pertama yang dikeluarin ya.
1: Yep.
0: Dia ya, kepercayaannya total juga ya walaupun tadi katanya stressful juga ya selama 2 ini ya. Tapi penasaran nih dari lagu ini pertama kali dibikin, maksudnya pertama kali kalian produce sampai rilis ini sebenarnya jauh berbeda enggak sih dari awalnya?
1: Jauh, memang totally jauh 100%.
0: 100%.
1: Ya, yeah, 100% sebab arrangement-nya yang asalnya nge-band.
0: Formatnya sebenarnya band aslinya. Oke, okay, terus
1: and then kita ubah kepada ada big beat dikit macam tu. Lebih kepada R&B macam tu.
0: Oh iya, benar, karena kalau dengerin lagunya emang lebih ke arah R&B ya sebenarnya ini kalau didengerin. Jadi awalnya formatnya dibikin band, tapi sekarang ternyata jadinya R&B ya.
1: Yeah.
0: Lumayan juga sih itu ya. Lumayan juga.
1: Lumayan, soalnya band sudah tak ada.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal liriknya dan segala macam, ada perubahan nggak sih dari awal bikin sampai jadi?
1: Oh, untuk lirik ini memang 100% dari David. Mungkin dia tak mau saya kacau lirik dia, mungkin kisah dia. Kisah.
0: Okay.
1: So, apa-apa, aku just ikut apa produser yang mau.
0: Oke, jadi yang nggak terlalu nggak jauh berbeda, paling mostly yang berubah adalah aransemennya sebenarnya ya. Dari segi aransemennya akhirnya banyak dirombak sama kalian karena ya dari awalnya formatnya band akhirnya jadinya jadi R&B dan ini jadi satu lagu yang ini ternyata emang bener-bener ngeluarin vokalnya Ezrin juga ya.
1: Belum lagi.
0: Belum. Oke. Okay. Tapi ini seenggaknya jadi satu perkenalannya Ezrin, terutama juga ini di Indonesia juga dirilis ya.
1: Iya.
0: Di Malaysia dirilis, di Indonesia juga rilis juga ya?
1: Iya, betul.
0: Alright, kita lanjutin lagi abis ini, Zrin, ngobrolin soal lagu ini, karena aku masih banyak pengen aku tanyain juga nih, Zrin. Halo. So, teman-teman, lagi masih tune di Music Live Chat malam ini, masih ngobrol bareng sama Ezrin Hanuzi.

0: Halo Purwokerto dan Yogyakarta, masih ngobrol Faris Magriza barengan sama Ezrin Hanusi.
1: Mantap.
0: Yang lagi di Kuala Lumpur di Malaysia, yang lagi menikmati malam minggu di Kuala Lumpur yang katanya hektik juga ya, masih ramai juga ya, jam-jam segini ya.
1: Pasti.
0: Dan baru punya single yang judulnya adalah Berbeda. Ini adalah single yang text time-nya cukup panjang juga, 2 tahun katanya Ezrin buat ngerjain lagu ini. Tapi akhirnya jadi juga. Pertama kali lagu ini jadi nih Ezrin, utuh bener-bener jadi. Yang kamu kasih denger pertama kali siapa dan responnya mereka kayak gimana?
1: Ya untuk yang pertama kali dengar itu bukan aku sebenarnya. Ya ada teman aku nama Rizky Duanto.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dia yang arrange arrangement ini, yang baru ini dia yang arrange.
0: Huh?
1: So, ada waktu pagi itu time aku di Jakarta, aku tidur di studionya. Waktu pagi itu ada apa? Orang yang mastering send audio. Dan si Rizky pagi-pagi kejar aku, bangun-bangun, lagu sudah siap, lagu sudah siap. Jam 7 pagi dia kejut bangun, lagu sudah siap, dia buka lagu sambil-sambil mata tutup. Tapi dalam masa yang sama agak rasa macam wah, ini adalah satu kepuasan yang susah dapat, susah nak rasa.
0: Itu benar-benar baru bangun langsung dikasih ya. Denger lagunya ya?
1: Iya, dikejutnya, bangun.
0: Astaga, tapi waktu kamu dengar pertama kali lagu itu, how do you feel, Zrin? Waktu dibangunin, terus akhirnya bisa dengar lagunya itu secara full, how do you feel?
1: Ya, gak expect finalnya keluar macam itu. Sebab dari awalnya, ya, arrangementnya nge-band, kan? Jadi bila sudah nge-band ke R&B, agak beda vibe-nya. So, aku fikir macam, ya, okeylah lagu ni kayak macam slow dikit, santai. Dan bila dah dengar yang final version punya, like macam, ya, puas hati. And tak sia-sia apa yang sudah terjadi, apa yang terjadi yang gak okey sebelum ini.
0: Penantian 2 tahun dan bahkan sampai apa namanya ngejemput David di KL, abis itu juga sampai ke Jakarta 3 bulan. Tapi Jakarta kemana aja bro, berarti? Fokus emang project aja atau sempat kemana-mana nih di Jakarta?
1: Aku tahu jalan ke Blok M aja.
0: tapi wajib kalau Jakarta wajib ke Blok M emang.
1: Ya setiap weekend aku ke Blok M aja.
0: Emang dekat sama situ ya apa gimana? Ya,
1: benar.
0: Enak dong sebenarnya.
1: Iya enak.
0: Karena kalau Blok M itu banyak tempat nongkrongnya soalnya.
1: Benar.
0: Kalau cuma tuh seek a food kayak atau apa gitu ada banyak di situ.
1: Betul, mau style fashion juga di situ.
0: Mau yang murah mau yang mahal ada semua di situ, makanya aku tuh berapa kali ke sana belum sampai yang ke situ-situnya soalnya. Ezrin dari Malaysia udah sampai ke situ.
1: Udah semua aku jalan.
0: Udah sampai katam di situ ya, ke situ kemana aja udah ngerti ya.
1: Iya.
0: Okay. Dan tadi Ezrin sempat bilang kalau ini bukan satu-satunya yang diproduce antara Ezrin barengan sama David. Ada berapa sih sebenarnya yang kalian siapin total?
1: Untuk yang sudah siap, yang sudah arrangement sudah siap, take vocal sudah siap, sudah ada satu. And untuk yang baru dalam progress.
0: Ada satu yang akan rilis ya, kita belum tahu waktunya kapan, tapi
1: yep.
0: Maybe soon ya, masih tahun ini mungkin?
1: Mungkin tahun ini.
0: Alright. Jadi penasaran kayak gimana. Tapi berarti selama 2 tahun itu ya sebenarnya mengerjakan bukan cuma satu single aja, tapi juga beberapa single sebenarnya ya.
1: Iya, benar.
0: Alright. So, kalau ngeliatin respon orang ketika lagu ini udah rilis, ketika udah diputer, how do you feel, Zrin?
1: Ya, alhamdulillah dapat komen yang positif. And ada juga yang rata-rata komen yang sudah lama nunggu aku keluarkan single baru ya. Sebelum ini sudah hampir 5 tahun gak keluarkan single baru.
0: Serius? 5 tahun?
1: Ya.
0: Gokil, 5 tahun ya. Tapi akhirnya ya ketemu dengan bisa dibilang ya produser yang pas juga. Akhirnya bisa punya satu karya yang ini bukan cuma di Malaysia aja, bukan cuma di sana aja, tapi di Indonesia pun juga ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi penasaran nih sebenarnya kalau dilihat track back ke perjalanan musik kamu, berarti berapa lama nih bermusik, Din, total?
1: Kalau masuk untuk tahun ini, tahun ke-10 aku dalam ini.
0: 10 Oke, 10 tahun bermusik.
1: Yep.
0: Kalau menurut kamu apa yang paling berkesan selama kamu bermusik selama

0: 10 tahun apa yang momen atau hal yang paling aduh, aku gak bisa ngelupain ini sih. Ada gak?
1: Ada satu time aku perform kan aku bawa lagu ballad, dan habis perform itu ada satu apa bilang makcik lah, makcik dia tarik, dia tanya aku, oh ini kumpulan nasyid ya, dia tanya.
0: Kok bisa kok jadi begitu, jadi begitu. Tapi akhirnya satisfy juga lagu ini rilis dan akhirnya bisa didengarkan banyak orang. Tadi Azim juga bilang kalau responnya juga cukup oke. Tapi kalau ditanyain sebenarnya apa sih yang pengen kamu sampaikan dari si berbeda ini, yang pengen kamu kasih tahu ke orang-orang yang dengerin itu sebenarnya apa sih, Zirin?
1: Jangan broken terlalu lama. Tua. Gak sehat, gak sehat.
0: Iya, jangan kelamaan move on-nya ya.
1: Iya. Lama kan gue.
0: Nah, jangan kelamaan juga. Esben paling lama move on berapa lama?
1: itu tepi nanti.
0: Jadi kalau dari ketanya lama juga nih hitungan ini.
1: Iya. Soalnya itu keluarnya berbeda.
0: So that's why keluarnya berbeda itulah ya, dari mungkin dari momen-momennya. Tapi cara kamu sendiri untuk bisa menghidupkan feels di lagu ini tuh, apakah kamu mencoba mengingat-ingat yang dulu atau gimana nih sebenarnya? How do you build the feeling from the song?
1: Manis itu.
0: Aduh, karena lagunya juga kebetulan relate juga dan kamu pernah merasakan juga seperti itu ya. Akhirnya, so that's why ya istilahnya ya, itulah yang terjadi, akhirnya bisa masukin. Next nih dari Ezrin Hanuzi, apakah yang abis ini bakal dilakuin adalah ngerilis lagu yang satu itu atau apa lagi nih yang udah disiapin?
1: Tuh sekarang memang akan fokus promo single berbeda dulu, and then mungkin lah insyaallah kalau ada rezeki bulan depan David mau bawa promo ke Semarang.
0: Ah, ketemu lagi kita kalau kayak begitu mas ceritanya.
1: Bulan depan akan ke Jakarta lagi untuk fokus single berbeda ini.
0: Oke, jadi ya harapannya udah bisa ke Indonesianya juga. Di Malaysia pun juga promo ya berarti ya?
1: Iya.
0: Jadi emang kerjaannya adalah promo dulu untuk biar makin banyak orang juga yang dengerin si berbeda ini ya?
1: Iya, betul.
0: Alright. Zrin, kasih tahu ke teman Pro 2 yang sekali lagi dengerin di Semarang, di Solo, di Yogyakarta, di Purwokerto sekarang, ataupun dimanapun itu yang sekali lagi dengerin kita ngobrol, kalau pengen dengerin lagunya di mana aja, kalau mau kepo-kepoin soal Zrin bisa kemana, let's go.
1: Alright, halo teman-teman Pro 2, aku Zrin Hanuzi, jangan lupa dengarkan single terbaru aku, Berbeda, di seluruh digital streaming platform. And untuk melihat aktiviti-aktiviti harian aku, boleh follow di social media aku, di Instagram _ Ezrin Hanuzi dan TikTok Ezrin Hanuzi. And untuk lihat cover-cover lagu aku, and lagu aku boleh ke YouTube Ezrin Hanuzi.
0: Asik. Ezrin, kalau malam minggu gini rekomend kamu dengerin lagu ini tuh pas apa nih? Dengerin lagu si Berbeda ini menurut kamu paling cocok itu pas lagi ngapain?
1: Pas baring, time baring, ngelam.
0: Lagi tiduran, terus apa ya. Lagi nih?
1: Ya, soal kan aku bilang lagu ini mau tenang. Itu juga harus tenang, dengarkan lagu Berbeda juga.
0: Oke, semoga dengerin lagu ini bukannya jadi makin kepikiran sama yang ada di sana, yang entah udah sama siapa atau masih gimana, tapi mudah-mudahan jadi tenang ya dengerin lagu ini ya.
1: Yes.
0: Alright, so ini kan malam minggu nih, mungkin masih ada yang bingung karena apa namanya, mau ngapain, masih jam segini masih lumayan, masih malam masih panjang kalau malam minggu. Jadi kalau malam minggu ngapain nih biasanya?
1: Nah, kalau malam minggu, kalau Gen Z sekarang kita main apa, pickleball lah.
0: Oh main ini ya, pickle ya?
1: Iya, boleh lah.
0: Oke, okay. Udah berapa lama berarti main?
1: Baru aja, tapi nggak pro lah.
0: Oke. Okay.
1: Boleh.
0: Alright. Kalau di Indonesia yang lagi trending itu kan paddle. Nah, kalau di Malaysia olahraganya
1: paddle,
0: lagi
1: benar, paddle.
0: Paddle. Oh iya. Yeah. Kalau di Malaysia yang lagi trending apa nih berarti? Paddle juga atau?
1: Sama. Sama.
0: Oh, ternyata emang udah kemana-mana nih paddle. Iya. Jadi kayaknya malam minggu cari yang sehat boleh, berkeringat tinggi tipis-tipis boleh ya.
1: Ya.
0: Let's go banget lah ya. Ezrin, thank you banget udah malam ini mau ngobrol sama aku di Music Live Chat. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang mendengarkan Berbeda, semakin banyak orang yang suka juga sama lagunya. atau mungkin juga ada yang lagi relate perasaannya sama seperti yang Edwin rasakan sama lagu ini. Semoga makin banyaklah yang dengerin. Kita ketemu next time, Edwin, ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan bisa punya kesempatan juga buat main langsung ke Semarang buat kita ngobrol-ngobrol langsung juga, ya.
1: Kita ketemu pasti.
0: Alright, ya, semoga ke Indonesia lagi dan semoga nggak ke Blok M doang, ya.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Gila, jauh-jauh dari Malaysia 3 bulan ke Blok M doang. Mah, Jakarta luas, bro. Bro, my friend, Jakarta tuh luas, man.
1: Kamu harus bawa aku jalan nanti.
0: Kalau ke Jakarta susah, aku juga nggak tahu kemana juga. Kan di Semarang, ya. Yeah. Di Jakarta juga jarang-jarang, ya. Oke, okay. Edwin, thank you sekali lagi, ya. Salam okay. Buat yang ada di sana juga. Salam juga buat Mas David. Okay. Ntar aku apa namanya, aku foto ini, dia pasti tahu. Oh, ini sama dia lagi ternyata. Oke, okay. Teman Pro 2, thank you banget sekali lagi yang udah dengerin kesalahannya aku dan juga Ezrin ngobrol di malam hari ini. Saya thanks juga buat Teman Pro 2 yang dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang, 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto, di aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Kira-kira next bakal ngobrol sama musisi kece mana, dari kota mana lagi. Pokoknya pantengin NGM Music Live Chat Weekend. So, selamat kembali, karena abis ini bakal ada penyiar kece di kota kamu yang akan nemenin kamu. Faris Mahdizal pamit. Thanks for listening and peace out. Bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2. Tadi habis dengerin Music Live Chat Weekend barengan sama Faris dan juga Ezrin Hanuzi. Ngobrolin lagunya Ezrin yang baru, judulnya Berbeda. Ini tapi malam minggu ini gak ada yang berbeda. Masih sama, masih Jeffrey Araska yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti teman Pro 2. Tapi sebelum lanjut lagi Jaga Malamnya, aku mau ngingetin dulu kamu kalau cari-cari informasi gitu ya, yang terupdate, yang terkini, terus yang terpercaya, kamu bisa banget carinya di rri.co.id. Terus kamu juga bisa dengerin aku siaran di Jaga Malam ini di mana aja, kapan aja, asalkan internet kamu gak lemot, kenceng, ada, yang penting ada akses internetnya lah. Kamu bisa download aja RRI Digital di smartphone kamu, cari RRI Semarang yang Pro 2-nya, terus dengerin deh.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top Hoff, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Buat kamu teman Pro 2 yang ngikutin seriesnya The Boys ini, serial super brutal The Boys, akhirnya masuk ke musim terakhirnya nih. Jadi season kelima yang jadi penutup resmi serial ini tuh balik lagi nampilin konflik panas antara kelompok vigilante The Boys lawan para superhero yang bermasalah ini. Dan fokusnya ini ceritanya tuh kali ini lebih ke usahanya Billy Butcher dan timnya ya buat ngehentiin Homelander yang makin gak terkendali lagi dan makin bahaya juga buat dunia. Dan Carl Urban ini balik lagi juga jadi Billy Butcher dengan karakter galak dan penuh dendamnya. Terus Anthony Starr juga balik lagi sebagai Homelander-nya yang sekarang ini vibes-nya udah kayak villain yang overpower banget teman Pro 2. Nah, selain itu Yuji, Annie, Kimiko sampai The Deep ini juga masih hadir di season terakhir ini. Bahkan ini Soldier Boy yang diperanin sama Jensen Ackles dipastiin comeback lagi. Prime Video mulai nayangin musim final ini sejak 8 April 2026 dengan 2 episode pembuka sekaligus. Terus episode terakhir yang judulnya Blood and Bone ini resmi tayang di tanggal 20 Mei kemarin. Nah, banyak fans bilang penutup season penutup ini tuh kayak full sama adegan-adegan pertarungan yang brutal, terus ada juga pengkhianatan sampai momen emosional yang bikin penonton tuh campur aduk rasanya. Dan ya kalau menurut aku sih The Boys ini emang beda banget ya sama series superhero lainnya nih. Kalau biasanya superhero tuh kan kayak digambarin sempurna gitu ya, perfect. Di sini tuh justru dilihatin juga sisi-sisi gelapnya, sisi-sisi manusiawinya, di mana tuh superhero tuh juga bisa ngeliatin sisi egoisnya, terus manipulatif, sampai gilanya kekuasaan. Jadi nontonnya tuh kayak ini tuh superhero apa public figure yang toxic ya.

0: 1.2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2 ini para ilmuwan baru aja nemuin sesuatu yang keren banget dari luar angkasa. Jadi ini tim ilmuwan internasional berhasil ngungkap sumber energi di balik supernova yang super terang, yang langka banget teman Pro 2. Jadi penelitian itu pakai data dari teleskop gamma ray Fermi milik NASA nih teman Pro 2. Nah, ledakan bintang ini diduga diperkuat sama magnetar, dan buat gampangnya nih ya, magnetar itu semacam bintang neutron dengan medan magnet yang super kuat yang kebentuk setelah inti bintang itu tuh runtuh. Dan penelitian ini jadi spesial banget gara-gara selama hampir 20 tahun para astronom ini nyari sinyal sinar gamma dari ribuan supernova tapi belum dapat bukti yang benar-benar kuat. Nah, objek yang diteliti nama ini SN2017EGM yang letaknya juga sekitar 440 juta tahun cahaya dari bumi. Wah, jauh banget ya. Tapi masih termasuk salah satu supernova yang super terang yang terdekat dari bumi yang pernah diamatin. Dan supernova jenis ini cahayanya itu bahkan bisa sampai 10 kali lebih terang dibandingin supernova biasa. Dan dari hasil analisis ini cuman SN2017EGM yang nunjukin bukti kuat adanya emisi sinar gamma. Dan penemuan ini bisa ngebantu ilmuwan lebih ngerti lagi gimana mekanisme energi dibalik ledakan bintang-bintang raksasa. Gimana nih teman Pro 2? Jadi kayaknya luar angkasa tuh kayak selalu berhasil bikin manusia sadar kalau semesta itu gede banget dan masih penuh misteri. Nah, kadang-kadang kita tuh juga masih bingung sama isi chat doi, apalagi ngertiin ledakan bintang ratusan juta tahun cahaya jauhnya tuh, aduh, jadi susah kali ya mikirnya.

0: 5'9" brown eyes.
1: Masih dari luar angkasa yang luas banget, yang gede banget, teman Pro 2. NASA baru aja ngumumin kalau instrumen penelitian mereka yang namanya AWE atau AWE ini resmi nyelesain misinya di luar angkasa. Jadi AWE ini atau Atmospheric Waves Experiment ini tuh dipasang di luar International Space Station sejak November 2023 dan tugasnya itu buat mempelajari gelombang gravitasi atmosfer. Nah, gelombang ini tuh kayak riak besar di atmosfer yang muncul gara-gara cuaca ekstrim di bumi. Misalnya nih, ada badai, tornado, sampai angin kencang di pegunungan. Jadi selama 30 bulan operasional, AWE ini juga berhasil ngumpulin lebih dari 80 juta gambar inframerah malam hari. Dari situ ilmuwan jadi tahu kalau tiap badai ternyata punya karakteristik masing-masing, teman Pro 2, yang beda-beda. Dan yang paling menarik, dampak cuaca di bumi ternyata bisa menjalar juga sampai luar angkasa. Dan penelitian ini penting banget, soalnya cuaca antariksa ini bisa mempengaruhi satelit juga, mempengaruhi GPS juga, sampai sistem komunikasi yang kita pakai sehari-hari. Nah, dalam waktu dekat ini instrumen-instrumen AWE ini bakal dilepas dan dimusnahin pakai kapsul SpaceX Dragon. Dan ini keren banget sih. Ternyata cuaca di bumi itu efeknya nggak cuma bikin jemuran gagal kering ya. Atau bikin jalanan macet, tapi juga bisa ngaruh sampai level luar angkasa. Ya, semesta emang serumit itu ya ternyata, teman Pro 2.

Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua masih dipegang sama NPD, New Pusat Dunia dengan lagunya Sempurnanya Aku. Lagu ini sebenarnya punya pesan yang sangat dalam soal self-love. NPD juga pengen ngingetin kamu agar setiap orang tuh punya versinya masing-masing untuk jadi sempurna. Jadi gak perlu jadi orang lain atau ngikutin standar orang lain buat ngerasa berharga.

Masih bareng aku Jeffrey Araska di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan malam ini aku mau bahas sesuatu yang agak random. Soalnya kan tadi aku bacain info seputar luar angkasa tahun 2 dari Supernova sampai misinya AWE tadi yang ternyata cuaca di bumi itu bisa mempengaruhi luar angkasa. Nah, dari situ tuh aku jadi kepikiran, soalnya tuh banyak banget konspirasi-konspirasi seputar luar angkasa, teman Pro 2. Apalagi kemarin ini juga sempat viral seputar UFO-UFO-an gitu ya, yang banyak ada di FYP aku tuh, aku jadi makin penasaran lagi. Makanya nih, malam ini aku mau bahas soal konspirasi luar angkasa. Soalnya jujur aja nih, luar angkasa tuh kan selalu bikin kita tuh penasaran. Soalnya luas banget, terus masih misterius juga, dan makin dipikirin malah makin bikin kepala tuh jadi penuh pertanyaan juga. Kadang-kadang emang kita tuh lihat langit malam tuh terus kepikiran gitu ya, masa kita tuh sendirian sih di alam semesta? Kamu juga kepikiran gitu gak? Atau kadang-kadang tuh kita juga kepikiran sebenarnya ada hal apa sih yang belum dikasih tahu kita, orang-orang elit global itu ke publik tuh apa yang sebenarnya masih ditutup-tutupin. Dan lucunya generasi sekarang itu juga suka banget sama teori-teori kayak gini nih yang ada konspirasinya. Dari mulai dari alien, terus black hole, sampai teori kalau hidup itu sebenarnya kayak cuman simulasi aja nih. Jadi makanya malam ini aku bakal ngobrol santai aja soal konspirasi luar angkasa yang paling bikin penasaran. Atau teori konspirasi yang paling kamu percaya deh, teman berdua, soal luar angkasa. Nanti pilihannya ada. Yang pertama, alien ini sebenarnya ada tapi disembunyiin. Terus teori konspirasi kedua, NASA itu tahu lebih banyak dari yang kita tahu nih sebenarnya nih. Terus yang ketiga, ada teori konspirasi black hole itu adalah portal dimensi lain. Atau teori konspirasi terakhir nih, ada kita ini cuman NPC aja, teman-teman, dua, di simulasi yang besar banget. Jadi di antara empat tadi tuh mana nih konspirasi yang kamu percaya? Langsung aja aku abis ini mau bikin vote-nya di Instagram story-nya @pro2smg. Jangan lupa langsung cus ikutan vote.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Sebelum masuk ke teori-teori konspirasinya ini teman Pro 2, ada beberapa fun fact luar angkasa yang justru ini bikin teori ini makin liar lagi. Yang pertama ini adalah di luar angkasa itu sebenarnya itu nggak ada suara teman Pro 2. Soalnya kan emang suara ini butuh medium kayak udara gitu ya buat merambat. Habis itu juga ada planet yang hujannya itu bukan air, tapi hujannya berlian nih. Kamu kayak bayangin deh, kamu tuh datang sana terus hujan gitu ya. Habis itu kamu tadah gitu ya, pakai apa, pakai karung kayak gitu ya. Habis itu kamu pas datang-datang ke bumi, kamu tiba-tiba jadi orang kaya gara-gara dapetin menadah hujan berlian di sana. Habis itu ada juga planet yang suhunya itu bisa lebih panas daripada lava. Nah, terus ada juga yang bikin lebih overthinking nih. Sampai sekarang itu manusia baru eksplor sebagian kecil banget dari alam semesta ternyata. Artinya ini kemungkinan besar ini masih banyak banget hal-hal yang belum kita tahu nih. Makanya gak heran kalau muncul banyak banget teori-teori konspirasi dan juga spekulasi. Soalnya kan emang makin luas sesuatu, biasanya itu makin banyak juga misterinya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ayo masuk ke teori konspirasinya teman berdua. Ini teori konspirasi pertama yang paling populer ini adalah alien itu sebenarnya ada. Banyak nih orang percaya kalau mustahil ya, kalau alam semesta itu yang luas banget ini cuman dihuni sama manusia. Banyak orang yang percaya kayak gitu. Tapi jujur ya, logika kayak gini tuh emang bisa bikin kita tuh mikir. Soalnya kan galaksi tuh jumlahnya tuh miliaran. Terus planet tuh juga gak kehitung lah berapa banyaknya. Jadi kemungkinan adanya kehidupan lain gitu ya, selalu aja jadi topik yang menarik buat dibicarain. Ditambah lagi nih, sering banget muncul video-video atau laporan soal benda asing di langit yang bikin orang makin penasaran nih. Kayak lagi lewat banyak banget di FYP aku soal UAP atau UFO teman-teman berdua yang ada di apa ya, kalau nggak salah di Banda atau di mana gitu ya, tentang badan intelijen negara, salah seorang badan intelijen negara yang mengungkapkan kalau ternyata tuh UFO tuh pernah mampir di Indonesia. Itu kan jadi makin, ini kan kapasitasnya bin gitu ya, tapi kan ya belum ada bukti konkretnya, jadi masih jadi pertanyaan juga benar-benar ada apa enggak. Kalau menurut aku sendiri sih ya, kalau menurut aku sendiri alien itu ada sebenarnya, tapi saat ini tuh masih ngumpet mungkin ya di antara kita. Atau sebenarnya tuh alien tuh emang beneran ada, tapi bukan bentuknya tuh bukan humanoid kayak yang ada di film-film gitu.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event atlet.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita
1: jawab. Ini tolong dikasih sound effect yang bener gitu. Itu keracunan. Itu keracunan.
0: Itu gemuruh kalau di kuping.
1: Oke, pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini, teman Pro 2, kita hadir lagi buat kamu, menemani segala aktivitas kamu ya. Hari-hari kamu semoga baik-baik aja, tapi Amin. Mungkin ada hari-hari yang membuat kita tuh kurang beruntung gitu ya.
0: Tapi semoga apapun itu harinya, minumnya.
1: Minumnya air putih biar sehat dong.
0: Ya, semoga juga teman Pro 2 meskipun lagi ada permasalahan hidup ya, tapi tetap fisiknya sehat.
1: Amin.
0: Meskipun mentalnya tidak begitu sehat.
1: Iya.
0: Makanya sharing ya. Jangan semua-mua itu diempet sendiri. Jangan semua-semua itu dipikir sendiri.
1: Iya.
0: Wah, suwi-suwi kejutek ngobledas gitu.
1: Karena semua penyakit itu bisa berawal dari pikiran kan.
0: Benar.
1: Bisa asam lambung, bisa vertigo. Aduh.
0: Jangan ya, mending diceritain, ditanyain ke orang terdekat atau ke kita.
1: Betul.
0: Gitu loh.
1: Kayak
0: karena
1: Pro 2.
0: Kadang kan mungkin cerita ke orang yang gak dikenal tuh malah lebih aman menurut dia.
1: Oh iya.
0: Gitu kan.
1: Betul. Karena kita kan tidak tahu backgroundnya seperti apa. Jadi secara general gitu.
0: Dan
1: ya.
0: Dan fair kita kan.
1: Betul.
0: Ya udah coba nak tengok ya.
1: Oke, ada siapa hari ini?
2: Ada Liam di Semarang. Kak, pernah gak sih ngerasa asing di circle sendiri? Jadi teman-teman nongkrong aku tuh sekarang isinya ngomongin saham, rencana nikah, atau promosi kerja. Sementara aku, ya masih gini-gini aja. Kerja belum tetap, pacar juga gak punya. Tiap abis kumpul aku malah jadi insecure. Mending aku ngejauh pelan-pelan buat ngelindungi mental aku, atau tetap gabung biar ketularan sukses tapi makan hati.
1: Makan hati.
0: Wah, Liam. Kok ada orang Semarang namanya Liam? Bagus loh nama kamu.
1: Oh, Liam.
0: Iya. Bagus namanya Liam ini. Ya semoga sih karir dan kehidupan percintaan dan kehidupan pekerjaannya nanti juga sebagus namanya.
1: Amin.
0: Kalau sekarang Liam belum merasakan itu, ngerasa insecure, kumpulan sama orang-orang teman-teman yang udah enggak ini ya, udah enggak relate obrolannya. Lah piye toh jane iki?
1: Kok ya. Tapi kan enggak tahu kan kamu adalah dengan siapa kamu berteman gitu kan.
0: Tapi dia makan hati katanya.
1: Iya, tapi dia makan hati. Gimana dong? Atau dia berteman aja sama kita? Kita enggak kenal.
0: Tapi menurutku gini loh, kenapa kamu makan hati gitu? Maksudnya sebenarnya kan tetap ada hal-hal yang bisa kamu pelajari dari obrolan-obrolan yang di luar jangkauan kamu tadi kan.
1: Betul.
0: Kamu yang tadinya enggak tahu saham, enggak paham saham, mereka sukses nih di persahaman. Ya kamu jangan terus pasti enggak paham nih, enggak mutu. Jangan gitu, kamu malah harusnya belajar dari situ. Siapa tahu kamu juga nanti bisa sukses di saham loh.
1: Amin. Itu namanya kan? Jangan menutup diri ya dengan hal-hal kebaikan gitu.
0: Kamu harus open mind gitu loh istilahnya. Karena kan kamu gaul sama mereka itu berarti mereka memang orang-orang terdekat kamu kan. Gak mungkin kita gaul sama orang yang gak terlalu dekat sama kita dong.
1: Betul.
0: Tetap ambil hal-hal baik dari mereka. Ambil copy paste edit kesuksesan mereka. Untuk bisa diterapkan di kehidupan kamu dan di pilihan pekerjaan kamu.
1: Iya.
0: Gak harus juga di saham sebenarnya. Tapi kan siapa tahu dari obrolan persahaman itu tiap hari kamu jadi paham. Dan kamu coba-coba sukses juga.
1: Nah gitu itu loh. Dia bisa. Kamu jangan mengambil segala sesuatu dari sisi negatifnya ya. Yang kamu sakit makan hati lah atau apa gitu. Coba dilihat tuh dari sisi positifnya gitu kan. Pasti ada deh hal-hal positif yang bisa kamu ambil. Jangan buru-buru ganti circle pertemanan juga. Siapa tahu dari circle pertemanan saham nanti kamu temenannya sama bandar narkoba ya kan.
0: Jangan. Ya. Jangan, bener. Belum tentu kalau kamu ganti circle pertemanan tuh malah lebih bagus. Soalnya gitu loh. Masa kamu mau sama-sama nongkrong sama pengangguran? Ibaratnya gitu. Terus kapan kamu suksesnya?
1: Betul,
0: gitu
1: malah kamu nanti kebawa ya ke hal-hal yang gak baik itu.
0: Masa kamu nongkrongnya sama-sama jomblo? Kapan kamu dapat jodohnya? Gitu loh maksudnya.
1: Oke deh, siapa Liam ya? Liam. Pokoknya mungkin bisa juga kamu kalau misalnya belum tahu saham dan kamu malu bertanya ke mereka, kamu pelajari dulu tuh, bisa nonton YouTube, ya kan? Bisa juga baca-baca buku, ya. Jadi obrolannya tuh lebih nyambung gitu. Jadi kamu tuh mengusahakan apa yang seharusnya kamu usahakan.

0: kan.
1: Mm-mm. Terus nanti di titik kamu emang capek banget dengerin soal saham, ya udah ngomong aja sama mereka. Uh-huh. Udah stop kali aja ngomong ke saham terus.
0: Iya, kalau nongkrong, nah gitu kalau nongkrong tuh ngomongin santai-santai aja dong. Mm-hmm. Gitu.
1: Mereka juga pasti bisa ngerti dan akan ngomongin yang lain. Uh-huh, gitu betul. Loh. Gitu ya Liam.
0: Iya.
1: Semoga masa depan kamu sesukses teman-teman kamu.
0: Amin.
1: Semoga kamu nggak kesepian lagi.
0: Amin.
1: Dan jangan merasa kamu sendirian di muka bumi ini.
0: Iya betul.
1: Gitu ya Liam ya.
0: Bye Liam.
1: Dah Liam.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: di sebuah UFO yang dipenuhi alien.
1: Apakah senjata pemusnah massal kita sudah siap untuk menghancurkan bumi?
2: Belum siap, Komandan. Senjatanya belum jadi.
1: Kalau begitu, kita langsung kirim pasukan nuklir.
2: Tidak perlu, Komandan. Karena saya baru saja menyebarkan satu foto editan AI di internet manusia.
1: Foto apa?
2: Foto AI yang memfitnah kalau warga negara sebelah bilang bahwa masakan negara sini aromanya kayak kaos kaki busuk. Lihat, Komandan, mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Kita cuma modal hoax.
1: Wah, ternyata manusia lebih ngeri dari kita.
0: Hoax adalah senjata pemusnah massal. Maka saring sebelum sharing. Karena AI ada untuk membantu, bukan untuk menipu.

Nah, ini nih teman Pro 2 yang juga sering jadi bahan teori. NASA ini sebenarnya tuh kayak tahu lebih banyak dari yang kita tahu. Jadi kayak semacam NASA tuh masih nyembunyiin sebuah fakta atau banyak fakta yang gak di-share ke publik. Ada orang yang percaya kalau beberapa informasi tentang luar angkasa tuh gak semuanya dibuka. Jadi emang masih diumpetin dulu. Kayak ini kan sebenarnya NASA ini baru-baru ini ngeluarin bukti tentang keberadaan UFO. Jadi UFO foto-foto atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan UAP dan juga UFO ini tuh udah di-share beberapa waktu lalu. Ini berarti kan dari sekian lamanya baru di-share sekarang. Ini kayaknya tuh belum semuanya, teman Pro 2. Entah itu soal makhluk luar bumi atau fenomena aneh di luar angkasa atau hal-hal yang dianggap gitu ya terlalu besar buat diketahuin sama semua orang. Nah, teori ini tuh makin ramai ketika internet tuh bikin orang gampang buat ngehubungin berbagai potongan informasi ke informasi lain. Jadi ya akhirnya tuh keluarlah ini teori konspirasi. Dan semakin misterius sesuatu gitu ya, semakin gampang juga bikin orang penasaran.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sekarang kita masuk ke teori yang paling mind-blowing. Jadi teori tentang black hole itu kayak portal ke dimensi lain, teman berdua. Jadi black hole sendiri nih emang nyata adanya dan udah dibuktiin juga secara ilmiah. Tapi gara-gara sifatnya yang misterius banget, ini banyak banget orang yang berspekulasi akhirnya. Ada nih yang percaya kalau black hole itu bisa jadi penghubung antar galaksi. Ada juga yang percaya itu tuh kayak black hole itu sebenarnya pintu menuju dimensi lain. Nah, kalau kamu percaya yang mana nih? Soalnya jujur aja nih, konsep ini emang kedengeran kayak film sci-fi. Tapi justru tuh ini yang bikin seru buat dibahas. Kalau kayak di film Interstellar ini, black hole itu dipercaya bisa jadi pintu buat kembali ke masa lalu gitu, teman-teman. Jadi hubungannya ke time traveler gitu. Nah, soalnya kan semakin kita belajar soal luar angkasa gitu ya, semakin kerasa juga kalau manusia sebenarnya itu masih tahu tentang sedikit aja dari semua itu.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dan teori terakhir teman Pro 2 yang mungkin paling relate sama Gen Z zaman sekarang ini adalah jangan-jangan kita itu hidup di dalam simulasi yang besar banget. Jadi kita tuh cuman NPC nih di dunia ini. Teori ini dipercaya kalau dunia itu yang kita jalanin kayaknya sebenarnya itu mirip game atau program besar. Jadi NPC kitanya. Kita hidup terus punya rutinitas, punya pilihan juga, tapi semuanya itu disusun dalam sistem tertentu. Nah, kedengeran itu absurd, tapi banyak banget nih orang yang suka sama teori ini gara-gara kerasa unik aja sama bikin kita tuh overthinking tengah malam kayak gini nih. Dan lucunya makin malam teori-teori kayak gini tuh makin kerasa masuk akal gak teman berdua. Daripada kamu galau gitu ya malam-malam, malam minggu lagi, gak ada ngajak keluar, ya mending mikirin tentang teori konspirasi kayak gini. Apalagi kalau lagi lihat langit malam sambil mikir sebenarnya tuh kita ini tuh kecil banget ya di alam semesta yang segede itu. Dan mungkin ini ya bikin topik luar angkasa tuh gak pernah berhenti menarik buat kita bahas gitu ya.

0: 101 Pradolfi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

kepo. Temen berdua, kali ini kita bakal ngebahas istilah yang agak mind-blowing, tapi sering banget kejadian tanpa kita sadar. Namanya adalah Cryptomnesia. Wih, fenomena ini ketika kamu ngerasa dapat ide original dari otak sendiri, padahal sebenarnya kamu tuh pernah lihat, dengar, atau baca sebelumnya, tapi lupa sumbernya. Jadi kayak otak kamu tuh nyimpen file lama, terus tiba-tiba kebuka lagi deh tanpa label asalnya. Contohnya gimana sih? Kamu tuh lagi santai, terus kepikiran ide keren, misalnya konsep konten, desain, atau cerita. Kamu ngerasa, wah ini original banget. Pas dicek lebih jauh, ternyata mirip sama sesuatu yang pernah kamu lihat dulu. Keunikan dari Cryptomnesia ini bukan berarti kamu ngejiplak ya. Ini tuh murni karena cara kerja memori kita yang kadang lupa nyimpen sumber, tapi masih inget isinya. Makanya penting banget buat banyak referensi, tapi tetap sadar sumber, cross-check ide sebelum dipublish, dan jangan langsung ngeklaim semua serba 100% original. Tenang aja, ini hal yang manusiawi kok. Bahkan banyak kreator dan profesional juga yang ngalamin hal yang sama. Jadi lain kali kalau kamu dapat ide tiba-tiba genius, coba cek lagi.

Udah saatnya aku bacain teori konspirasi luar angkasa mana nih yang paling dipercaya sama Taman Pro 2 malam ini. Jadi kan ada 4 pilihan Taman Pro 2. Aku bacain dari paling bawah dulu ya. Dari teori konspirasi yang paling gak dipercaya nih sama Taman Pro 2. Yang di posisi keempat dan ketiga ini perolehan poinnya sama. Sama-sama 0%. Jadi Taman Pro 2 ini gak ada yang percaya kalau NASA ini tahu lebih banyak daripada yang kita tahu. Jadi mungkin Taman Pro 2 positive thinkingnya ya, ini percaya banget sama NASA kalau NASA itu gak ngumpetin apa-apa Taman Pro 2. Terus Taman Pro 2 juga gak percaya kalau black hole itu portal ke dimensi lain. Ya emang sih, soalnya kan belum ada pembuktian konkretnya juga. Dan ini tuh cuman ada di film-film sci-fi kayak di Interstellar ini, kalau sebenarnya itu black hole itu adalah portal ke masa lalu atau ke masa depan mungkin ya. Jadi Taman Pro 2 ini nggak ada yang percaya nih. Terus di posisi kedua adalah kita tuh cuman

NPC di simulasi yang besar. Iya bener sih, aku juga sering banget kepikiran ini, soalnya tuh kayak hidup kita tuh kayak cuman rutinitas gitu teman pro dua, kayak udah ada yang ngatur, udah ada yang ngamatin. Ya kalau kalau diamatin dari sisi agama, emang kita tuh NPC di dunia yang diatur sama Allah gitu ya, sama Tuhan kita. Terus di teori konspirasi yang paling dipercaya teman pro 2 malam ini adalah alien sebenarnya ada tapi masih ngumpet. Aduh, siapa nih teman pro 2 yang ternyata kamu tuh alien gitu ya? Atau aku alien? Atau kamu? Ya, ya mungkin ini alien itu udah ada tapi ngumpet gitu ya. Atau alien itu ada cuman bentuknya tuh bukan humanoid kayak kita ini teman pro 2, kayak yang digambarin di film-film. Terus ada juga nih yang bilang di komenan, ini ada yang bilang Iwagakure, aku tertarik sama teori bumi berongga, Hollow Earth teman pro 2. Ini juga aku sering banget dengar teori konspirasi ini ya, dan ini tuh juga cukup menarik. Bahkan ada peneliti gitu ya yang ngebahas tentang Hollow Earth ini dan ngasih beberapa bukti, walaupun ya emang masih bisa dibantah juga ya. Dan itu dia teman pro 2 ya, dari konspirasi paling dipercaya sama teman pro 2 soal luar angkasa. Menarik banget, banyak banget teori-teori konspirasi luar angkasa sebenarnya yang bisa kita bahas malam ini, tapi waktunya singkat, gak bisa kita bahas semuanya teman pro 2. Dan ya ini namanya juga teori konspirasi, kita fun-fun aja, jangan terlalu dipercaya juga soalnya belum ada pembuktian konkretnya. Oke, kalau gitu teman pro 2, karena ini udah jam 11, aku udah harus pamitan dulu, tapi jangan kemana-mana. Aku udah setin playlist buat kamu sampai jam 12 nanti, buat nemerin malam minggu kamu sampai jam 12 nanti. Kalau gitu Jeffrey Araska pamit, bye-bye teman pro 2.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2020 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2020. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nan, aku numpang di ruangan kamu dulu ya, Nan.
1: Ih, tumben mampir. Kenapa sih?
0: Itu tuh teman satu ruangan aku yang aku ceritain kemarin. Bau badan banget, Nan. Gak kuat aku tuh. Apaan nih?
1: Deodoran lah, kasih tuh ke teman kamu. Kalau teman kamu bau badan, solusinya ya deodoran atau parfum. Lakuin aksi nyata, bukan malah digosipin.
0: Hehehe, iya juga sih. Yaudah, aku kasih ke dia sekarang ya. Yaudah, bye-bye.

kedua, pasti sering banget dong nemuin istilah ini kalau lagi tanda tangan suatu hal. Misalnya presensi atau surat-surat penting. Yup, istilah TTD pasti sering kamu temuin dalam keterangan yang merujuk pada bagian yang harus kamu tanda tangani. Tapi, kepikiran nggak sih artinya TTD itu apa? Apa itu tanda tangan di sini? Tanda tangan dong? Atau malah tanda tangan deh? Eits, salah semua. Jadi, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah TTD merujuk pada kata tertanda, yang artinya sudah dibubuhi tanda atau sudah ditandatangani. Jadi, istilah TTD bukan berarti aktivitasnya, tapi jadi bukti kalau suatu bagian atau dokumen sudah ditandatangani atau diberikan cap secara sah. Nah, sekarang udah jadi lebih tahu dong, kalau ada bagian di dokumen resmi atau sesuatu yang harus kamu tanda tangan, bagian yang bertuliskan TTD itu akan menunjukkan kalau kamu sudah secara sah menandatangani bagian tersebut.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Nah, Prudua, kalau kita ngomongin soal komunitas-komunitas anak muda, ya kan, yang kreatif nih yang ada di Kota Semarang itu tuh banyak banget. Kayak kemarin aku sebutin tuh komunitas anak muda namanya Doodle Art, ya kan. Jadi buat kamu nih yang suka ngegambar ataupun bikin sketsa doodle, kayaknya cocok tuh gabung ke komunitas itu karena benar-benar kreatif banget dan juga basicnya anak muda. Ditambah lagi satu lagi, kalau kamu suka, ya kan, ini komunitas yang bergerak di akar rumput. Wah, itu maksudnya apa tuh? Namanya komunitas Histeria Semarang. Ya, komunitas dari Semarang yang aku sebutin tadi, mereka bergerak di akar rumput. Dalam artian ya, Histeria ini tuh terjun langsung loh dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, terkhususnya di Kota Semarang. Histeria ini tuh bukan komunitas yang turun sama masyarakat setelah adanya masalah, ya kan? Tapi lebih kepada tindakan preventif ya, yang tujuannya buat nyadarin masyarakat. Sama halnya nih kayak kota besar yang lain, Semarang itu punya permasalahan-permasalahan sosial yang seringkali menjadikan rakyat kecilnya sebagai korban, ya kan? Adapun nih perhatian dari pemerintah kota terhadap situs-situs bersejarah di Semarang juga sangat kurang. Program pemerintah kota yang memusatkan pembangunan tanpa ngelihat konteks budaya dan historisnya cuma akan jadiin Semarang ini kota antihistoris. Nah, makanya nih, Histeria ini hadir dan terjun langsung ke masyarakat. Program yang dibuat pun berdasarkan pada kebutuhan masyarakat ya. Salah satu contohnya, misalnya program pengajaran bahasa Inggris dan bahasa Jawa pada anak-anak di beberapa daerah perkampungan Kota Semarang. Dengan ngajarin bahasa Inggris tadi tuh, anak-anak secara nggak langsung dipersiapin buat menghadapi perdagangan bebas. Bahasa Jawa yang menjadi identitas anak-anak Semarang juga diajari nih dengan harapan supaya mereka mengingat akar budayanya dimanapun mereka berada nantinya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup, bahkan ketika berkekurangan. Jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih. Dan terkadang kita terlalu sering melihat ke atas dan lupa melihat ke bawah untuk bisa bersyukur atas semua yang telah kita miliki.

Temuan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu. Aku.
0: Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Tiap agama apapun pasti memiliki aturan dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap umat beragama. Kewajiban-kewajiban itu menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari upaya kita untuk menjadi yang baik, memiliki jati diri keberagamaan yang bermanfaat kepada orang lain. Dalam konteks inilah, totalitas dalam menjalankan kewajiban adalah hal yang mutlak harus dijalankan setiap umat yang beragama. Kewajiban tidak butuh toleransi untuk ditinggalkan. Kewajiban menjadi bagian yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Dalam bentuk kewajiban apapun, baik dalam teks ritual keberagamaan, dalam Islam seperti sholat, puasa, apapun selama itu menjadi bagian dari kewajiban Tuhan, maka jalankanlah. Tidak usah menunggu rasa ikhlas, rasa legowo diri kita. Karena kewajiban tidaklah membutuhkan keikhlasan dalam prosesnya. Yang penting dijalankan saja. Kalau kita menunggu ikhlas dalam melakukan kewajiban, maka kita tidak akan pernah menjalankan kewajiban-kewajiban itu. Karena kita tahu bahwa manusia cenderung malas, manusia lemah dalam mengoptimalkan dirinya untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Maka kita ambil dari hikmah surat At-Taubah ayat 1, infiru khifafan wa thiqalan. Larilah, jalankanlah kewajiban-kewajiban itu, baik dalam kondisi yang mudah maupun dalam kondisi yang sulit. Yang namanya kewajiban, ya tetap harus dijalankan, baik itu dalam kondisi yang sangat sulit maupun dalam kondisi yang sangat nyantai. Sholat subuh tetap ketika menjelang fajar datang. Jangan menunggu kita ikhlas atau kita nyaman sholat subuh, maka jatuhnya bukan jam 4, jam 5 subuh, tapi jatuhnya adalah jam 7 pagi. Maka dalam konteks itulah, kita tidak boleh mentoleransi kemalasan kita untuk menjalankan sebuah kewajiban. Kewajiban dalam birokrasi, kewajiban dalam usaha, kewajiban dalam pekerjaan adalah hal yang mutlak harus kita jalankan. Tidak usah menunggu mood yang baik atau situasi yang nyaman. Selama itu menjadi sebuah kewajiban, jalankanlah. Niscaya itu akan menjadi bagian dari upaya melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, pribadi yang disiplin, dan pribadi yang bertanggung jawab. Hadanallah wa iyyakum wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku udahan ya.

0: Media, keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Oke, kalau melihat perjuangan Kartini dulu nih yang juga memperjuangkan akses pendidikan Kak Ervina. Nah, menurut Kak Ervina sendiri sebagai perempuan ya, apakah di saat ini perempuan tuh juga punya benar-benar kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan gitu?
2: Kalau kita lihat sudah lebih baik ya Kak dari zaman Kartini dulu. Kalau mungkin zaman dulu tuh susah banget untuk seorang perempuan itu untuk sekolah di bangku SD, SMP, apalagi SMA itu jarang sekali. Saya juga dengar dari nenek saya waktu itu, beliau satu-satunya yang melanjutkan SMA di keluarganya, perempuan satu-satunya di keluarganya yang melanjutkan SMA begitu. Jadi itu sangat sulit. Tapi kalau zaman sekarang kan kita bahkan perempuan bisa sampai S3, bisa sampai bahkan ada yang jadi pemimpin dunia. Ya dulu Bu Megawati presiden kita gitu, kemudian juga banyak yang menjadi profesor. Saya rasa sekarang untuk aksesnya sudah sangat-sangat jauh lebih baik daripada zaman Kartini. Namun tetap kesempatan yang sudah ada itu mau kita ambil atau tidak, itu sih tanyaannya untuk sekarang.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja Produa FM setiap sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT, IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, pria tanpa identitas yang hanyut di sungai banjir Kanal Barat Semarang pada Jumat kemarin akhirnya ditemukan tim SAR gabungan. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Sabtu pagi tersangkut di pinggang sungai. Setelah dievakuasi, akhirnya identitas korban berhasil teridentifikasi dari KTP yang ditemukan di saku korban atas nama Sugio, umur 65 tahun, warga Sri Rejeki 5, Kali Banteng Kidul, Semarang. Kepala Kantor SAR Semarang Budiono menyebut korban ditemukan sekitar pukul 8.10 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 1 km dari lokasi kejadian di pinggir sungai. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Karyadi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
1: Info Pro 2.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mendorong percepatan penyusunan rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia agar integrasi data nasional segera terwujud. Kehadiran regulasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah disusun berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi. Menurut Sumarno, percepatan penyusunan regulasi menjadi langkah penting agar implementasi integrasi data nasional dapat segera dijalankan. Dengan sistem data yang saling terhubung, pemerintah diharapkan mampu menyusun kebijakan pembangunan secara lebih tepat, terukur, dan juga sesuai kebutuhan masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia olahraga, Teman Pro 2, Persib Bandung berhasil mempertahankan gelar juara Super League untuk kali ketiga setelah bersaing ketat dengan Borneo FC Samarinda hingga pekan terakhir untuk mengangkat trofi kompetisi kasta tertinggi. Maung Bandung juara berkat koleksi 79 poin dari 34 pertandingan setelah bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api kemarin. Jumlah poin yang dimiliki Persib sebenarnya sama dengan dimiliki Borneo, namun Pesut Etam kalah head-to-head dari dua pertemuan dengan Persib. Sedangkan di laga terakhir, Borneo mengamuk dengan mengalahkan Malit United dengan skor 7-1 di Stadion Segiri Samarinda. Sementara itu, Persis Solo menjadi tim terakhir yang turun kasta ke Championship. Laskar Sambil Nyawa terdegradasi meski menang 3-1 di markas Persita Tangerang.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat hari Minggu teman Produa. Ahai, hari Minggu lagi nih. Waktunya buat bersantai-santai, waktunya buat free, waktunya buat ponei. Kerja, oh salah, Minggu. Ah, masa ya Minggu cek kerja. Lu, Aquarius? Oh iya, ding. Yang jelas, mau kamu ngapain aja di hari Minggu ini, Faris Magrisa tetap jadi teman kamu. Tentu aja di Spada. Selamat pagi, teman Produa. Yeay! Kita nikmatin pagi ini, kita seru-seruan bareng sepanjang pagi ini. Yang jelas banyak yang mau kasih buat kamu di pagi ini. Pokoknya stay tune terus aja ya. Sepanjang pagi ini, bareng sama aku di Spada. Selamat pagi, teman Produa.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang, RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

Sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny. Boleh.

0: Dengan potensi bencana yang emang sering banget muncul beberapa waktu belakangan ini, tentunya juga untuk orang-orang yang menangani perlu kecakapan yang lebih luas gitu ya istilahnya ya. Istilahnya tuh biar ketika di lapangan lebih ngerti apa yang harus dilakuin, kira-kira pertolongan pertama apa yang bisa dilakuin ketika terjadi sesuatu hal yang darurat ataupun mungkin kebencanaan ini bisa dilakuin. Nah, salah satunya ini dilakuin dari dari Palmera Indonesia Kota Semarang yang mereka ini ngadain peningkatan kapasitas buat anggota tenaga sukarela di tanggal 23 dan 24 Mei ini. Nah, ini diikuti sekitar 27 peserta yang terdiri dari 22 relawan PMI dan juga 5 relawan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Semarang, di mana emang mereka ini sebenarnya kalau dari keterangannya ketua panitianya Sri Jatmiko, jadi emang ini adalah sebuah kegiatan yang ngasih bekal buat relawan supaya tahu kira-kira ketika pertolongan pertama tuh apa aja yang bisa dilakuin ya. Jadi kompetensi pertolongan pertama ketika nanti ditugaskan, relawan tuh bisa ngasih pertolongan yang benar dan sesuai dengan prosedur gitu. Jadi gak asal ditolong tapi ya benar-benar, oh ternyata caranya begini, oh ternyata ketika ada situasi seperti ini, nah itu bisa ditangani dengan cara seperti ini gitu. Sementara itu kalau menurut pengurus PMI Kota Semarang bidang relawan dan kebencanaan Wiwi Trianto, jadi emang para peserta ini akan dapetin materi tentang pengantar pertolongan pertama, kemudian juga anatomi, penilaian, terus juga bantuan hidup dasar dan lain sebagainya, yang bisa dibilang ini adalah hal-hal yang esensial untuk ketika terjadi sesuatu hal yang darurat, ini mereka bisa melakukan sesuatu, bisa melakukan pertolongan dengan baik, supaya nantinya ketika di Kota Semarang ini terjadi bencana ataupun mungkin terjadi sesuatu yang darurat, nah ini dari PMI relawannya bisa melakukan pertolongan dengan baik dan juga benar.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini.

Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama ilmiah Pterygopictis. Bentuknya unik, tubuhnya pipih, dengan mulut menyerupai alat penghisap. Mulut inilah yang buat ikan sapu-sapu sering menempel di dasar sungai atau bebatuan, seolah-olah sedang menyapu sesuai dengan namanya. Awalnya ikan sapu-sapu bukan berasal dari Indonesia. Ikan ini dibawa dari Amerika Selatan sebagai ikan hias akuarium. Namun, karena daya tahannya yang sangat kuat, banyak ikan sapu-sapu yang akhirnya dilepas ke perairan umum dan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif, artinya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka memakan lumut dan organisme kecil yang juga menjadi sumber makanan ikan lokal. Akibatnya, populasi ikan asli bisa menurun karena kalah bersaing. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dikenal mampu bertahan di air yang tercemar. Hal ini yang sering buat kita keliru, mengira bahwa kehadiran mereka menandakan air bersih. Padahal justru sebaliknya, ikan ini bisa hidup di kondisi air yang buruk. Meski sering dianggap hama, ikan sapu-sapu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai bahan kerajinan, sampai pakan ternak.

0: Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Kamu nanya, kita jawab. Ada lagi untuk menjawab keresahan-keresahan dari teman Pro 2. Teman Pro 2 lagi punya keresahan apa sih?
2: Tahu tuh kok kayaknya ada aja gitu. Teman Pro 2 ini
1: kenapa semakin bisik-bisik?
2: Sebenarnya biar lebih heart to heart.
1: Oh, karena katanya semakin pelan itu semakin A1 kan?
2: Iya, makanya. Yeah. Kalau kenceng-kenceng itu, aduh, gak ada isinya gitu kan. Makanya pelan-pelan, makanya biar kelihatan ada isinya.
1: Tapi ini kuping dari pendengar kita ditempelin tuh di deket speaker.
0: Semoga sih gak terlalu berat ya. Karena kalau permasalahan hidup teman Pro 2 terlalu berat, kita yang coba jawab dan kasih solusi juga beban mental.
1: Iya benar. Gitu. Kalau permasalahan hidup kamu terlalu berat ya ngadunya sama Tuhan aja jangan
0: iya, percaya. Benar. Kita tuh takut kalau salah gitu tiba-tiba diikutin sementah-mentahnya sama teman Bro 2, ya kita yang jadi beban moral dan material ya.
1: Oke. Ya udah, hari ini ada siapa sih?
3: Ada Mila di kamar tercinta. Kak, tolong sadarin aku dong. Aku tuh lagi deket sama cowok. Udah jalan 3 bulan, chat 24/7, deep talk tiap malam. Bahkan dia tuh udah kenal sama teman-temanku. Tapi pas aku tanyain, kita ini apa? Dia jawabnya, jalanin aja dulu, aku gak mau ngerusak suasana dengan label pacaran. Ini tuh dia emang trauma masa lalu atau cuman jadiin aku placeholder sampai dia nemu yang lebih oke.
1: Okay. Wow, sadar Mila, sadar. Nah, ya, minta disadarin kan?
0: Minta disadarin. Bangun Mila, bangun. Mila.
1: Tah.
0: Kan baru 3 bulan.
1: Iya. Loh, 3 bulan itu waktu yang udah cukup kali buat PDKT.
0: Loh, yang digituin 3 tahun aja ada.
1: Oh, ada.
0: Gitu maksudnya. Baru 3 bulan kamu juga enggak usah buru-buru banget. Gitu loh, maksudnya lebih baik agak sabar ya. Menurut aku nih ya Mila, apalagi kamu cewek kan. Di mana-mana ya, di hubungan model apapun itu, cewek itu kemungkinan lebih tidak diuntungkannya tuh tinggi. Gitu loh, lebih dirugikannya tuh tinggi. Karena cewek lebih pakai perasaan. Betul. Udah dikenal-kenalin ke teman-temannya.
1: Tapi bener gak sih katanya kalau cowok itu kalau lagi suka sama orang tuh awalnya 100%, lama-lama 0%. Beda sama cewek. Cewek tuh 0% dulu baru ke 100%.
0: Iya.
1: Jadi kayak Mila jawabannya ya Mila ya. Udah enggak.
0: Enggak, jadi udah nyantai aja. Mungkin cowok itu juga butuh meyakinkan diri sendiri juga loh.
1: Oh.
0: Gitu. Cowok itu butuh meyakinkan diri sendiri karena cowok pun juga enggak mau buang-buang waktu menghabiskan waktu dengan orang yang tidak tepat. Sebenarnya gitu.
1: Berarti tipe ini ya, observer gitu ya.
0: Iya. Kamu percaya dulu aja sama dia. Kalau memang dia nge-treat kamunya memang baik, bagus, dan dia alasannya gak mau merusak momen, jalanin dulu. Ya udah kan baru 3 bulan. Kasihlah waktu 2 minggu lagi.
1: 3 bulan 2 minggu ya. Itu batas maksimal ya Mila ya.
0: Gitu. Pokoknya kalau memang kamu gak melihat ada indikasi-indikasi dia bersama orang lain, dia PDKT ke orang lain juga, dia menjaga perasaan orang lain, ya udah jalanin dulu. Bikin dia lebih penasaran sama kamu, bikin dia lebih segera ingin memiliki kamu seutuhnya, gitu, dengan cara-cara yang talk chat.
1: Iya, wow. Dan dia tadi kan bilangnya komunikasi 24/7 ya. Udah kayak customer service aja.
0: Iya,
1: tuh
0: makanya.
1: Ya. 24/7 loh.
0: Ini kayak Jeffrey Nicole sama pacarnya.
1: Iya, yang enggak pernah matiin telepon kan. Tapi menurut kamu komunikasi yang seperti itu baik gak sih? Malah, kayaknya kalau kayak gitu tuh malah memunculkan kalau misalnya gak komunikasi 1 jam aja udah curiga gitu.
0: Semua itu kesepakatan dari awal.
1: Oh.
0: Jadi menurut aku ya, mending jangan dibiasakan seperti itu dari awal. Kalau dari awalnya udah 24/7, tiba-tiba setelah 3 bulan jadi turun, malah kita jadi overthinking.
1: Iya betul kan.
0: Mending dari awal tuh kayak memang jaga jarak. Nggak semuanya itu harus bareng-bareng dikintilin dan diteleponin, divisiin.
1: Betul.
0: Gitu loh, maksudnya kan kita punya aktivitas masing-masing, pekerjaan masing-masing, studi masing-masing. Ya udah, kita lakuin hal-hal yang seharusnya. Jangan kemana-mana harus bareng, telepon nggak ditutup, tidur sampai ngorok-ngorok. Ngapain? Gitu loh.
1: Terus coba deh dites ya Mila ya, karena kamu kan komunikasinya 24/7 nih. Coba kamu kurangin komunikasi kamu, dia nyariin apa enggak? Kalau dia nyariin berarti kamu adalah sosok yang dibutuhkannya. Tapi kalau dia gak nyariin berarti ya kamu adalah second choice-nya.
0: Nah,
1: big burner gitu.
0: Sabar dulu ya Mila.
1: Nambah overthinking nih Mila.
0: Gak sabar dulu sampai intinya cowok itu suka tantangan. Jadi tantangin dia.
1: Oh iya, betul.
0: Pawe.
1: Gelut dong itu, bukan nantangin kayak gitu. Iya benar sih, tapi Mila juga harus punya batas ya. Misal maksimal nih 4 bulan gitu ya. Misal dia tidak memberikan kejelasan, ya udah kamu cari yang jelas-jelas aja daripada buang-buang waktu, ya kan?
0: Oke, gitu ya Mila. Semoga nih dia dengerin nih.
1: Iya.
0: Kan tidak menutup kemungkinan si gebetannya Mila dengerin kan?
1: Iya, betul.
0: Semoga ketika dengerin ini dia dibukakan pintu hatinya.
1: Amin.
0: Dan dia semakin takut kehilangan Mila, takut Mila dilirik atau dimiliki orang lain.
1: Iya.
0: Akhirnya ditembak jadian.
1: Nah, itu dia. Semoga ya, pokoknya doa terbaik deh buat Mila. Kalau misalnya memang jodoh didekatkan, kalau enggak jodoh ya berdoa dulu ya, siapa tahu dia jodoh kamu ya.
0: Dah Mila.
1: Bye.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda
1: FM. Veronica underscore Manurung. Soalnya lagi bokek kak, jadi aku milih tim yang nerima THR. Sadar umur Veronica, kalau kamu masih sekolah mungkin is okay ya kan. Tapi kalau kamu udah kuliah tuh udah kerja, nerima THR dari mana? By the way, udah gak sadar umur. Tapi itu mungkin kalau misalnya dari kantor dapat lah kali THR ya kan. Biasanya tuh kalau udah setahun kerja tuh THR-nya tuh sebulan gaji ya kan. Boro-boro mau setahun gaji, sebulan gaji tuh syukur banget ya kan. Terus ada Ang Yan Lin, karena udah gede plus kerja kak. Nih bener banget, jadi dia nih tim yang ngasih THR. Ya karena udah gede, udah kerja ya kan. Jadi dia harus yang ngasih THR ke yang di bawahnya dia. Itu tuh THR tuh semacam ini gak sih, semacam kayak sedekah di bulan Syawal ya kan, biar rezeki kamu makin lancar tuh, kayak gitu. Terus ada Ardila S, ingin berbagi kebahagiaan sama saudara kak, jadi aku tim yang ngasih katanya. Wah, banyak duitnya nih kalian ya, pada ngasih semua nih. Kapan nih ngasih penyiarnya? Wasmi Kamaleng, dapat duit kak katanya. Kamu berarti tim yang dapat duit, maksudnya kamu yang nerima THR berarti. Wah, masih bocil kayaknya dia nih. Yeni Darlindawati, karena ada kerja kak, jadi aku tim yang ngasih THR. Benar, rata-rata udah pada kerja tuh pasti ngasih. Baim underscore Ildaf, masih butuh THR sebenarnya. Sadar umur Baim ya, jangan kamu ini bukan Baim yang itu gak sih? Baim yang di film bocil yang lucu-lucu yang kecil dulu itu. Udah gede harusnya sekarang dia kan. Jadi jangan butuh THR lagi, kamu yang ngasih harusnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Pruda FM.

Semarang resmi ketambahan satu mall lagi ya, karena emang udah banyak banget mall di Semarang, makin bertambah lagi dengan kehadiran ini. Correct me if I'm wrong bacanya ya, 23 atau 23 Semarang Shopping Center yang kemarin tanggal 23 Mei ini dilakuin soft openingnya. Ini masih soft openingnya, jadi mungkin masih belum banyak banget toko-tokonya atau tenan-tenannya yang buka. Dan ini lokasinya adalah di Pearl of Java City, atau kalau misalnya bingung itu di Semarang Barat, itu yang ke arah mau ke Marina, mau ke arah bandara, nah itu di situ tuh tempatnya ya. Kawasannya cukup luas banget karena ini hitungannya 65.000 meter persegi, dan ini jadi salah satu yang bisa dibilang cukup gede juga ya di Semarang ya. Dan ini kalau menurut director dan juga CFO Paradise Indonesia, Surina, jadi salah satu alasannya mereka memilih Semarang karena ngeliatin Semarang itu secara kotanya ini punya pertumbuhan ekonomi yang oke, transformasi urban dan juga potensi market yang cukup menjanjikan di Indonesia, dan ngeliatin dengan perkembangan Semarang yang cukup dynamic, terus ngeliatin kebutuhan masyarakat terhadap destinasi gaya hidup modern, itu jadi alasannya mereka milih Semarang jadi bagian ekspansinya mereka. Nah, dengan kehadiran si 23 Semarang Shopping Center, dan ini kalau ngeliatin di video-video ya, tadi aku ngeliatin di TikTok lah, di Reels, udah mulai banyak banget yang kesana, rame banget kemarin ya di hari pertamanya, bahkan sampai penuh juga ya. Jadi kayaknya kalau ngeliatin ya, Semarang biasanya kalau di awal-awal tuh emang serame itu. Nah, mereka mengadakan Downtown Park, ini adalah taman hijau yang rimbun dan inward looking, dan bisa dibilang ini jelas di salah satu tempat yang cukup oke juga nih ya, buat misalnya buat nongkrong dan segala macam. Dan tenannya juga macam-macam juga yang dihadirkan, seluruhnya dihadirkan untuk menghadirkan pengalaman lifestyle yang lebih lengkap dan juga berkelas. Food court-nya juga hitungannya terbesar se-Semarang. Pilihan kuliner juga macam-macam, ada yang halal sampai non-halal, yang emang untuk bisa ngejangkau semua segmentasi pengunjung.

0: nonton aja.
1: Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
2: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
1: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Mesin setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
3: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
4: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
1: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
5: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
1: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
6: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
1: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.